Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung. Saatnya sekarang Kamis Jadul.
1: Kamis Jadul mantau Sabah Sora, siap-siap kita bernostalgia di hari ini. Wanda Urban hadir.
0: Helmi Urban juga sudah ready. Suara seru. Au. Jadul kena tuh.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Dibuka ku Mang Daniel nyanyi ya tehnya.
1: Ini Supersonik Sabah Suara dengan pacarku cerewet.
0: Tapi ini adalah satu bukti perhatian mun kabogo urang teh nyaah ka urang.
1: Beda cerewet jeung nyaah mah.
0: Ayo mane. Nya kan nanyakeun kabar di mana lagi ngapain.
1: Cerewet eta mah.
0: Depan kieu ieu teh laguna ge. Aku bingung setiap pagi diteleponin di naon.
1: Iya. Tapi lo nanya kabar
0: cuman. Nanya naon?
1: Ah, opo naon? Jol-jol itu nanya rocos gitu.
0: Nanya Inggris eleh meureun nanya.
1: Licik Argentina.
0: Cek aingge. Cek aingge teh nyalahan prediksi teh wan.
1: Ya licik Argentina.
0: Nah, jol licik.
1: Alus mainna.
0: Licik alus mainna. Aye main.

0: Bellingham.
1: Ini yang tak apal di luar pertandingan orang tak apalnya.
0: Yang ngambak lah.
1: Sebab pertandingan memang licik Arina halus mainnya kok remontada di menit terakhir.
0: Ai main halus lain licik.
1: Licik atuh. Memang enggak satu hari itu kemarin juara enggak satu
0: setan. Pada yang di membawa hat tricknya. Comeback.
1: Back to back.
0: Back to back.
1: Enggak satu Persib ya back to back. Hampir puluhan Persib sih atau Argentina.
0: Mana kumaha tuh? Mana kumaha tuh? Gue cek lagi Spanyol. Spanyol atuh.
1: Ya,
0: John.
1: Mau jadi itu bagi Argentina we urang enak semenjaknya Argentina balat jeung Israel.
0: Kan geus di bareto. Masalahna mana kan ka Inggris, kuna Inggris ku mana suntik atuh booster Inggris teh.
1: Geus kurang
0: si Bellingham ta.
1: Kurang sabara kamari pas Inggris lawan Argentina kurang dibersihan kabeh kunci Inggris. Angger eleh euy.
0: Hubungana.
1: Kan kunci kemenangan, Mi. Kunci Inggris kunci kemenangan dibersihan dielus-alus, dielap.
0: Angger da kudu ku taktik mane. Stres mane mawan. Sahabat, waktunya Kamis Jadul Mantul.
1: Silakan request lagu-lagu jadul ya.
0: Sok, mangga.
1: Nomornya masih tidak berubah 0811221051. Formatnya dipakai jangan lupa.
0: BDG spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda sahabat. Ya, ayeuna nama dipastikan bahwa Spanyol jeung Argentina di final. Tah sok tah. Eta teh peringkat katilu kaopat kan. Da soalna kan kayak jadi Prancis.
1: Dua katilu berarti dua
0: kagina. Lain peringkat FIFA.
1: Ya, kedua Argentina kan posisi 2.
0: Oh, Argentinanya.
1: Spanyol posisi 3, Inggris posisi 4.
0: Oh, dua tilu.
1: Di tengah teh lain ujung yang ujung,
0: di tengah. Ya, di tengah panggihna aja nya. Sok lah. Final poe naon?
1: Minggu Senin subuh.
0: Berarti. Senin subuhnya kalem lah. Senin subuh rek kumah.
1: Ah, ya biasa we.
0: Rek nobar sih teh, nobar tahun naon?
1: Naonna?
0: Nobar rek nobar dinobarkeun. Jam 2 kan? Jam 4.
1: Jam
0: 2 nya. Jam 2 kan ya.
1: Asar we ulang kali ulang anak we gawe isukna
0: ge. Lah, mudah-mudahan.
1: Ya, job.
0: Sok ah sahabat. Ya Mang Edi Emet ya anjing kene Mang Edi naon Mang Edi ah mere tataru cingan ke saya teh.
1: Kurang naon atuh biasa.
0: Si Imam tataru cingan naon da? Halo Iswara.
1: JPS.
0: Nya, halo Iswara. Pagi dua urban minta lagunya JPS dari kartu gapleh. Eta pasti Kang Elmi mah apal. Kirimnya untuk teman-teman driver satu aspal.
1: Naon sok? Mana itu kunaon naon maksudnya
0: JPS? Matakna abi kita apa JPS naon kartu gapleh? Asa acan aya band kartu gapleh. JPS
1: lain naon bena kartu gapleh.
0: JPS satu bena.
1: Berarti naon domino itu mi kartu gapleh teh domino JPS nanya jadikan
0: domino.
1: Tapi udah jadul tuh domino teh.
0: Domino mah tergantung domino na arek anu bisa didahar atau bisa didengekeun.
1: Iya lagu si teben.
0: Ke domino JPS naonnya JPS.
1: Nah geus lah lieur Mang Edi atuh Mang Edi.
0: Oh, Mang Edi Ahmed mah. Heeh. Ieu Kang Uten ya. Kang Uten anjing keneh ya. Geus nge-WA
1: mah. Kang Uten ieu masih di Jakarta
0: streaming atau di Gambir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam Kang Urban, Kang Elmi sareng Kang Wanda wilujeng Kamis Jadul Mantul. Wilujeng aktivitas mugi-mugi dilancarkeun tur rezekina murudul amin. Sahara, sarana ku abi diputerkeun angin malam nya, Mang Uten. Siap lah. Tinggal Mas Desa Iwan.
1: Tadi nol kelam, tadi nol singkat singkatan nol Mang Uten deh.
0: Nol
1: Mang Uten. Tadi
0: Mang Edi,
1: Mang Edi,
0: Mang Edi Ahmed. Nol Mang Edi Ahmed mah lagu nol
1: datang. Tadi nol tadi singkatan nol
0: JPS.
1: Domino nol kartu gapleh nol.
0: Kartu gap dari kartu gapleh JPS.
1: Nah, ayah BNA meren.
0: BNA
1: nol. BPJS. Atau meren lain. Nol ayah. Nol iya pasti apa nih kan? SBN apa malu?
0: Nah SBN
1: Sunday Brunch, mi itu mah.
0: Papandayan
1: atau? Ih di Pago Restoran itu mah.
0: Oh Sting atau?
1: Hoyong SBN ti TPPNH.
0: Nonton.
1: Di Papandayan Hotel.
0: Alright.
1: Namanya juga Sunday Brunch ya sahabat suara berarti hari Minggu setiap Sunday. Hari Minggu siang.
0: Sunday.
1: Dari jam 12 sampai jam 4 sore. Ini Anda bisa menikmati all you can eat beragam menu makanan Asia di Asian Food Market Sunday Brunch.
0: Alright.
1: Di Pago Restoran di Papandayan Hotel. Menunya banyak sekali sahabat suara dari mulai yong tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert favorit juga ada ya. Ini Asian Food Market Sunday Brunch ini cuma 250.000 net per orang. Ada promo beli 4 gratis 1. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestoran sama

0: The Papandayan, Asian food market curated Asian flavor and beyond.
1: Alright, man.
0: Beyond.
1: Ayah Mas Desya, ya. Makan bakti residen pemulihan Sumedang. Arjen FIFA comeback, benar. Lain Argentina sih namanya Argen FIFA dari bantuan.
0: Ya, itu ya, duh, menit ke 80 sabar aja, menit ke 80 sabar. Duh,
1: tinggal di 7 menit terakhir jelang akhir laga Inggris menangis.
0: Ya, lebar geus mempertahankan keunggulan seberapa menit babak kedua kan ngagolkeun.
1: Argen FIFA bahagia, requestnya JAP Silaun Seven. Kang Kung terlepas dari banyaknya kontroversi-kontroversi yang mewarnai kemenangan Argen FIFA, tapi Spanyol versus Argen FIFA layak di final.
0: Layak. Luar nana geus atuh empat besar ranking FIFA-nya.
1: Mentalitas Argentina sih jadi salah satu kunci kesuksesan mereka di final.
0: Licik, mental alus, main alus.
1: Lain licik gitu sih teh. Walau mungkin Argen FIFA akan mengalami anti klimaks di final nanti.
0: Tah, eta nu diharapkeun mah.
1: Gitu aja Kang. Sehat dan selalu penuh berkah hidupnya Kang.
0: Matur nuwun. Tong salah mi urangnya pernah maca oge. Si bandar-bandar juta sangat berpengaruh eta teh mi. Lamun ieu teh ke bahkan bisa masuk ke organisasi-organisasi resmi sebandar judi teh dengan kekuatan finansial nu luar biasa.
1: Edan atuh.
0: Misalnya nu dukung Argentina, oh, elekin kan menang, bandarnya menang gede kan, namun anu reanu masang ke PLM.
1: Matak na, si eleh Argentina, Inggris sih menang.
0: Inggris bang, si eleh, sete.
1: Inggris, Spanyol sih menang.
0: Di final.
1: Di final,
0: ayo spohot. Ngomong Inggris, coming home, coming home, sete. Sekali deh kan, tiru kaopat. Sa pertandingan deh, kerek coming home, kerek balik.
1: Lepas ya mah, misalkan loba kan nunjuk ke Argentina, alusnya. Elekin, Spanyol menang, nah aige menang.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin little chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahara dengan angin malam. Dan kabarnya ketika sekarang Sahara reunian akan kembali mengeluarkan hit dari lanjutan Angin Malam, Wan.
1: Apa itu, Mi?
0: Angin duduk.
1: Oh, kan penyakit namanya.
0: Gelap, itu bahaya, Wan. Bahaya itu, Wan. Bisa menyebabkan yang namanya itu engap. Angin duduk teh.
1: Bahayanya.
0: Kunaon teh angin duduk teh kusabab aya kursi heuh, aya kursi.
1: Capek jadi asal teh sancan jadi angin duduk, angin nangtung, Mi.
0: Nangunyar heuh, nangunyar.
1: Ya, nangtung.
0: Nya nangtung, hayang nangunyar.
1: Duduk berarti angin.
0: Heuh, nangunyar apa nangunyar?
1: Ya gitu, suku ke hareup.
0: Lamun suku ka tukang.
1: Split.
0: Suku ka tukang mah split.
1: Naon atuh? Tuh gue udah dipikiran jadi cicing.
0: Aing
1: tukang gitu. Silakan ya yang belum request, belum kebaca request, saya tunggu. Ini
0: sabar,
1: juga
0: sabar.
1: Ada beng-beng nih ya. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Elmi Awanda, doa nama mugia dipaparin kesehatan, amin. Keselamatan, lancar, amin. Milik rezekina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, nolain.
0: Naon. Kintun-kintun lah.
1: Kudu guys doa nama yang
0: eh, ayo mana request
1: atik sebe sebenarnya
0: cemburu. Tak egois namanya kita gitu.
1: Dan tuh paling berharga mah doa tuh, Mi.
0: Bener, tapi kan mainnya teh di samping ngadoakeun ge mainnya menta.
1: Karena itu batu.
0: Requestna atik sebe nu cemburu. Kintun salamna ka Jama Urbania, sahabat suara. Semoga dipaparin kesehatan atuh nuhun.
1: Sok jadi ingat ayo atik sebe teh aja artis zaman dulu tuh selalu ada apa
0: unsur
1: otomotif di belakangnya tehnya
0: tahun wayat
1: iya atik sebe kan aya motor sebe
0: aya naon deui naon deui
1: Vespa aya Vespa kan
0: terus naon deui
1: aya
0: ton naon deui sok kedua
1: henteu aya
0: mana
1: aduh ngaranna teh tadi gelatik.
0: Saya masuk.
1: Kenapa saya main gelatik?
0: Tapi tadi gelatiknya saha, penyanyi yang lain. Saya masuk. Maksakut pisan. Gelatik mawan, etawan, kopi. Tah, eta. Kopi tubruk galatik.
1: Isuk-isuk. Ayah, jadi itu saja tuh pohonnya. Ayah, dan ngarana itu.
0: Saha. Hah? Niki Asria. Ya,
1: Niki Asria.
0: Tuh, si Mandra apa?
1: Eta maksudnya teh Niki Asria. Tah, eta kan.
0: Motor
1: kabe. Dan sarukses kabe.
0: Insyaallah.
1: Ya kan penyanyi-penyanyi tadi legend kan bisa dibilang. Tapi penyanyi-penyanyi ini eueuh nu memasukkan unsur otomotif gitu ke dalam namanya. Ngomong dunia otomotif Mami, ayah namanya.
0: Dan atunya
1: ya. Ya, sahabat suara juga kalau beli ini mah mobil ya, kalau mobil gitu ya. Mobil ini sekarang enggak cuma harus nyaman ternyata Mami.
0: Iya dong.
1: Tapi harus pintar dan efisien. Apalagi di era harga bensin yang semakin naik ya, semakin mahal. Dan jalanan juga makin macet. Ini gak heran kalau sekarang banyak orang mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah kabar baiknya teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal dipakai setiap hari ya. Senyap saat dikendarai dan pastinya super irit. Nah BYD Indonesia ini mempersembahkan dual mode teknologi atau DM teknologi. Ini sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendaraan jadi lebih efisien, lebih nyaman, lebih modern. Dengan DM teknologi, pemakaian bahan bakar bisa sampai 65 km per liter. Jadi kalau hitung-hitungannya mah sampai 60% hematnya tuh ya. Nah penasaran secara apa DM teknologi dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest. Ini tanggal 15 sampai 19 Juli 2026. Dari kemarin ya sampai nanti tanggal 19 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Ada banyak pengalaman seru mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge. Ada drive semua produk test drive ya, semua produk BYD yang bawa keluarga, ada kid activity sampai hiburannya juga ada. Pokoknya rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD dan ini gratis. Info lengkap di sosial medianya, dicek sosial media di BYD Indonesia ya. Cing, cek sana.
0: Baik, kembali lagi membacakan WA yang masuk. Tapi ada Kang Hendra ya. Hidup Inggris, hei ele. Hidup Uzbekistan.
1: Hancurkan Uzbekistan atau Kang Hendra.
0: Ayo bener Kang Hendra.
1: Licik, bener kau orang yang ngomong. Ah licik kan, ngerti nama aku naon. Ya jago licik.
0: Halus Asia. Tinggalinya ciri-cirinya aku tengah dengekin gitu ya. panitia kerja jadulan anger we requestnya teh. Geus ya yeuh nuansa we.
1: Bicarakan wal.
0: Gulala. Semangat pagi Kak Pak Elmi sama Pak Wanda. Pagi Pak Nuansa. Salam hangat untuk semua pendengar suara Fangkop Numawarku. Kita siap.
1: Ada Dadang Tiger juga nih di Singapana kemana wayong Dadang ya.
0: Ayo ayo ayo.
1: Assalamualaikum Kang Akang Urban, Kicau Mania, Senabil Jeng Enjing, semua semoga sehat selalu. Setelah Prancis yang digadang-gadang maju ke final, tiga singa ternyata harus mengakui keunggulan Tenggo karena beberapa lapis ratusan.
0: Karena lapis? Berapa lapis?
1: Ratusan. Jadilah final nanti tim
0: Matabor.
1: Tim Matabor versus tim Wafer Tenggo. Kamis jadul mantul ngegurutul mang hoyong kenal pot ah
0: bawa.
1: Bawa kenal pot kis dilarang kenal pot brong mah. Nika Ardila untes.
0: Siap. Nika Ardila wanya kis disiapkan ya. Ada Mang Johan di Tasik. Tak lama di Singapura di Tasik. Lagu nama Hayam senamang di Jamrud sudah kita siapkan. Salam nama ke sahabat suara nu aya di Tasik seperti Kang Dadang weh. Nya Kang Dadang di Singaparna deket lah. Wamen, Wamen bener ta didinya ada di Manon Jaya. Utama nama kanu lagi siaran sehat selalu Johan Tasik Kawalu. Makasih atas dibacakannya diputarkan lagunya.
1: Mang Johan, aya lagu Hayam Jamrud aya.
0: Aya ya,
1: harus disiapkan. Ngomong Hayam jadi ingat iya ada beberapa Hayam yang termahal di dunia. Huh? Salah satunya dari Indonesia Hayam Camani.
0: Nya hideung kabeh.
1: Dan di Afrika aya ternyata mi. Oh. Hayam nu hideung kabeh.
0: Nya kitu.
1: Aya di Afrika teuing na ayamna dan dari Jepang aya anu buntutna panjang teh anu sukuna gede.
0: Oh bener.
1: Sebutan eta hayam naon lah urang kamari maca eta tentang hayam termahal di dunia.
0: Di urang mawan hayam camani mah kan hideung nepi ka tulang-tulangna.
1: Nya sarua eta nu di Afrika kan sebutan dan beda bentukna aya camani mah kan ada leutiknya. Nya. Eta mah biasa gitu tapi hideung.
0: Sok dijadikeun syarat eta
1: teh. Hayam camani.
0: Lamun aya naon kudu hayam camani nya
1: sugihan gitu.
0: Atuh lah eta mah sok dijadikeun syarat.
1: Tukang soto orang Gunung Kawi. Hah? Sokong soto orang Gunung Kawi.
0: Lah atuh tukang soto. Eueuh aya teu dagang.
1: Ya Bali.
0: Lah ka mana?
1: Syarat mah nya.
0: Cek saha mana eta orang Gunung Kawi cek saha? Geus tunggu orang Madura. Tukang soto teh teh tukang orang Madura. Nah jadi tukang ka Gunung Kawi. Coba sok ka mana karep wae.
1: Eta na Gunung Kawi pamajikanna.
0: Cek saha mana ngobrol?
1: Cek ngobrol. Besok saya libur Mas, nah pulang dulu ke Gunung Kawi orang sana. Si ibu,
0: si ibu.
1: Cek panah kita kan.

0: Suara, suara warga Indonesia. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: nuansa otomotif ini salah satu artis dengan nuansa sepatu sport ya.
1: Nah, aku
0: Nike El Ardila.
1: Siapa suka mana wae. Nike ieu mah Nike. Ieu teh Nike Wan, ieu lagu bintang kehidupan teh lagu anu hitsna dijual terjual jutaan kopi.
0: Bintang kehidupan
1: teh. Bintang kehidupan teh. Ieu Nike Ardila can aya gantina nepi ka ayeuna ya. Anu siga Nike Ardila.
0: Aya.
1: Saha?
0: Tapi tetar kena.
1: Nafa Urbah pun digadang-gadang untuk menggantikan
0: lebih ke sinetron, lebih ke film
1: mampu.
0: Gitu tekan dunia tarik suara
1: nyanyi heula Nafa Urbah
0: gitu. Urbah
1: Nafa Urbah
0: set Urbah
1: kemana karep we mana teh. Ya ya Bisma ya pendengar kita dari Balikpapan ya.
0: Wih, Balikpapan asli ya.
1: Asli atuh pagi Kang Elmi dan Kang Wanda kembali lagi sama saya Bisma dari Balikpapan. Request laguna Ari Lasso Mengejar Matahari. Heda beberapa geus tutup jadi ayeuna diudag-udag di Ubertos ka mana kitu diudag ka BIP ka mana.
0: Bukan mengejar departemen store Matahari, Pak.
1: Tapi
0: Matahari nu bener.
1: Leuwih hese euy maneh. Lain udageun
0: Matahari. Perumpamaan mengejar Matahari itu Matahari kan sumber penerang. Jadi mengejar sesuatu yang terang gitu. Maksud kadinya maknana teh terang dalam karir, kehidupan, asmara, harta, tahta, wanita. Caraang gitu maksudnya teh.
1: Caraang. Lamun geus caang gitu kumaha wan ngeunahna wan?
0: Cuma mempertahankan kecaangan itu.
1: Benar.
0: Aya mah segala aya mah istilah segala aya kan wis terang mah segala jongjon tinggal memanjakan diri sendiri healing ke tempat yang bisa memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Ini adanya cuma di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Pengalaman menginap yang tidak akan terlupakan. Dari mulai masuk lobi juga sudah disambut dengan konsep yang luar biasa dengan beragam neighborhood story. Itu harus kamu kesana biar kamu tahu apa sih neighborhood story itu ya. Kamarnya nyaman, pemandangnya hijau, pegunungan yang menyegarkan dan merakpak kalau kata Elmi ya. Ada fasilitas memanjakan Anda dari mulai kolam renang air hangat infinity.
1: Tetap hangat.
0: Dengan pemandangan spektakuler. Ada fitness center 24 jam serta kancil klub buat yang bawa anak-anak atau keluarga ya.
1: Jongjon, kejongjonan budak.
0: Dan juga untuk perkulinerannya Anda bisa menikmati santapan di Jumpa dengan menyajikan hidangan fusion.
1: Alright.
0: Beragam minuman unik ada di Daguan Lounge dan juga destinasi rooftop dining ada di Carbon yang ada di level 16. Konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara suara.
1: Terpakai suara.
0: Ada juga vinil di sini bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Dan untuk reservasi informasi lebih lanjut silakan telepon ke 022 8780 6688 atau Instagramnya di follow @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya hotelindigo.com/bandung.
1: Buat Anda yang sudah nge-WA ke 0811-221-051, sabar. Ieu teh lumayan unggal dinten Kamis teh alhamdulillahnya. Janten ku abdi diantrikeun, dimaratonkeun lagu nage. Ieu Kang Dean di KBP mah kieu cenah. Mang, upami bade test drive by BYD, aya passwordna cenah Mang.
0: Ente gratis kali itu we nyari
1: yos. Ente hanya abdi jamaah Urbania.
0: Oh sokro. Gitunya.
1: Bener.
0: BYD Urban banget. Itu apa suaranya dia aja. Jadi kalau misalnya teh misalnya mau test drive produk BYD, pasportnya BYD
1: Urbania.
0: Urbania.
1: Urbania.
0: Urbania
1: atuh panannya.
0: Langsung silakan Pak keluar.
1: Bapak nu gelo. Iya ya Hadi ya. Mang Hadi dah Mang Hadi.
0: Kang Hadi
1: lain mah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Akang-akang bade request laguna Rani Ray. Teu aya teh euy. Ku saya teh dicari tadi ge. Salam kanggo jamaah Urbania ka sadaya mudah-mudahan dipaparin kesehatan. Digentos kurusane sok.
0: Ibe Ciwida juga sudah masuk nih.
1: Bellingham
0: mah fokus heula kana MBG naon
1: maksudna? Ya kan Bellingham tadi anu aya
0: saya tipe dorong teh. Anu nenggeuk
1: pemain Argentina.
0: Sasi nenggeuk asa ngorak kene teh pemain Argentina teh. Asa temain anu pemain eta mah.
1: Ya pokona mah tersulut emosi we jadi tuh ya RD.net kamari popotohan jeung Pak Haji Wilujeng Enjing Mang duet Elmi Urban dan Wanda Urban Kamis jadul Pak Haji aya teu aya
0: iya soalnya aya tamu
1: interview aya urang Salam baktos ke Pak Haji Wilujeng Anggo IPGS U15 sebagai juara 2 Piala Bandung Utama Askot Kota Bandung. Lagu nama ti Farid Harjawe Romantika di Amor. Kitun kanggo sahabat Iswara Jama Urbania Bobotoh Persib Sarang Berdak dan Ortu Siswa Jatira Soccer. Dah gitu aja, thank you Perumnas. Jatira kasabaraha Jatira Mang
0: Herdi. Eleh kusaha berarti IP di final di juara kedua mah. Ku Akademi Persib teh atuh
1: naon? Ku naonnya papangina jeung naon
0: tah. Mang Herdi eleh kusaha berarti.
1: Ieu teh Kamis kamari kan nya balik ti dia jam 4 cenah. Mayana teh dipindad.
0: Nya maratnya. Ada Doni juga nih, assalamualaikum Mang Duo Urban lagunya mah. Tadi udah diputar nih kardilanya ya. Salam ti Cicadas. Cicadas kasadayana warga atuh nuhun.
1: Sami-sami.
0: Ini di Cicadas.
1: Urang bacakeun mah rada iwan. Sulaiman Cianjur ye. Assalamualaikum Mang Urban, Kamis jadul mantul nyukeun laguna Randy dari Cindy dari Kang Fauji. Laguna Randy dan Cindy.
0: Randy dan Cindy. Dari Kang Fauji.
1: Judulnya
0: Oh, Gali dan Ratna, ieu mah Randy dan Cindy. Randy dan Cindy saling gitu. Mencinta di dalam diri.
1: Gitu
0: Randy dan Cindy.
1: Kan
0: Gali dan Ratna. Randy dan Cindy saling mencinta di dalam diri. Mahatul lagu lain.
1: Tenyaho, tenyaho mending dengarkan.
0: Kurang diberinya ho eta
1: siapa ngaco?
0: Itu juga Gali dan Ratna.
1: Gak pagi.
0: Dilan dan Milea.
1: Ayah bubu. Dan terkini itu Dilan dan Milea lagu na. Soalku Mahadian dan Milea lagu na.
0: Dilan. Kau selalu dalam
1: stres ya mari. Inggris bang praktek stres ya mah. Enggak sih ya bacakan
0: WA. Nanyakan lagu jol ke Inggris mana mah.
1: Ada mana lain gitu lagu dia dan Milea mah.
0: Dilan lain Dian
1: setnya dia Dilan dan Milea lain gitu.
0: Ah nu kieu. Lan Dilan. Mi Milea.
1: Stres bener bang plak. Bang plak Inggris. Ya ya Bubu Arbi di Cikole ya. Sehat selalu ya, semangat siarannya pagi Urban. Ya, boleh minta lu Krisye yang kidung. Salamnya buat semua aja yang lagi dengar. Makasih sama-sama. Setelah kidung ini kan Krisye meliris juga albumnya Telinga, Bibir, Mata.
0: Nya.
1: Ada Chandra. Assalamualaikum Duo Urban.
0: Waalaikumsalam.
1: Imalain Duo Maung Cenawan.
0: Chandra Acung taya Tanjung Sari. Kaim Sasikun.
1: Hah?
0: Requestnya Kaim Sasikun.
1: Oh, Kaim Sasikun.
0: Pria dijajah wanita. Wanita dijajah pria ben.
1: Pria dijajah wanita.
0: Wanita dijajah pria sejak dulu.
1: Ben. Iya mah beda deui Kaim Sasikun.
0: Pria dijajah wanita.
1: Sia, teu bisaeun.
0: Eta mah anu kitu
1: lain. Salamna untuk Mang Elmi, Mang Wanda, all crew Iswara, alumni SMA Sumapul tahun 2008. Spesialnya untuk Ajis Godeg yang lagi galau, semoga diberikan pilihan terbaik.
0: Eta bener, eta nu lagu pria di atas wanita mah eta bener. Wanita di atas pria sejak dulu.
1: Naon wanita di atas pria? Kamu nak karep sia mah nyanyi teh? Kamu wanita di atas pria, gimana? Wanita di atas pria, gaya baru.
0: Ini nggak mau potong lagi itu saya tuh.
1: Assalamualaikum Pak Elmi, hapunter kanggo kunci Inggris diajar deh bertahannya sing saya. Si kan si Jimmy di Batu Nungal ya. Back to back di Argentina. Salam tenggo buat para penggemar Maradona di seluruh Bandung Raya dan dunia maya. Mari kita rebut back to back jadi bintang.
0: Argentina tuh Marata Jonis
1: eh mana namanya tadinya
0: atuh. Bener ih.
1: Ya laguna Power Slave.
0: Ini mun mana ngadukung Argentina berarti ngadukung Jonis oge.
1: Ya mah mengbal atuh teh.
0: Mengbal. Nyambung atuh di telepon duk atuh bareum leungit kan.
1: Nah eta mah dari Stram atuh.
0: Sarua Jonis
1: atuh. Nyanyi orang nyanyi lah. Wanda nyanyi.
0: Tam
1: kentram. Ah, salam on air.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
1: Iya langsung aya nyangut wan euy. Mang Yogi wilujeng enjing Mang Yogi. Siap.
0: Mang Yogi tadi mana eta?
1: Mang di mana Mang?
0: Mang Yogi nuju di mana?
3: Ini nuju ngukur jalan biasa.
1: Oh, siap. Eta ngadangu kana lewat tante handphone mantul di radio mah tuh.
3: Oh, siap.
0: Tuh ah biasa we lah. Di radio Batur ngadangu kana.
1: Lagu naon, Bro?
3: Dari tetangga aja. Aduh, iya jadulnya.
0: Mohon jadul, Kamis jadul.
3: Yang jamrut lah.
1: Anu mana we anu ngarequest hayam ya?
0: Aya request hayam. Kalau mau ikut itu.
1: Nah, anu hayam ya.
0: Ayam lo pada ayam non percikan atau pada ayam kampung?
1: Ah, yang cuman
3: ayam geprek lo, yang geprek.
1: Ah, ayam geprek. Siap. Ayam geprek kena hata, kena kerusuk.
0: Karena dipisahkan tuh bumbunya.
1: Nu korek, nu korek. Kayaknya nu korek. Bisa. Kyo, Mang Yogi kan sehari-hari mungkin yang disebut dengan rayap aspal.
3: Mohon.
1: Yo, ayeuna kumaha ya in this economy ya? Pengaruh tuh kanu nyap pendapatan kanu naon sih?
3: Ya, ayo pengaruh mah ayalah salit gitu. Ya, cuma disyukuri we nu aya.
1: Ah, Mang Yogi teh kudu apa? Mang Riki ge sarua rajap aspal.
0: Dua Mang Riki mah. Mang Riki Cimahi mah. Pamajikan lagi di dinya, hiji kedeh teu era.
1: Siapa sok ka urang
0: karep wae. Teu era ku si Kang Riki di Cimahi.
3: Hah? Hiji oge can saep
0: atuh kumaha. Tah pendapat salah puntennya tetap pendapat salah, Mang.
1: Nah, kudu gitu.
0: Ah, pamajikan mah hiji oge teu saep. Tatangga urang kamali maot pamajikanna saep.
1: Siamanya.
0: Aduh akeun siama. Nyalain ngadugakeun makana kan aya istilah ai jiga teu beak. Salah eta teh. Mun ngantulkeun mah saep.
3: Karena mah hiji ge cekap gitu.
0: Gitu eta nu pas mah. Ah atuh si jiga cekap
1: gitu. Gitu kudu nama.
0: Eta sanes teu
1: saep. Ari Linggi di mana Mang Yogi teh Linggi?
3: Abi di Padalarang Melmi.
1: Aduh kamari ku Pa Dedi di babad nya.
3: Oh, eta teh jiga babad ditutup.
1: Oh gitu. Nya benar ku Pa Dedi dibersihan di dinya nya.
3: Oh. Munda PMK teh are-are gini KBB
1: mah. Siapa sok ka mandang
0: wae. Ku are-are bar urang teh apal meureun.
3: Hah? Di Pemrana ya.
1: Sok atuh. Keluh kesah seorang warga KBB dari Mang Dedi sok. Mang Yogi.
3: Ya eta lah perkawis nu kamari polusi udara terus
1: nyonyo.
3: Lalu lintasnya seperaun daya solusi gitu.
1: Oke. Nya da ayeuna teh geus siga di ieu nya siga di luar negerinya siga usum saljunya Mang Yogi nya.
3: Mana? Nah, gitu Mang Yogi. Ayeuna mah salju ieu.
0: Tago tago apu?
1: Oh, menginya mengi
0: mah. Eta teh masih terus penambangan itu tidak dihentikan eta teh.
3: Oh, masih mah mana?
0: Dalilalah beak atuh beureun gunung nage. Gunung Kapurna teh.
1: Oh, gitu.
0: Mohon. Dah mual bisa. Tapi ay tangkal mah ditebang bisa dipelak deh gitunya walaupun lama itu gudung kumaha mun dikerukan
1: terus. Beak.
0: Mual bisa di reklamasi nih mual bisa menanya.
1: Jamon ing kapur mah kan adalah nanti isa paling jero di laut gawan kapur teh ayah nanti.
0: Ya gitulah pokoknya masuk lah. Cing lancar lah nya.
1: Ya Mang Yogi.
3: Amin Mang Yogi lah. Minta rehatnya sadayananya.
0: Ya, sing. Cing aya kawantun ge mah.
1: Mang Yogi mah tilu geus tilu budakna sia teh aing apalnya.
3: Waduh. Mun abim tilu putra mah.
1: Tuh, nu leutik orok keneh. Orok keneh nu leutik.
3: Mohon mah sataun.
1: Tuh, sataunnya nu leutik teh awewe laki da duka eta nu anu awewe jeung laki mah nu kaeji kadua nya.
3: Awewe nu ka tilu mah. Kanola laki.
1: Tah, urang apal bisa apal kitu apal teh kumaha?
3: Duh kata Melmi teh tiasa ngimpleng gitu nya. Duh. Aya ieu iya, jeung mah informan.
1: Duh. Lalawara urang teh weruh si durung winara urang teh.
3: Tapi mah curiga Melmi teh Intel.
1: Intel nya Indomie telur Intel. Cepu urang mah cepu awas aya cepu. Indomie telur. Dina foto sia teh dina foto WA katempo
3: Oh. Iya ya foto ta tuh. Mohon.
0: Siapa? Siapa sia?
3: Mohon mama.
0: Sing lancar deui nya. Ya. Kali putar laguna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Yogi nutos lebet di orang Padalarang. Hiji deui sahabat.

0: Ciwidey.
1: Oh mantap, oh tiris, oh Ciwidey.
2: Yang Kang Ricky jahat di Ciwidey, Ricky jahat.
1: Oh, eta Mang Iyeng,
2: Mang Iyeng. Ricky jahat. So, atur dikosa lagu naon, Kang?
0: Netral, netral ya.
1: Kumana?
0: Nurani.
2: Nurani, Nurani, ya.
1: Mang, ai Ciwideyna di mana, Mang?
0: Di Pasir Jambu, Mang.
1: Wah, Pasir Jambu dah hareupeun MBG teh.
2: Aya
1: di dinya
0: pas di jalan. Oh, memang eta dekat pasar, Mang.
2: Eta kesehatan apa? Kesehatan anu di Pasar Ciwidey.
1: Ah. Kesehatan. Kesehatan.
0: Kesehatan mana, Mang?
1: Tukang-tukang bara badan di Pasar Ciwidey.
2: Pendengar oge pendengar lami oge, pendengar Iswara oge.
1: Imah hareupeuna wan, hareupeuna.
2: Anu jongko di Pasar Ciwidey, Atan namina teh.
0: Oh.
2: Amun kan itu balanja bara badan diskon wawartos we sama-sama pendengar sama-sama jamaah Urbania oh, gitu. Kan 40% 45% diskon age.
1: Sia mah sok ngajongklokeun, sia mah ngajongklokeun. Waduh ketang waduh si Wanda mah si Atanang ke
2: ngadat. Bebeja we abi jamaah Urbania bere ngageule si Siuk misalnya mun diskon 45%.
1: Sia mah sok kamana karep wae ngajongklokeun waduh ketang.
0: Di abi mah tukang parabot mah ngatin mang aya.
1: Mang Mbak oh Atta, Adina, ieu mah Adi, Adina
2: berarti. Beda kampret ini sih teh.
1: Adina,
2: Atin. Atin beda sih teh.
0: Mang Atin aya parabot kan di sana kadu mobil eta mang.
1: Tuh, kadu mobil Mang Atin. Jadi eta mah anu kadu mobil baknya.
2: Ayo, si Atan Mang Atan.
1: Kadu kadu mot eta boga jangko si Atan mah.
0: Keliling geus segala mah rayina mun mang nya.
2: Keliling ke Mang Atin. Ya sok atuh taroskeun kan nya bising pepedak mah nya.
1: Mang Eri pakasaban kadu naon Mang Eri? Mang Eri kadu naon pakasaban?
0: Kan ngerasa swasta mah di jalan online mah.
1: Oh. Alitan. Tapi di payuneun pasar gitu.
0: Itu emang di bumi mang.
1: Oh gitu.
2: Online di bumi pasar mah offline.
1: Ya, ente maksudnya Billy kadinya. Dah abis mah kadinya teh jarang ngalangkung kadinya jarang kapok Ciwidey.
0: Nah itu mang ngalangkung udah rame Ciwidey teh mang enak.
1: Ya, eh dunia kamu pas etanya canggih Cina ngereret berarti Mang Eri.
0: Mohon mohon. Abis balik ayah jalan ke kiri mang, anu ke Senyumaya.
2: Oh di ayah masjid, ayah masjid ya.
1: Lain seacana wan ayah jalan ke kiri seacana. Nya seacananya.
0: Nya sadaya mohon nanya ayah jalan ke kiri anu pas jembatan mang.
2: Ah, siap atulah ayah gitu mang. Sok sing lancar lah nya rezeki nanya. Sing sehat bahagia. Siap kan diputar laguna.
1: Lain Pak Budi Kapolsek bieu diadu ye jeung Mang Heri Pak Budi bising adek tah ieu orang Ciwidey deui Ciwidey euy
2: naon atuh
1: adukeun cik aing urang
2: adek
1: si Bey Bey Ciwidey Bey
3: di abi mah tukang barang teh Mang Uha
2: tanya kampret cik teh saha nu nanya cik teh
3: bisik-bisik keluarga
2: ojol-ojol
3: tukang ngobrol keluarga na
2: heuh tah si Atan anu di Pasar Ciwidey
1: aduh anu mobil
2: sih kan di Mang Atin kan ke mobil ai manes naon ka buhana kan anu naon
3: pan sarua tukang parabot akan bisi dulurna sarua atuh oh
2: nya sok atuh
1: ya lagu naon kunyil sih ah lagu naon siapa cok nyambung wae nyamber wae siapa siga ce eh di teu aing sok nyamber we
3: sarupan itu kan parabot dulurna nya lain atuh
2: Atan Atin jeung Biatun kanu ieu nya kanu parabot oge nya kanu motor Biatin mah kanu
3: Mang Jamrud atuh mang
2: nu tadi geus nu hayam
1: berarti geus di
2: ngadukung
1: ngadukungnya anu hayam nya
3: nyang geus bae mah atuh ieu we include lah nya
1: heeh bener
2: nya sok atuh
1: ai mana Ciwidey di mana Ciwidey di mana mana
3: arah obogo mah tuh jauh yang Pasir Jambu mah.
1: Oh, di luhur mana mah nya?
3: Kadehana atuh mang beda jalur. Asup kadinya kan namanya kan Pasir Jambu teh saha?
1: Mang Jenal. Mang Heri si mah Jenal mah bubur.
3: Oh, mang. Anu menggo kadinya tah, sama lurusnya ditu mah ngalewat gitu.
1: Oh,
3: kadeh. Mang eta titip salam kanggo Kapipa mang.
1: Bang aku mah salam sana.
2: Pipa sepak bola
3: tapi. Eta cing balik itu Argentina eta anak papah na kumaha sok tara balik bisa.
2: Oh, ya kitu nya meunang da alus aing ge. Ngapui lah
3: sabar nya mang nya.
2: Nya lah sok. Cing ala di final. Sok
3: kitu lah cing sing sarehat teh
2: sadaya. Amin atuh nuhun sok ka
3: dieu. Assalamualaikum.
1: Salam Mang Ibey orang Ciwidey. Atos ah sadayana nya. Alhamdulillah tos tilu tadi mah Pak Budi tapi kasabat.
2: Ulang puter wae na requestna sarua kabeh Jamrud.
4: Prince salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
5: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
6: @iswara.

0: para pejabat sekarang ini. Rakyat yang seperti kami ini tetap diperas, tapi mereka berpoya-poya
1: karena kesurupan.
0: Eh, para pejabat, in this economy,
2: taat zakat, anti pajak.
0: Sia, tadu beleguk mah.
2: Nah, beleguk.
0: Ulah
2: bener atuh urang mah, taat zakat mah bener.
0: Eta mah sepakat, tapi taat zakat bijak pajak kuduna mah.
1: Ah, pemerintah kayak menggunakan pajak tidak bijak.
0: Siapa ulah tongmol atuh. Ulah tongmol teuing urang
1: teh media. Bajak, taat zakat bijak pajak.
0: Tah kitu. Taat pajak bijak pajak. Artinya naha beureunnya bijak pajak? Nah, sakira-kira lu diperpanjang-perpanjang nu itu. Aduh lama ula.
1: Karena masyarakat siap tidak merasa belum kurang merenya kurang merasakan manfaat pajak merenya, jadi makanya ada seperti itu
0: gitu. Bukan Wan, masalahnya sekarang kita membayar pajak untuk gaji para anggota kita.
1: Lain anu pajak kendaraan,
0: oh,
1: pajak masih banyak apa? Jalan nu garoreng atuh. Lain dibenerkan benar. Tapi pas belokan Supratman, sahabat suara ini.
0: Ayo.
1: Ini bahaya sudah makan korban ya. Ya ini dinas terkait siapa? Saya juga nggak tahu apakah ke PU Kota Bandung
0: atau provinsi
1: atau mana ya. Bekas galian kabel nggak tahu apa ditutup sama semen karena dipadatkannya kurang bener, jadi anjlok kurang lebih 10 senti. Eta teh nu belok di jalan Supratman ke Cicadas, teu ningali pasti dalam keadaan kecepatan yang lumayan tinggi. Kagejruk reaksik
0: juntai
1: bisa nyorodot bisa labu, sudah ada dua kali tadi kemarin malam sudah ada korban. Nah sekarang makanya dihalangi sama water barrier
0: sama Pak Ana juga di awuranku
1: barangkal Pak Ana ngawuratnya lebih bahaya
0: jadi kecelakaan itu
1: lebih bahaya teman ngerem teman malah mulai nyorosot
0: bahaya kene pamarentah tawan anu ngabangun anu ngagali beres. Ngagali eta teu beres bener kena. Om, lain geus cager om. Om Toto masih ada Om Toto.
1: Om Toto. Oh,
0: om Parahan,
1: abdi Kota Bandung kan
0: dari Kota Bandung. Om Toto, betul jalanan. Itu teuing kewenangan ya, apakah kota, provinsi atau nasional ya jalan teh.
1: Nya.
0: Nya. Oh, gitu. Tapi Dawan, ngomongkeun jalan-jalan di Kota Bandung mah Wan urang teh kudu apal Wan di mana
1: Jalan Braga paling nama paling ikonik lah di Kota Bandung.
0: Sting.
1: Jalan Braga. Kalaupun Anda ke Bandung ingin menjadikan Jalan Braga sebagai destinasi wisata Anda karena memang sudah sangat ikonik sekali di Bandung, Anda bisa menginapnya di El Hotel Bandung. Bayangin cuma 50 meter ke Jalan Braga. Sekalian jalan, sekalian olahraga, sekalian juga wisata kuliner banyak di sana ya. Mau foto-foto, wah itu mah ikonik banget bangunan-bangunan tuanya di sana ya. Nah, ini selain itu juga El Hotel ini cuma 10 menit dari stasiun Bandung. Bisa jadiin El Hotel jadi titik awal sempurna Anda untuk menjelajahi pusat kota wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung ya. Buat yang mau reservasi di El Hotel Bandung, tinggal telepon 022-423-2286 atau 08777-677-0067 atau di Instagramnya dicek dan di follow El Hotel Bandung.
0: Kembali lagi membacakan WA yang masuk, sahabat, orang antrikeun, orang bacakeun. Aya Teh Fani Widi. Teh Fani atau Widi? Teh.
1: Fani pada larang.
0: Fani Widi tapi namanya. Assalamualaikum, selamat pagi Awanda sama Elmi. Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Request lagunya Mokanya anu Secret Admirer. Udah Elmi siapin ya. Salamnya buat suami yang lagi kerja, juga buat Elmi dan Awanda. Makasih semua, juga buat yang lagi dengerin. Semangat terus. Sama-sama. Terima kasih. Tenia pagi Ayomi Awanda kami cedul mantul.
1: Slang lagunya
0: nanya. Nupis nanya.
1: Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LA dan semua Jawa Urbania.
0: Ayo oke okay, ya Pulan di Soreang. Halus temaknya
1: ngaran teh. Si Pulan di Soreang.
0: Iya si Pulan.
1: Lagunya Grass Rock. Sukses terus buat Mang Urban.
0: Siap. Jasep Popo
1: buat Manang Urban.
0: Mamang aja. Tommy JP salah senah di please di playlistnya Tommy JP sa. Selain di batas kota ya non wae aya anu jangar pisan aya nu teu.
1: Aya otomatis geus na penyanyi nu duan otomotif tadi Niki Astria, Atik CB, Titik Vespa jeung
0: Nimi, Udin Bemo.
1: Udin Bemo.
0: Udin Bemo. Udin Bemo mah sok main di si eta meureunan Abdel Temon.
1: Mana?
0: Anu pegang-pegang teh si Udin.
1: Tapal Udin Nganga eta mah.
0: Udin Nganga mah anu di nu eta Pencari Tuhan. Ibunya Jidni nih, istrinya Mas Dese. Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Kang, aku mau request Aku Milikmu dari Dewasa 18. Salamnya buat suamiku yang semalam sempat panik karena jam 11 tiba-tiba sinyal TVRI hilang.
1: Kan jam 2 tuh.
0: Panik. Malam-malam keluar masuk muter-muter antena sampai ngesang. Alah sih ya. Udah gitu yang menang Argentina, tim paling yang tidak disukainya. Aral berdarah nama SDC aja. Yeah. Gitu aja Kang. Terima kasih buat Kang Wana, Kang Yami dan semua kru suara.
1: Langsung ke penaltian tuh jam gua manjik ada.
0: Beda. Ayo mana? Ini pembajikan malam di penaltian.
1: Tahun
0: biliar.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Sebuah lagu dari Kaim Sasikun, judulnya Pria Dijajah Wanita. Pria nu kumaha lah nu dijajah wanita. Pria nu geus codak ka wanitana, boga kartu as wanitana, jadinya teu bisa ga cacang.
1: Gitu dijajah
0: wanita teh. Kumaha tuh?
1: Terus saya kepikiran ka seorang wanita gitu kan dijajah gitu.
0: Tama amun kaingetan wae ieu mah pria dijajah wanita mawan mainna teh diatur ku wanita. Tuh, wanita seperti kamu, jadi aku tuh heurin lengkah.
1: Kamu.
0: Wanita seperti kamu, aku heurin lengkah, teu bisa ka mana-mana, teu meunang nongkrong jeung babaturan, teu meunang memotoran,
1: teu meunang. Jadi curhat pribadi
0: sih. Salah, aing mah mancing. Aing mah justru aing mah di konser teuing ku pamajikan.
1: Konser kumaha
0: mana? Oh, mana-mana. Berang-berang. Eueuh, penting sare pamajikan mah. Urang mah wah, ka mana we? Dimana sih? Arah yang geus seubeuh ulin cicing lah di mana mah. Ini ada segala sesuatu ayah waktuna sahabatnya ayah nu geus korana nya ulina seubeuh mah geus kolotna ge cicing.
1: Entah temuna sieun
0: temuna. Ayah mah tetep sieun aslina.
1: Atuh ka mana sesok mana yang bet.
0: Nah, ka mana tuh dah geus nongkrong mah kitu-kitu
1: wae. Mah wawasan nongkrong teh.
0: Ka mana nongkrong naon nongkrong urang kawan?
1: Hah? Amun urang nongkrong mah wawasan ke tempat les.
0: Bener tambah wawasan jeung Kang Hendra Kang Geo gitu. Bener gitu nama. Bising gitu mana buka referensi ke orang.
1: Wanita curhat pribadi mengatasnamakan lagu ieu. Jajah wanita jajah sorangan dijajah
0: sama. Aing mah teu dijajah ku pamajikan.
1: Buktina mana sok
0: tara
1: sok.
0: Naon
1: tuh tara ieu acara tara aya tara datang.
0: Nongkrong di mana tuh da aing mah? Ya tempat mah teu apal tempat nongkrong urang di mana ayeuna.
1: Di mah
0: di gunung. Di gunung aing. Nongkrongnya di gunung, Wan.
1: Kalau kalian mah ajak atau pamajikan.
0: Ka mana, Wan? Ka mana?
1: Ka Pandayan Hotel.
0: Nya.
1: Ka Sunday Brunch atau cara tiap hari Minggu, da kal pre Minggu mah meureun.
0: Salo.
1: Dan insyaallah pre Minggu mah. Ya. Memang ini kalau Anda pengen menikmati beraneka ragam menu makanan Asia all you can eat, saya datang ke Pago Restoran di The Papandayan Hotel setiap hari Minggu jam 12 siang karena konsepnya sekarang jadi Sunday's Brunch ya. Ini dengan pilihan beragam menu Asia pilihan mulai dari Yong Tofu, ramen, sushi, aneka dessert, sate, kemudian juga banyak lagi lah makanan Asia favorit Anda lainnya ya.
0: Ya.
1: Ini cuma dengan Rp250.000 per orang, ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Kembali lagi ke WA yang belum dibacain, sahabat masih kena seer.
1: Ayo Mas Bey,
0: belum.
1: Selamat pagi, Kamis jadul mantul, muru duel. White Lion sebenarnya.
0: Bisa tuh.
1: Kami itu bisa.
0: Kami itu best jam sebenarnya.
1: Hujan tanpa awan.
0: Kumaha?
1: Gurun hujan.
0: Gurun hujan.
1: Tadi jisilusi aja.
0: Jisilusi mah lain gurun hujan.
1: Nama itu?
0: Gurun stres berat.
1: Kirim nama kanggo sadaya jamaah urbannya weh atur nuhun ban.
0: Hujan tanpa awan nyawanya. Pan hujan teh tidak awan.
1: Udon.
0: Naon?
1: Tanpa udon teh naon dua itu teh. Ya hujan tanpa udon.
0: Hujan tanpa awan ya mah best jam. Tawan ayo lebat dewan. Papi depa ya. Suamina Mami Deva.
1: Requestnya Grace Rock sebenarnya. Kirimnya buat Mami Deva, semoga sembuh setelah operasinya. Tantesannya cingcat ya. Sama doain Mami Deva. Terima kasih juga buat Rindi, Ranti, Randy, Teh Ius yang sudah jagain Mami Deva dan semoga sehat selalu, amin. Enggak sehat ya Mami Deva, Kang Deva ya. Ya kan operasi ke seberang kemarin itu kan sahur nama kan sampai operasi ke perawatan terus operasi duka tahap seberang gitu kemarin.
0: Mohon Mami Deva, aduh.
1: Sehat teras ya Mami Deva nya, sehat teras.
0: Cingnya
1: apa? Sabar, cing sabar, cing kuat.
0: Papi Deva nanti sing sabarnya ngurus nu anu tedamang maduh udah bener karasa ku abdi kagungan ibu bapak waktu eta tedamang teh ekstra sabar wan urang teh kudu boh bisa ekstra sabar.
1: Mun itu ya isa itu.
0: Oh, Hidayat Karung ya.
1: Ngopik
0: Kang Oop. Assalamualaikum Kang Akang, abi nuju ngadangkeun di pasar Kasomalang. Maaf ari cek abi mah nu juara Piala Dunia ayeuna mah Spanyol. Sami Kang Oop bener. Lagu nama Tirano Karno. Maaf Mang. Cerik di waktu lebaran Idul Fitri kumaha? tahun. Lagu nama Tirano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Ayo cerik di waktu Lebaran Idul Fitri kumaha. Eta mah
1: ieu teh kumaha?
0: Dosa, ieu dosa eta mah.
1: Ieu teh kumaha berarti?
0: Ieu teh kumaha. Kitu. Aya oge ieu lebat tono di Pasir Honje.
1: Isuk-isuk mang jamrut ah putri kata udah tadi jamrut ya. Ari penting ngadadak pareum eta VAR ka Argentina mah nya nepikeun ka gogodeg eta MC Jagger ge, Mick Jagger ge.
0: Mick Jagger gogodeg. Penting lah laju Mick Jagger.
1: Oh sebagai tim Inggrisnya
0: nyala laju Mick Jagger.
1: Ulah lel tapi Mick Jagger.
0: Ini mah teu lel sih tamah mah udah geus
1: kolot. Kan biasa ya tadi pagi mah. Tuh tadi ku Bang Sony bebek.
0: Ulah lelna
1: kan kirang pantes.

0: judulnya adalah Secret Admirer.
1: Ini Moka Mojang Jajaka ya?
0: Bukan. Oh,
1: bukan ya.
0: Grup band ini
1: mah. Grup band, tahu Pak, makanya diputar lagunya juga grup
0: iya
1: band.
0: Iya dong. Dan iya. Sahabat Suara, kita alhamdulillah kedatangan teman-teman
1: dari Moka ya?
0: Bukan dari Moka.
1: Ini Mojang Jajaka bukan.
0: Iya benar. Dia Mojang Jajaka.
1: Iya. Ini tapi mereka bukan dari
0: Moka. Oh, dibalik ya, dibalik.
1: Ada lagi-lagi. Ada Mojang, ada Jajaka dari Padma Hotel Bandung. Apa kabar teman-teman?
2: Kabar baik, kabar baik
3: semuanya, Kakak.
1: Ini diperkenalkan diri dulu sebelum kita ngobrol banyak tentang
4: boleh, Padma boleh Hotel dong.
1: Ya. Silakan, ada siapa aja nih?
4: Oke, perkenalkan saya Fajri, Marketing Communication Manager Padma Hotel Bandung.
1: Ada Fajri sama...
3: Dan perkenalkan saya Ola dari tim Padma Hotel Bandung Sales Marketing.
1: Nah, sebentar. Ada Kak Fajri sama Kak Ola nih.
0: Ola atau Olha?
3: Ola.
0: Ola.
3: Panggil Ola aja ya.
1: Oh, Ola ya.
3: Lebih kenal, lebih akrab.
1: Nama lengkapnya saya tahu pasti Olahraga ya.
3: Oh, ya ampun. Tentunya bukan Ola Ramlan ya.
0: Kang Fajri juga cocok interviewnya pagi-pagi.
1: Kenapa?
0: Saat pajeri ayeuna.
1: Pajar, tadi pajar
0: Pak. Ayeuna. Salat duha
1: ayeuna. Ini teman-teman dari Padma Hotel Bandung ya. Oh. Kan yang saya tahu Padma kemarin baru renovasi ya.
4: Betul, kita
1: udah beres.
4: Baru buka menerima tamu kembali per tanggal 1 Juli 2026 lalu.
1: Oh, 1 Juli baru awal bulan ini.
4: Jadi
1: berarti ya.
4: Itu baru hari ke-16.
1: Ini hari ke-16 kembali. Betul. Padma sudah buka sebelumnya Kuriak ya.
4: Kuriak.
3: Baru dengar apa ya itu Kuriak?
0: Renovasi lah. Diperdiping. Dihanap kalur aja.
1: Tapi memang benar berarti memang sebelumnya sudah sedang renovasi Padma Hotel ini dan baru kembali menerima tamu ini per 1
4: Juli. 1 Juli 2006 lalu.
1: Nah, pengen tahu kan kalau dulu udah banyak saya kesana. Perubahan apa yang ada di Padma ini setelah renovasi apa aja nih yang berubah?
4: Coba, Cik. Nah, kalau untuk perubahannya sendiri secara
1: visual,
4: fasad, secara fasad itu nggak terlalu jauh berbeda memang. Kalau dari luar nih ya, ada beberapa memang aksen seperti misalkan penambahan logo di area luar biar lebih dikenal sebagai Padmanya sendiri itu juga kita tambahkan. Tapi yang paling berbeda itu justru dari sisi interior. Tapi interiornya mungkin kalau misalkan dari sahabat suara datang ke Padma Hotel Bandung itu antara berubah tapi masih ada suasana Padma Hotel Bandung yang sebelum renovasi justru. Ada beberapa aksen di area lobby, kemudian juga untuk reception desk juga berbeda. Dan untuk ketika masuk di area lobby sebelah kanan itu ada dining outlet baru kita, Gulali Gelato Bar and Patisserie.
1: Ada itu yang baru.
4: Itu yang pertama di area lobby. Itu baru lantai 1 nih. Geser lagi itu ke restoran, sebetulnya untuk dari sisi restoran interior kembali yang menjadi highlight kita perubahan. Dan tentunya ada beberapa area yang kita perbarui termasuk ada open kitchen Italy juga di situ. Masuk berarti kita kalau di Padma Hotel Bandung bilangnya kalau lantai 5 berarti turun ya.
1: Iya,
4: turun. Di lantai 5 untuk fitness centernya kita semua fasilitas kita perbarui, modernisasi, kemudian juga alat-alatnya juga baru, kemudian juga di situ ada ice bucket shower. Itu salah satu yang menjadi highlightnya di Padma Hotel Bandung saat ini. Dan di lantai 5 itu yang kita kenal sebagai infinity poolnya Padma Hotel Bandung, itu saat ini sudah salt chlorinated water. Jadi itu istilahnya kalau misalkan dari sahabat suara berenang

0: lompat ke Pajri patah ngolotok gini ya ke Pajri ya ngolotok.
1: Kudu. Nah, dipancing nama ke bahasa Sunda kudu jawab nanya kudu.
0: Tak Pajri mah orang Sunda adanya.
1: Asli ayo, Sunda.
0: Ayo lah dari mana?
2: Sami abi gitu. Mantap.
3: Jadi intinya seperti itu. Sekarang sudah ada tampilan baru dari Fatma Hotel.
1: Betul.
3: Jadi kita akan ngobrol juga nanti tentang Fatma Hotel buat yang mau staycation, meeting atau wedding, semua bisa di Fatma ya.
0: Taola, kita reminder dulu. Alamatnya teh di mana coba?
2: Alamatnya itu di Jalan Ranca Bentang nomor 5658, Kecamatan Cidadap, Ciumbeuleuy.
0: Nah, jadi pas aya putra teh mengkol ke kiri.
2: Betul, yang ada bundaran
0: kan itu.
2: Oh, jangan salah ya.
0: Kiri mah ka Punculut.
2: Benar.
0: Ini ke kanan. Sebelah kiri.
2: Yes, betul. Nanti ada petunjuknya juga.
3: Oke. Nah, itu dan termasuk mungkin kamarnya juga sudah dengan nuansa yang baru ya?
1: Betul sekali, untuk kamar semuanya nuansanya baru totally ya, bukan hanya sebagian tapi seluruh kamar kita perbarui, dari mulai interior, nuansa itu juga kita perbarui.
3: Kalau ditanya total berarti ada berapa kamar ini?
1: Nah, perbedaannya dari sebelumnya, sebelum renovasi kita punya 124 kamar.
3: 124?
1: Betul, setelah 1 tahun renovasi kita punya 126, jadi ada 2 penambahan kamar. 2
3: kamar baru ya?
1: Betul.
3: Kalau tipenya sendiri ada tambahan gak tipenya?
1: Oke, untuk tipe justru kita simplifikasi lagi gitu kan, kita mulai dari deluxe room. Deluxe room ini terdiri dari twin dan juga king bed. Kemudian ada yang pengen ada balkonnya, itu ada juga deluxe king. Sorry, deluxe balkoni itu juga sama, ada king, ada twin. Nah, untuk yang di atasnya itu ada premier balkoni, king dan twin juga. Agak lebih premium dikit nih, hillside studio itu ada double queen, jadi dua ukuran queen, dua tempat tidur. Itu udah termasuk ada bathtubnya juga. Itu dengan view langsung ke lembah dan kolam family pool pastinya. Dan untuk tipe suite kita punya dua, yaitu untuk galeri suite dan juga tipe tertinggi saat ini yaitu premier suite room.
3: Jadi memang pilihannya lebih lengkap sekarang ya. Jadi
1: betul,
3: sesuai kebutuhan nih, kalau bawa keluarga besar apa pilihannya apa, yang pengen dinikmati apa, nanti ada pilihannya tadi banyak.
1: Betul ya. Disesuaikan berarti ya.
0: Ya, dan buat sahabat suara yang mau tanya-tanya lagi, mumpung ada Mas Fajri sama Teh Ola di sini, mangga ya. Silakan 0811-221051 nya jangan Anda lupakan, karena ini sekarang Fatma teh geus aya deui.
3: Beda, soalnya beda sekarang, penampilan beda setelah setahun tadi ya, berarti ada renovasi.
1: 14 bulan tepatnya ya.
3: Oh, 14 setahun.
1: Betul. Tapi, ya.
0: Tahun lebih 2 bulan.
1: Betul.
3: Ingat cicilan ya, kalau 14 bulan teh.
0: Saya ngiridi tetap aja.
3: Saya 14 bulan.
0: Ngiridi tetap
3: aja. Tapi masih itu sahabat suara ya. Tadi kita simak sekilas seperti apa tampilan baru dari Fatma Hotel sendiri. Kalau di ini tuh berarti maksudnya ke bintang berapa sih?
1: Bintang 5 untuk Fatma Hotel Bandung.
3: Bintang 5
1: betul,
3: ya.
1: Betul sekali.
0: Yang jadi ikonnya adalah lembahnya itu ya Kak.
1: Maksudnya. Betul. Scenery pemandangan, apalagi khususnya di pagi hari, itu tuh kayak istilahnya magical.
3: Nah, gimana gitu maksud magical teh?
1: Jadi kalau nih ada beberapa tipe kamar yang memang dia untuk ke pool view, itu menghadap langsung ke area kolam renang.
3: Okay.
1: Itu pas banget momen pagi hari, matahari terbit. Okay. Itu saling ditunggu-tunggu. Bahkan ada beberapa komen di sosial media, saya rela bangun pagi dari jam 6 subuh cuman buat lihat sunrise-nya di Fatma Hotel Bandung. Kumaha cik.
3: Nah, itu kebayangkan eksotiknya seperti apa ya.
1: Betul.
3: Jadi itu salah satu mungkin yang tidak dipunya di tempat lain ya.
1: Betul sekali.
3: Ikonik morning view-nya di sana gitu ya.
1: Betul.
3: Itu sahabat suara. Tapi seperti apa nanti fasilitasnya? Mungkin adakah promo? Nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang banyak ini ya.
4: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: capek-capek Ari Lasso nyanyinya tadi geus mengejar matahari. Akhirnya aku milikmu nya hebat Ari Lasso.
1: Kok dua kali berarti?
0: Ya beda tuh kan Ima Dewa.
1: Oh Dewa.
0: Gimana? Ima Dewa 18.
1: Itu sama Ari Lasso ini.
0: Iya kan Kamisnya. Jadul atuan.
1: Oh iya kita lagi Kamis jadul ya.
0: Betul. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol bersama Teh Ola dan Kang Fajri. Ini dua orang yang sangat luar biasa pagi hari ini
1: dari ngobrol. Fatma Hotel
0: dari Fatma.
1: Tapi banyak anak zaman sekarang juga kembali suka lagu-lagu jadul ya. Mungkin
0: betul.
1: Tidak mereka alami, tapi mungkin mereka juga carinya dari internet gitu ya. Makanya koneksi internet itu harus bagus sahabat suara. Nah kalau pengen bagus jaringan internet koneksinya pakai Melsa Internet Service Provider ya.
0: Alright.
1: Dan ini buat pengguna Melsa, kalau mungkin kemarin kan pemerintahan Kota Bandung ada program perapian kabel udara ya. Di 36 ruas di jalanan Kota Bandung. Nah mungkin siapa tahu ada yang terdampak dari kegiatan tersebut. Melsa ini berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Makanya untuk itu Anda bisa menghubungi ke hotline WhatsApp dari Melsa di nomor 0817107688. Jadi silakan hubungi nomor tersebut. Ya.
0: Teola,
2: yes.
0: Ini yang membedakan nih Hotel Padma dengan hotel yang lain teh. Signaturna teh naon sih?
2: Pokoknya ya, kalau di Padma Hotel Bandung itu yang membedakannya itu satu nih. Kita ada beberapa ya, Pak. Itu dari suara tonggeretnya.
0: Wih. Tonggeretna bahasa ternyata naon bahasa
2: Bang Bung Hideung berarti
0: beda. Bang Bung Hideung masih wadah kasurupan sih, wadah kasurupan.
1: Lagu, kasurupan lagu ya.
0: Suara tonggeretnya.
1: Jadi intinya sebenarnya suasana alam yang mungkin jarang orang dapatkan di perkotaan bisa dirasakan di sana gitu ya.
2: Betul. Nah dari suara tonggeret dan tamu-tamu juga suka kayak yang bertanya, Mbak, ini suaranya emang ciri khas ya dari binatangnya? Ya tuh sampai ada pernah salah satu tamu itu yang pengen tahu ini binatangnya tuh kayak gimana?
1: Kayak gitu. Lalat tapi gede tonggeretnya.
2: Ya,
1: bener
2: gitu.
1: Jadi
2: itu
1: jadi lalat. Ya juga lalat gitu bentuknya gitu. Bersayap, kumbang gitulah.
2: Nah, kumbang. Nah, terus yang kedua itu dari pemandangan view alam bunga sepatu deanya yang berada di dekat area resto itu, Pak, yang view-nya itu.
1: Banyak tumbuh liar di sana gitu.
2: Iya, tumbuh liar dan mekar ya, Pak. Itu bunganya tuh warnanya tuh kayak semu ke merah oren-orenan.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau di musim kayak kemarau gini nih, Pak, lagi mekar-mekarnya, itu bagus. Blasem. Dan kalau misalkan ada yang foto, view-nya tuh emang bener-bener indah banget.
1: Pemandangan
2: pokoknya view-nya. Pemandangan tuh indah banget di Padma tuh. Jangan, pokoknya jangan diragukan lagi ya untuk sahabat-sahabat suara.
1: Dan jadi mungkin nuansa-nuansa yang sangat berbeda kalau nginep di Padma itu mungkin ya.
2: Hiji day naon cobanya.
1: Satu lagi apa naon?
2: Eta aya afternoon tea na, Pak.
1: Afternoon tea itu apa teh?
2: Afternoon tea itu
1: sore-sore dikasih teh gitu.
2: Betul. Jadi kayak snack time gitu sih, Pak. Kalau nanti ada tamu yang check in itu, kita bisa menikmati afternoon tea-nya. Itu ada tahu susu yang sangat spesial dan sangat direkomendasikan untuk semua pengunjung-pengunjung tamu hotel kita.
1: Itu tuh maksudnya jadi servis
0: komplement atau komplemen gimana?
1: Buat
2: itu komplement. Udah termasuk fasilitas juga.
1: Bisa dinikmatinya di maksudnya di kamar atau bisa datang
2: itu ada
1: ke
2: di area. Betul. Oh. Terus itu ada tahu susu dan yang kedua itu kan tadi ada yang asin ya. Sekarang ada yang manisnya. Yang manisnya itu adalah apa pisang teh? Gorengnya.
1: Teh tawar ya.
0: Teh jeung pisang goreng.
1: Aduh, terbaik itu.
0: Betul.
1: Menikmati pemandangan lembah yang luar biasa ya.
2: Menikmati pemandangan lembah.
0: Dan setelah renovasi ada yang baru yang jadi signature-nya afternoon tea Padma Hotel Bandung apa Teh Ola?
2: Itu adalah kurban.
0: Kurban teh naon?
2: Kurban itu singkatannya dari kerupuk banjur.
0: Kerupuk anu dibanjur ku
2: sambal oncol.
0: Oncol kerupuk. Kerupuknya kerupuk anu tuh digoreng ku minyak. Kukesik.
2: Ya, kukesik.
0: Oh, iya. Serius ah?
1: Kerupuk
2: melarat. Kerupuk melarat sama kerupuk kuning yang mie itu ya.
1: Jadi dari mulai si apa kuliner yang disajikan juga nuansa alam yang dirasakan juga relate gitu ya.
0: Betul. Dan yang pasti bisa di-highlight sendiri sebetulnya yang membedakan Hotel Bintang 5 Padma Hotel Bandung ini dengan hotel-hotel yang lainnya itu justru dari staffnya sendiri. Jadi kalau misalkan pun pernah datang ke sana, beberapa dari komentar tamu kesannya itu di Hotel Padma Hotel Bandung ini itu staffnya sendiri enggak intimidasi. Dalam arti intimidasi bukan secara verbal ya, tapi dari mulai uniform, tampilan, keramahan,
1: lebih cara nyaman lah ya service, sama
0: betul. Jadi lebih merangkul.
1: Nah, itu.
0: Betul itu.
1: Jadi lebih nyaman ke tamu juga tidak merasa naon sih.
0: Gak sungkan, betul. Iya, intimate-nya juga lebih enak lah.
3: Betul sekali.
0: Nah kalau, ini sebentar Wan, Kinoy langsung nyamber Wan. Soalnya dia itu salah satunya istilah nama konsumen Padma lah ya. Pagi semua,
3: wah ada Hotel Padma lagi, sudah beroperasi lagi. Nah, terakhir itu
1: renov ya, ya.
3: Ya, pertama kali nginep tahun 2005-an tuh. Hmm. Bingung hotelnya tingkatnya ke bawah, naik lift malah ke bawah. Udah berubah lagi kah sekarang? Hmm. Breakfastnya mantap. Kalau harga untuk corporate beda enggak? Paketan berapa sih tuh? Mohon.
1: Ini kira ini di apa di ITB. Di apa?
3: Rektorat
1: ITB.
0: Oke, kalau misalkan untuk dari mungkin ada beberapa tamu yang khususnya baru pertama kali ke Padma Hotel Bandung mungkin agak bingung, Cena. Kalau misalkan dibilang itu kolam renangnya lantai berapa? Lantai 5, tapi bukannya di bawah gitu kan. Jadi sebetulnya untuk dari desain atau arsitekturnya sendiri memang didesain untuk ke bawah dari Kerry Hill. Yeah. Jadi kan untuk dari Padma Hotel Bandung ini sebetulnya dibangun dari 1994 yang sebelumnya memang bukan nama Padma Hotel Bandung. Okay. Baru diakuisisi Padma Hotel Bandung itu di 2009 kebetulan. Okay. Nah, setelah kurang lebih 15 tahun baru renovasi lagi nih di tahun lalu di 20 April dan baru menerima kembali tamu tanggal 1 Juli kemarin gitu. Jadi mungkin ada sebagian yang masih bingung, nanti juga terbiasa.
1: Nanti kalau Bang menghubungi paket corporate bisa ya?
0: Bisa banget.
1: Atau bisa diinformasikan nih kalau apa
3: medsos atau no?
1: Medsos atau nomor telepon yang bisa dihubungi.
0: Kalau misalkan untuk dari pertanyaan tadi corporate rate atau misalkan buat teman-teman dari korporasi ataupun instansi itu bisa langsung aja DM ke Instagramnya Padma Hotel Bandung di @padmabandung.
1: @padmabandung ya.
0: Betul sekali.
3: Dan
1: kalau ngomongin
3: apa? Eta bere nyaho ka amun bulan hareup di bulan ayeuna.
1: Oh, apa gimana maksudnya?
0: Nah, di medsos ini lumayan viral juga Padma Hotel Bandung ketika reopening 1 Juli kemarin nih. Banyak yang istilahnya ini kok aku nemu di online travel agent itu udah enggak bisa dibuking, di websitenya enggak bisa dibuking, di aplikasinya enggak bisa dibuking. Bukan enggak bisa dibuking, tapi tamu bukan. Tamu-tamu yang stay tanggal 1 Juli kemarin atau mungkin sampai hari ini itu udah booking dari bulan Mei lalu.
1: Dari sebelum buka gitu
0: ya. Dari sebelum buka udah kita informasikan bahwa kita akan buka tanggal 1 Juli dan sudah dibuka reservasinya dari bulan Mei lalu. Jadi kalau misalkan sama saran-saran
1: musim liburan juga ya.
0: Betul. Enggak cuma musim liburan untuk Padma Hotel Bandung, karena tadi untuk jumlah kamar yang cuma 126 ini, kamar terbatas dengan juga view pemandangan yang ditawarkan, untuk sahabat suara kami rekomendasikan untuk melakukan pemesanan kamar lebih awal nih. Jadi kalau misalkan tadi Kang Elmi misalkan mau booking di Agustus itu bisa dari mulai sekarang.
1: Nah, melalui apa? Melalui website atau melalui apa?
0: Website-nya kita bisa, online travel agent bisa, tapi kita rekomendasikan ke apps-nya kita, Padma Hotel Apps yang bisa
1: ada apps?
0: Ada, jadi bisa diunduh aja di App Store maupun di Google Play.
1: Padma
0: itu bisa.
1: Hotel.
0: Padma Hotel Apps.
1: Nah ini juga kalau mau tanya, tanya juga boleh tadi ya ke di DM, bisa di bio-nya juga ada nomor teleponnya mungkin ya.
0: Betul,
1: di
0: ada
1: Instagram-nya ya.
0: Itu langsung terhubung ke layanan WhatsApp reservasinya kita.
1: Nah itu sahabat suara ya, jadi memang penuh terus sih ya di sana tuh ya.
3: Tak gitu
1: kan. Luar biasa itu. Sama kalau fasilitas sendiri tadi kan disebutnya ada beberapa restoran baru. Nah, kalau secara lengkapnya fasilitas apa aja nih selain tadi 126
0: ya? Kamar.
1: Ada apa lagi nih?
0: Oke, fitness center kan itu semuanya diperbarui dengan alat yang lebih modern.
1: Ya, oke.
0: Kolam renang sekarang ada dua.
1: Di lantai berapa?
0: Di lantai 5 untuk kolam dewasa dan juga di lantai 8 untuk kolam anak dan keluarga. Itu lengkap dengan water slide.
1: Oh.
0: Nah, sebelum
3: sorotan lah, sosorotan.
0: Betul, porosotan cai. Oh, gitu. Betul. Nah, itu juga bisa langsung dinikmatin dan nantinya itu akan ada beberapa activity untuk anak dan keluarga yang bisa diadakan setiap harinya. Dan yang paling penting yang juga viral di media sosial itu adalah sunrise yoganya kita, itu setiap hari.
1: Sunrise yoga.
0: Betul. Jadi hanya diadakan di pagi hari dari jam 6.30 sampai 7.30.
1: Untuk semua tamu yang
0: untuk menginap, tamu menginap bisa. Itu bisa join. Dan itu sudah disediakan untuk matrasnya, gitu.
1: Tinggal bawa baju, niatnya aja ya.
0: Niatnya bangun pagi untuk nikmatin udara pagi,
1: cembelit yang sejuk. Karena tadi atmosfer pagi di Padma tuh sangat-sangat luar biasa ya.
0: Betul.
1: Sayang kalau bangunnya siang ya.
0: Betul sekali.
3: Tinggal sarena di situ, menang kamar.
1: Kalau untuk tempat makannya tadi ada apa aja yang baru ke tempat makannya
0: untuk
1: sendiri?
0: Untuk yang pertama, oleh diningnya kita itu di restoran. Untuk highlightnya mungkin yang sebelum-sebelumnya hanya kenal dengan sop buntut, nasi gorengnya. Tapi justru yang sekarang dengan konsep yang berbeda, kita menawarkan beberapa jenis Italian cuisine.
1: Okay.
0: Itu klasik, jadi ada pasta, ada pizza, dan itu ada open kitchennya langsung.
1: Bisa lihat langsung ya,
0: bisa masaknya. Langsung pembuatannya juga. Nah, selain dari itu, Nusantara cuisine-nya sendiri atau makanan hidangan Nusantaranya tetap bisa dinikmati, ditawarkan.
1: Nah, itu tadi untuk yang perkulinerannya ya.
0: Betul.
1: Lokasinya ada di lantai mana?
0: Masih di lantai 1 atau sejajar dengan lobi. Dan itu nggak mesti harus nginep. Jadi kalau misalkan makan siang, kemudian juga
1: dine-in aja juga bisa.
0: Bisa. Ya. Itu tinggal datang aja nanti di reception-nya kita mau ke di restoran. Itu bisa sampai buka sampai dengan jam 10 malam.
1: Jadi nanti pilihannya kalau mau makanan Indonesia ada, Itali juga ada.
0: Italinya gitu, wajib dicoba. Nah. Dan yang paling penting kalau misalkan bingung untuk yang dessert gelato, oleh-oleh mungkin ya yang lagi viral di Bandung, itu di area lobby kita juga punya bar baru, yaitu Gelato Bar dan juga patisserie, itu namanya Gulali.
1: Nah itu juga bisa.
0: Itu juga bisa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam.
1: Yang manis-manis lah ya itu Pak ya.
0: Yang manis-manis, yang asin juga ada, oh, ada di situ. Itu bisa juga jadi oleh-oleh khas Bandung, nah, karena nggak cuman dari gelatonya aja, tapi di situ ada rasa-rasa yang enak nih. Contohnya colenak, udah pernah belum dijadiin colenak tapi dibikin gelato.
3: Ayah gelato, ada gelato.
0: Jasuke dibikin gelato.
1: Jagung susu keju.
0: Aduh. Betul. Es teler dibikin kayak mini gato atau mini cake kayak gitu.
3: Kenapa cilor enggak jadiin gelato?
0: Masih ide bagus kayaknya olah.
2: Nanti kita coba ya.
3: Cilornya
0: agak asin gurih kali ya.
1: Cilung.
0: Cilung.
2: Ada satu lagi itu dari gelato yang enak dari
3: Tiara. Apa teh olah?
2: Itu ada mangga kaweni.
1: Aduh. Tapi gelato. Ah enggak percaya, enggak ada sampel.
0: Ayo atuh.
2: Ayo kita main kesana.
3: Zaman ini kaweni mah terkenal nanti di Majalengka.
2: Oh iya.
1: Buahnya.
2: Buahnya. Dan itu juga ya untuk sahabat suara, untuk gelatonya kita buat sendiri, homemade sendiri.
3: Mantap.
0: Betul.
1: Itu ya sahabat suara. Dan kita tadi juga sempat disebut untuk apa wedding juga ada area yang memang ngumpulin untuk wedding ya.
0: Ada selalu ada
1: di mana itu lokasinya, di mana kalau untuk wedding?
2: Untuk wedding itu kita ada di areanya di lantai 7 di Campaka Teras.
1: Campaka Teras.
2: Jadi itu untuk areanya itu semi outdoor. Jadi enggak perlu takut kehujanan atau kepanasan. Jadi semuanya udah aman dan itu udah jadi suasana baru kita.
3: Kapasitasnya
2: itu maksimalnya itu sampai 250.
1: 250. Terus maksudnya termasuk juga fasilitas lainnya juga bisa disediakan di Patba sendiri ya.
0: Betul.
3: 250 orang intimate bisa ya.
1: Untuk calon pasangannya disediain enggak?
2: Calon pasangan
1: kalau mau ya menikah pilih sendiri, bawa sendiri ya.
2: Takutnya nanti salah gitu
1: kurang
2: ya.
1: Kurang cocok gitu ya.
2: Kurang cocok.
1: Enggak ada paket yang nyediain sama calon pasangan.
2: Enggak ada, itu enggak ada.
1: Bising atau teh.
3: Teh Ola.
2: Ya.
3: Cocok itu jangan dicari tapi dibikin.
2: Dibentuk ya.
1: Nah, tadi kalau wedding ada, kalau meeting sendiri banyak enggak ruang meetingnya nih kalau
2: meeting ada yang keperluan meeting? Banyak, Pak. Kita
1: bayangkan ada meeting perlu suasana yang fresh biar muncul ide-ide kan di tempat yang itu kan pasti juga ini ada ya meetingnya.
2: Ada
1: ya?
2: Kita ada di beberapa lantai juga. Kita ada apa ballroomnya Jakaranda, itu merupakan ballroom kita di Padma Hotel Bandung. Itu kapasitas bisa sampai 100.
1: Okay.
2: Dan itu juga di lantai 7
1: buat yang small group juga bisa gitu, ada
2: bisa,
1: ya
2: bisa Pak. Itu di lantai 7 juga, itu kan ada area untuk wedding, itu juga ada campak room juga bisa dipakai,
1: bisa untuk meeting,
2: betul ya. Nanti ada lagi untuk meeting room terkecilnya, itu ada di lantai 8. Nah ini namanya unik sekali kalau untuk di lantai 8 itu sama dengan ciri khasnya Padma Bandung.
1: Apa?
2: Nama meeting roomnya itu Sepatu Dea.
1: Kembang di kembang tadi Sepatu
0: kembang.
1: Dea.
0: Kembang. Di situ ada 4 meeting room.
2: Ada 4 meeting room.
1: Betul. Sepatu Dea sepatunya yang kanan atau kiri?
2: Kanan kiri.
1: Okay.
2: Beda.
1: Kencak atau?
3: Bukan sepatu Ola, bukannya Sepatu Dea.
2: Bukan ya. Sepatu Dea. Jangan
1: jadi
2: salah.
1: Yang Dea nomornya berapa sepatunya Dea?
2: Kalau saya 37 ya. Kalau Dea saya enggak tahu.
1: 39 merenya Dea mah ya.
3: Ya deh. Nanya deh, aja soi-soi. Kak mau tanya, itu di sekitaran hutan Geledegan terus atau apa? Saya lihat di IG sebelahnya kayak ada hutan gitu. Ada voucher atau diskon buat pendengar meren kakak.
0: Oke. Okay.
1: Nanti ke promo aja itu. Nanti
0: ke ini promo, nanti dulu kita bantu bahas.
1: Itu lembah atau hutan atau
0: jadi sebetulnya sih? Untuk lokasinya sendiri itu di memang di tebing.
1: Yeah.
0: Memang daerah Ciumbuleuit kan kita terkenal dengan surrounding, sinerisnya, terus pohon-pohon.
1: Yeah.
0: Tadi termasuk untuk bunga spatodianya. Jadi sebetulnya dengan menginap di Padma Hotel Bandung, dengan posisi bangunan yang justru ke bawah, mm-hmm, itu kita bisa menikmatin lembahnya Ciumbuleuit gitu.
1: Ya, itu ya.
0: Jadi memang ada beberapa vegetasi tanaman yang memang ada di sana. Jadi enggak cuma satu aja.
1: Natural tumbuhnya juga ya.
0: Betul.
1: Si tadi Sepatu Dea itu ya.
0: Dan selama renovasi kita justru tidak menghilangkan identitas dari Ciumbuleuitnya sendiri.
1: Ya,
0: justru kita
1: ya
0: coba interiornya mengekspos, sendiri ya, mengekspos hal tersebut. Termasuk beberapa kamar justru kita
1: ada yang menghadap ke langsung.
0: Ada. Jadi ada yang menghadap
1: pool yang view. Yang ada balkonnya menghadap ke sana enggak?
0: Ada dua, jadi gini, untuk dari view-nya sendiri kita ada dua sebetulnya. Satu untuk yang ke area pool view, itu matahari terbit. Dan untuk yang ke area hillside, itu justru matahari tenggelam.
1: Oh, jadi gitu pilihannya ini ya.
0: Betul.
1: Yang susah bangun pagi, sore aja menikmatinya.
0: Sore aja, gitu, tapi gitu, kita ya rekomendasikan untuk sore-sore justru ke di restoran nih. Sambil tadi menikmati susu, kemudian teh.
1: Tahu susu juga, tadi ya.
0: Tahu susu itu bisa juga.
1: Lebih gloomy mungkin disana ya.
0: Betul.
3: Tahu susu benar gak?
1: Tahu susu.
3: Lebih lembek siapa?
1: Lebih lembut.
3: Lebih lembut.
2: Sama kurban ya, kurban.
1: Kurban tadi kerupuk banjur ya. Dan kalau mau masalah untuk pendengar karena ada promonya juga ya, tapi nanti kita akan bahas itu promo apa aja yang ada di Padma dalam waktu dekat ini ya. Tunggu setelah yang banyak ini.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: MI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sebuah lagu dari Reza dengan Keabadian. Masih ngobrol sama Kang Fajri sama Teh Olha. Teh Olha tadi nyambungin tentang wedding. Teh Olha nih, gimana Teh?
1: Udah wedding
0: belum? Udah wedding?
2: Belum. Belum wedding. Aduh. Gimana Pak? Belum ada calonnya.
0: Tenang, belum waktunya Teh Olha. Milarian Artos
3: biar bisa wedding di Padma Hotel Bandung.
0: Benar. Ya. Kayak saeutik lah diskon di Kang Fajri. Kumaha Teh Olha tentang wedding nih?
2: Oh ya, untuk sahabat Suara info aja nih. Untuk wedding di Padma, kebetulan nanti kita di tanggal 17 sampai 19 Juli itu kita akan ikutan Grand Royal Expo Wedding. Yang tempatnya itu ada di Grand Ballroom Sudirman.
4: Oke, 17 sampai
2: 19 Juli. Dari hari Jumat
0: besok
2: sampai
0: atau?
2: Betul.
3: Besok banget. Ini
2: kita
4: sampai
2: tuh lagi
4: minggu, ya?
2: Persiapan juga sebetulnya.
4: Oke.
2: Buat nanti persiapan di sana.
4: Ikut pameran wedding di sana gitu ya.
2: Ya, ikut pameran. Yes.
4: Jadi buat yang pengen tahu seperti apa nanti tempat kalau wedding di sana,
3: atau misalkan mau tahu promonya untuk wedding di Padma Hotel Bandung, bisa datang aja ke booth G6 dan G11 di Grand Royal Wedding Expo di Sudirman besok dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu.
4: Di Sudirman Ballroom.
3: Betul.
4: Di Sudirman yang di jalan itu.
0: Di Sudirman.
2: Ya. Di Sudirman. Ya, Sudirman.
0: Sebelum ini
3: perdatam
0: ya, harapan
3: perdatam.
2: Oh ya Sobat Suara, jangan lupa juga kalau misalkan ada yang di link di sana, kita juga itu ada beberapa komplimen juga, tapi itu ada pilihan juga ya, choice untuk komplimennya. Nanti mungkin bagi Sobat Suara yang udah punya pasangan atau calon, misalkan udah punya wedding dreamsnya nih kayak gimana, nanti bisa datang aja langsung ke sana. Kita ada saya juga di sana, ada Kang Panjeri juga. Jadi biar tahu kayak gimana gitu, apalagi dengan suasana Padma Hotel yang baru ya. Mungkin pada penasaran juga nih gimana, oh ini venue-nya, terus dari segi apa namanya
3: view-nya, pilihan juga, makanan juga pasti.
4: Biasanya kalau yang dipakai untuk wedding-nya sendiri, kalau di Padma di area mana sih selain kalau yang tadi yang semi outdoor teh di mana?
2: Nah, itu
4: di lantai 7 tadi ya.
2: Ya, itu yang semi outdoor itu ada di lantai 7. Nah. Itu ada juga kita di lantai 5 yang di ballroom-nya.
4: Oh, di ballroom bisa.
2: Betul. Nah, itu sebenarnya untuk yang di Jakaranda itu area ballroom-nya itu lebih ke intimate. Hanya 100 pack atau 50.
4: Kalau yang lebih banyak lagi mungkin tadi di lantai 5 itu
2: di
4: ya.
2: Di lantai 7 kali.
4: 7. Oh,
3: lantai 7 ke bawah.
2: Pusing ya.
4: Iya.
2: Pusing ya.
4: Hitungnya dari atas
3: betul
4: ya.
3: Betul.
2: Dari atas.
4: Jadi kalau dari lobi langsung 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Enggak, tetap 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8.
2: Jangan ngilangin yang awal-awalnya dulu dong.
0: Jadi one ini mah kehandap gitu.
3: Kehandap
4: gitu. Satunya dari atas ya.
3: Okay. Nah, tadi juga udah sempat di-spill juga untuk promo di Grand Royal Wedding Expo. Kita ada 3 pilihan. Ada juga yang complimentary signature food stall. Kemudian juga ada yang beverage and champagne toast. Atau mungkin additional untuk complimentary room untuk keluarga di hari pernikahan pasangannya.
4: Itu bonusnya ya.
3: Itu kalau misalkan
4: di link
3: di Grand Royal Wedding Expo khusus di Padma Hotel Bandung.
0: Makanya besok sampai minggu ke sana ya.
2: Iya. Tapi itu pilih ya, bukan dapat semua.
4: Okay. Pilih salah satu apa
2: pilih
4: gitu
2: salah
4: ya.
2: Satu ya.
4: Mau dapat kamar untuk keluarga, mau ada apa
2: waitos
4: atau put stall
3: ya. Gitu.
4: Itu nah kalau tadi kan itu promo untuk wedding ya.
3: Ya.
4: Kalau untuk nginepnya sendiri ada
0: apakah ada promo
4: penawarannya enggak?
3: Oke, kalau misalkan untuk dari promosi sendiri sebetulnya di padmahotelbandung.com itu websitenya kita, termasuk Padma Hotel Apps itu adalah kita garanti itu harga terbaik yang kita bisa tawarkan.
4: Di apps atau di website?
3: Betul, ya. Apalagi kalau misalkan udah jadi member, itu sebetulnya akan ada point return. Jadi nanti skemanya ketika misalkan booking, itu akan ada poin yang didapat di aplikasi tersebut. Dan poin tersebut bisa digunakan untuk next stay-nya nih. Bukan hanya di Padma Hotel Bandung, tapi seluruh jaringan Padma Hotel. Baik itu di Kerawang, di Bandung, di Semarang, dan juga di Bali kita punya 2 properti, Legian dan Ubud.
4: Nah itu ya.
3: Tuh.
4: Jadi dapat jadi membernya dan download si aplikasinya ya.
3: Betul, karena banyak banget untuk dari tier membernya dan itu masing-masing mempunyai kelebihan atau benefit dari membershipnya kita.
4: Nah itu gitu. Sahabat.
0: Apakah ada penawaran lain kakak-kakak?
2: Ada dong. Kita ada mungkin dari sahabat suara akan bertanya kayak ini paketnya apa aja kan dari wedding itu. Kita tuh ada 2 jenis paket. Ada yang dari set menu sama ada yang buffet. Nah untuk yang buffet itu kita harganya tuh mulai dari 900.000 net per pack ya.
4: Itu yang untuk wedding ya.
2: Betul, itu yang untuk buffet. Dan untuk yang set menu, jadi set menu itu sendiri-sendiri kurangnya course by course gitu ya Pak. Takutnya ada yang bingung nih dari sahabat suara. Nah itu untuk dari yang set menu itu harganya tuh mulai dari 1.350.000 net per pack. Tapi nih sobat suara, kalau misalkan para sahabat suara ada di link di sana, itu kita dapat special diskon juga.
0: Gitu. Khusus lamun ke Sudirman.
2: Ya, udah mah dapat special diskon, dapat complimentary lagi, gitu. Gimana?
0: Tuh, wadah nah, kawin deui.
2: Ya, ya ini.
0: Gancang kawin deui mah beger loba. Wawu jeung teh olana. Kita ke WA dulu ya ini ya. Boleh. Banyak yang nanya. Misalnya nih, lagi pengen healing nih
4: dari capeknya drama kehidupan
0: ini, apakah Padma Hotel bisa jadi obatnya?
3: Nih, bisa dijawab nih ya.
4: Bisa banget tuh.
3: Ini singkat aja. Bayangin aja satu hari di Padma Hotel Bandung, check in dikasih complimentary gelato. Itu gelatonya rasanya enggak akan ditemui di tempat lain. Kita ada kokoa malaka atau gula malaka sendiri, atau kalau misalkan bisa disandingin tuh sama bajigur. Nah, rasa kayak gitu. Itu sebagai complimentary welcome gelatonya kita. Itu check in, staff service sudah pasti 100 lah ya. Abis beres itu ke kamar, leyeh-leyeh. Abis itu Sensasia Botanica sebagai bath amenitiesnya kita. Kolaborasi khusus Padma Hotel dengan Sensasia. Abis beres itu afternoon tea. Jangan lupa tadi ada beberapa item yang gak boleh dilewati.
4: Kerupuk banjur ya.
3: Tahu susu, kemudian kerupuk banjur itu. Kemudian juga ada Turkish coffee, Turkish coffee juga ada gitu kan. Ada beberapa. Abis itu malamnya jangan lupa ke restoran untuk makan di Italian restoran dan juga Nusantaranya jangan lupa.
4: Kurang healing gimana gitu
3: ya? Kurang healing gimana? Dan paginya otomatis jangan terlewat untuk sunrise. Ikutan sunrise yoga di jam 6.30 sampai 7.30.
0: Pokoknya mah obatnya paten loh, Bang.
3: Obatnya paten dari mulai check in sampai check out. Satu malam kayaknya kurang sih teh kalau bisa kan nyembuhin untuk drama kehidupan.
4: Iya, iya.
3: Minimal 2 malam lah.
4: Pokoknya apa dulu ketang ya dramanya? Apa drama Korea atau drama Cina? Drama Cina atau drama Korea?
0: Cuma gitu. Drama kehidupan. Ini ada Kang Deddy Sopian, ini lebih detail. Boleh tanya Kak, Kak kalau untuk meeting pakai screen portable atau sudah pakai LED di sana?
3: Oke, kalau misalkan untuk saat ini memang hanya untuk screen projector terlebih dahulu, tapi dengan lumens yang pasti dengan terbaru gitu kan. Karena satu menyesuaikan, kalau misalkan untuk LED sendiri itu kan terbatas dengan setup gitu. Sedangkan meeting yang memang ada di Padma Hotel Bandung sendiri kan bentuknya intimate ya, dengan jumlah-jumlah yang memang intimate dan terbatas gitu. Jadi kalau misalkan pun kita set dengan beberapa setup, itu screen projector dengan lumens yang teknologi tertinggi itu menjadi pilihan terbaik untuk saat ini.
4: Nah gitu. Lebih simpel juga gitu ya.
3: Betul gitu. Karena kan sebetulnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan, tapi tidak menutup kemungkinan
4: bisa juga
3: di bisa platform, juga gitu kan. Tapi mungkin ada additional tambahan yang memang harus dibayarkan.
4: Kalau mau pakai saja. LED
3: betul, ya. betul.
0: Bisa lah.
4: Kan ada kan sapu ya, sapu LED itu yang
0: sapu lili
4: itu mah beda ya.
2: Beda, Pak.
4: Bukan layar ya.
0: Mas Mas Desa saya koreksi ya. Bukan Fatma tapi Padma.
4: Pakai P bukan pakai F.
0: Kang, Padma Hotel teh yang pas pertiluan sebelum rumah sakit Salamun ke kanan kan?
3: Betul. Iya benar. Bunderan belok kanan, belok kiri abis beres itu.
0: Kalau untuk wedding tapi belum ada pasangannya bakal disediain.
2: Gimana tadi? Baru ditanyain ya tadi sama akang-akang semua di sini, kalau untuk pasangan bisa dicari ya.
0: Sama aku mau. Kan belum wedding.
2: Jangan dong.
4: Cari sendiri atuh.
0: Cari atuh.
2: Cari sendiri kan dibentuk ya, dibentuk.
4: Tapi itu
2: ya.
4: Menarik loh teh kalau ada paket sama menyediakan membelai wanita atau. Tapi itu menarik loh, orang yang mau kan paket gedungnya, cateringnya sama
0: pembelanya. Kuru-kuru jeung anu bakal.
4: Ah siapa tahu ada yang tertarik atau gitu kan.
0: Mana
4: rancepan we rancepan.
0: Oke, Kang Fajri, Teola, apa lagi yang akan diinformasikan buat sahabat suara nih?
3: Oke. Kalau misalkan tadi udah dibilang juga untuk kita punya dining outlet, informasi aja sekali lagi untuk dari sahabat suara. Jadi kalau misalkan ke Padma Hotel Bandung nggak mesti harus selalu menginap, bisa juga datang untuk makan di the restorannya kita atau bahkan di Gulali. Dan untuk promo di Gulali Gelato Bar and Patisserie, kita promo punya sampai akhir bulan tanggal 31 Juli ini 25%
4: diskonnya.
3: Diskon untuk mini gato itu kayak mini cake, kemudian roti-rotian itu 25% dari jam 5 sore sampai tutup jam 10 malam. Itu bisa datang aja, itu bisa pairing dengan kopi, teh dan
4: pokoknya untuk 25% semuanya gitu ya.
3: Betul, yang ada di display khusus untuk dari cake dan juga untuk roti.
0: Tuh. Kalau berenang aja boleh enggak katanya?
3: Nah, untuk saat ini memang akses khusus tersebut hanya dibuka untuk tamu hotel menginap nih. Okay. Tapi gak menutup kemungkinan sama seperti sebelumnya itu dibuka. Tapi kita lihat terlebih dahulu dari situasi ya.
4: Untuk menjaga kenyamanan juga.
3: Betul.
4: Selalu full book ya.
3: Betul.
4: Jadi itu menjaga kenyamanan.
3: Betul, betul, betul sekali.
4: Kenyamanan pengunjung.
3: Jadi istilahnya kita utamakan memang tamu-tamu hotel yang menginap gitu kan, merasa nyaman. Dan juga karena kan istilahnya mau ke Padma Hotel Bandung tuh pengennya mendapatkan suasana tadi healing cina. Betul.
4: Ya. Gitu. Itu ya sahabat suara ya.
0: Taulah ajakin. Sahabat suara ajakin nginep di Padma.
4: Kenapa harus nginep di sana sahabat suara sok? Alasannya apa?
2: Alasannya kenapa harus nginep di Padma?
4: Karena ada Teola.
2: Ya, tentunya ada saya juga ya.
0: Terus kan?
2: Sama mungkin dapat pengalaman yang lebih menarik juga di Padma kan, dari mulai servisnya. Karena kita emang betul-betul untuk servisnya Padma itu katanya ya nomor satu di Bandung.
0: Mantap
2: gitu.
0: Itu tonggeret.
2: Tonggeret, tonggeret itu suara ciri khasnya. Tong harilapnya para sahabat suara Bandung.
4: Jadi akan ada suasana yang berbeda aja, saya yakin.
3: Betul.
4: Dan begitu masuk juga. Jadi dulu lah saya sebelum renovasi ke sana itu, suasananya juga beda ya, asa beda we kita
3: kayak pulang ke rumah.
4: Ah itu.
3: Kayak pulang ke rumah. Jadi kalau misalkan sahabat suara kebetulan berada di luar Bandung dan kebetulan datang ke Bandung, enggak punya rumah, Padma Hotel Bandung bisa menjadi rumah kedua di Bandung.
4: Nah, itu dari hiruk pikuk.
2: Yes, betul.
4: Perkotaan ke sana tuh
2: ternuntinya ya. Aduh, itu jangan lupa itu yang bikin.
4: Nah, kalau saya ke sore-sore ke sana misalnya harus ke siapa ngehubunginnya? Ke Fajar atau ke ini cowok sih saya pereng tahu
0: barengannya, kudu barengan ya.
4: Pengen tahu aja saya mah.
2: Bisa bisa langsung datang ke restonya, terus misalkan kalau mau booking juga bisa boleh. Itu bisa lebih enak.
0: Berenya habis rencana Kang Pajri.
4: Mohon
0: 500.000 Kang Pajri 500.000.
4: Atuh meuli teung
2: teuingan pisan.
0: Teola dan Kang Pajri terima kasih banyak ya.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Jangan lupa. Pokoknya cek sosial medianya aja ya, biar ada kebayang seperti apa. Mungkin yang belum pernah kesana, sekali lagi sosial medianya
3: @padmabandung.
4: @padmabandung di bio-nya, nomor teleponnya juga ada. Link ada. Juga untuk ke website-nya juga
3: website ada. Website juga ada di padmahotelbandung.com.
4: Di situ juga dicek, bisa jadi tahulah itu yang area kolam renangnya seperti apa, suasananya, lobinya apa. Dicek di sana
0: Padma
4: dan di
0: follow. Padma juga ada ya.
3: Apps-nya ada, bisa di-download di Google Play maupun App Store ya, di Padma Hotels Apps, untuk mendapatkan penawaran terbaik pastinya.
4: Nah itu gitu. Yang pasti. Maya sekali lagi terima kasih.
3: Hatur nuhun, terima kasih sahabat suara semuanya.
2: Sahabat suara semuanya
3: ditunggu di Padma Hotel Bandung.
2: Ya jangan lupa ya, sama okay. Ditunggu di booth-nya Grand Royal Padma Expo Wedding.
4: Di Jumat dan sampai minggu besok ya.
3: Betul.
0: Eta loba pisan penawaran Wan. Eta loba pisan penawaran di Jumat nepi ka Minggu Wan.
4: Ini ya.
0: Tepatnya di mana? Tepatnya di
3: Sudirman. G6 dan G11 di jalan di
4: Sudirman Ballroom ya.
3: Itu.
4: Nah, okay. Terima kasih kali sahabat suara ya. Hari ini kita juga harus pamit nih. Sudah jam 10 tadi sudah jajadulan nih hari Kamis ini lagu-lagunya.
0: Seharian Wan, seharian masih ada.
4: Oh, masih lanjut
0: jajadulan gitu.
2: Bisa request ini, bisa request. Bisa,
4: tapi nasi. Jadul teh, lagu jadul sekarang mah spesial.
2: Aku Genji soalnya.
0: Oh,
4: aku milenial, aku kolonial.
2: Oh, bukan baby boomers ya.
4: Bukan, aku kolonial.
0: Lebih kolot deui. Kalau aku imperial.
4: Nah, sudah kita pamit sahabat suara. Terima kasih buat semuanya. Semoga hari ini menyenangkan. Semoga urusannya lancar semua hari ini ya.
3: Amin.
4: Tetap bahagia jangan Amin. Lupa. Wada Urban pamit.
0: Elmi Urban juga log out.
2: Dan Ola saya pamit.
3: Dan Fajri Padma Hotel Bandung pamit. Terima kasih sahabat suara.
4: Suara seru.
5: Oh. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini hadir lagi ya. Seperti biasa, bakal nemenin harinya kamu sampai jam 2 nanti.

tanggal 16 Juli, sahabat suara, semoga semuanya berakhir dengan rasa happy ya hari ini. Walaupun kalau ngelihat kalender sama sisa saldo kayaknya berat ya. Tapi nikmatin aja sahabat suara ya, sambil ditemenin sama lagu-lagu enak juga siang hari ini. Dari NPD udah ada, terus juga bakal ada koleksi dari Rizky Febian seperti kisah dimainkan sebentar lagi. Abis Shilon Seven dulu nih, karena kamu lagi dengerin radio ya. Pasti dong, langsung kita puterin lagu radio. Enjoy!

That was Raisa Serba Salah barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi emang jadi serba salah tahu kalau kita sekarang pengen berkegiatan di luar ruangan, maksud hati ingin menghirup udara-udara gitu ya. Jadi enggak kena AC terus gitu. Sekarang tuh Jakarta dan sekitarnya untuk status kualitas udara masih di dalam kategori tidak sehat sahabat suara. Makanya agak bingung ya kalau misalkan kita mau olahraga gitu kan supaya badan jadi bugar. Tapi gimana environmentnya, udaranya gak semendukung itu. Makanya nih buat kamu kelompok sensitif ya, anak-anak, lansia, ibu hamil, terus juga penderita penyakit kronis, itu sangat disarankan untuk menggunakan masker kalau misalkan memang mendesak banget berkegiatan di luar ruangannya. Tapi semoga aja lah ini bisa segera teratasi ya. Ya kita kan cuma bisa berharap aja sahabat suara. Semoga, lagi-lagi semoga di balik harapan kita ini bisa tahu-tahu jadi apa gitu, hal-hal yang baik ya kan. Karena kalau dari minggu lalu aja untuk kualitas udaranya kita tuh sempat menduduki peringkat keempat terburuk di dunia. Di dunia. Jadi kebayang dong gimana tuh dampaknya kalau kita kebanyakan hirup udara di luar ruangan ya. Pokoknya stay safe sahabat suara, sekali lagi buat yang mau berkegiatan di luar rumah gunain maskernya supaya tetap aman. 10 lagu keren dilanjut lagi ya sama Nuh featuring Bass Boy nih, Yang.

Iya benar banget, kau dan aku untuk selamanya sahabat suara, ya gak sih? Kata yang lagi denger, lo aja kali Far, jangan dong. Kan Iswara tuh kalau gak ada sahabat suara, apalah arti kami. Cie, satu lagu tadi dari Niji, kau dan aku baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren ya. Bentar lagi dilanjut siangnya dengan lagu ini. Kita agak bergalau sedikit ya, dengerin salah satu koleksi dari Viera, Seandainya. Kalau dengar lagu ini saya langsung ingat zaman-zaman saya SMP, sahabat suara. Pas lagu ini dirilis, kamu lagi di zaman apa kira-kira ya? Boleh juga sambil sharing loh. Sekarang saya selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi marilah ke TikTok kalau misalkan mau yapping-yapping sambil dengerin lagu-lagu enaknya ya. Viera dengan Seandainya dimainkan sebentar lagi habis Ghea Indrawari 1000 kali.

0: Gak apa-apa, gak usah dipaksa. Kalau lagi kayak gitu sahabat suara, dinikmatin aja kayak tulus kan. Akhirnya bisa jadi sebuah karya yang bertajuk Teh Hijau, gokil. Lagunya keren banget. Nih kakak Tulus tuh diam-diam menghanyutkan gitu ya. Sudah cukup lama gak mengeluarkan karya, kemudian juga secara pergerakan gak terlalu terlihat beberapa waktu terakhir. Tiba-tiba muncul dengan membawa Teh Hijaunya. Gokil sih ya, luar biasa. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastikan kamu di sini menemani saya siaran. Selain di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung cuap-cuap di sana ya, isuara.network. Kemudian lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satu ada ini dari Merenjola dengan Rayu, dimainkan kurang lebih 2 menit. So stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was Reza Artamevia dengan Pertama. Walaupun ini adalah bukan lagu pertama yang diputarkan, sahabat suara ya. Tapi semoga aja kamu akan selalu menjadi yang pertama bagi kami, Cie. Karena bakal di sini nemenin sampai nanti dengan lagu-lagu enak juga. Kalau misalkan sekarang kamu lagi di jalan, lagi nyetir, hati-hati sahabat suara, fokus ya. Jangan sampai kelalaian kita merugikan orang lain dan diri kita sendiri gitu. Karena tadi perjalanan dari rumah ke kantor sahabat suara, saya kan lewat tol Lingkar Luar ya, seperti biasa tuh ada beberapa area di kilometer tertentu tuh yang emang secara traffic memadat gitu, jadi padat gitu. Terus ada yang gak sabar mau lewat bahu jalan yang padahal itu bukan haknya dia. Terus dia nintin-nintin lagi sahabat suara. Saya tadinya mau gak kasih jalan, tapi dia udah mepet banget ke apa kendaraan saya gitu. Jadi kayak yaudah deh kasih jalan aja. Walaupun sebenarnya itu tidak bijaksana ya. Jangan sampai kita kayak gitulah sahabat suara. Kalau misalkan memang lagi buru-buru, iya, tetap perhatikan kondisi lalu lintas yang ada supaya gak merugikan orang lain, oke? Okay? Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tune, lagu-lagu enak bakal diputerin. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kementerian Kehutanan akan merekrut 23.000 polisi kehutanan dalam 3 tahun ke depan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Rekrutmen ini dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan personil yang masih kurang, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan.
0: Suara Fakta,
2: Lionel Messi berpeluang menyamai rekor legenda Brazil, Cafu, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di final Piala Dunia jika tampil membela Argentina pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rekor tersebut akan semakin menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain paling bersejarah di ajang Piala Dunia setelah sebelumnya memecahkan sejumlah catatan prestisius. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Nongkrong Bareng Isbuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota pun negara lainnya yang siang hari ini lagi mendengarkan Isbuara. Selamat siang Farah Virus ya, masih nemenin hari Kamisnya kamu sampai nanti, dan lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan. Pasti akan saya buktikan sahabat suara bahwa siang hari ini kita akan seru-seruan, saling sapa via udara, request lagu yang nanti saya mainkan, atau kamu mau absen aja siang ini, masih ada waktunya banget. Bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kalau mau ramein TikTok juga bisa, karena sekarang saya lagi live TikTok ya, di isuara.network, sambil lagu-lagu enak dimainkan juga siang hari ini. Salah satunya ada lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, buktikan. Kita bakal karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Mulai jam 12 kita dengerin dulu satu lagu yang sebenarnya menurut saya udah sering banget lewat di FYP kamu, biar makin chill lah siang hari ini ya. Foto kita blur dari Sal Priyadi. Enjoy.

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz, Studio Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Tapi sekarang perjumpaan kita bukan yang terakhir kali, sahabat Suara ya. Selain masih ada hari-hari lainnya juga, semoga tetap bisa berjumpa terus. Kebersamaan kita hari ini masih sampai nanti jam 2. Makanya saya masih menanti nih buat kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Seperti Nastu yang sudah absen di WhatsApp ya. Seperti biasa juga Nastu bergabung via streaming dari Korea. Yang bilang beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, bekerja keras demi masa depan, semoga yang baca diberi kesehatan. Asik. Walaupun di Koreanya cukup lama, dia tetap ingat pantun keren Astu ya. Katanya mau ngasih tahu cuaca di Korea lagi 37 derajat. Cocok nih pakai kipas koperasi desa biar dingin. Jangan Astu ya. Walaupun sampai hari ini belum ada kabar tuh sahabat Suara terkait dengan anggaran yang udah ditulis dan bikin rame sejagat negara ini, berapa triliun itu anggaran yang kemarin sempat saya bahas juga. Belum ada kabar lebih lanjut lagi, nah kan saya jadi mau bahas itu. Cuman itu nanti aja, mau lanjut dulu deh bacain WhatsApp-nya Nastu ya. Nastu di Korea tetap update sama berita di sini Nastu ya, keren banget loh. Katanya mau request lagunya dari Indra Sinaga yang Terjemahan Cinta. Oke, nanti coba aku cariin ya. Terima kasih Nastu sudah bergabung. Dari Korea kita melipir ke negeri jiran. Ini ada salah satu sahabat Suara juga di sana yang selalu setia mendengarkan siaran saya siang hari ini. Ada Elvin yang katanya mau absen, terus mau request lagunya Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Karena cuaca di Kuching, Sarawak, Malaysia sudah ada mendung, dingin, ada hujan sikit katanya. Semangat dan sukses selalu ya untuk sahabat Suara. May God bless dan salam sehati sejiwa. Asik, keren banget Nastu. Ntar aku cariin lagunya, kamu tungguin aja ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan banyak juga yang udah join di TikTok dari tadi. Ada Indra Awing, Nok-Nok, Rendra, Urnica, Lintang. Tadi juga ada request lagu, mau throwback sedikit dari Lintang ya, kalau gak salah mau request lagunya Psychoji. Ini spesial banget untuk kamu yang merasakan momen-momen Psychoji di masa-masa remaja. Ayo kita throwback ya. This is Psychoji online.

kamu jangan pulang dulu sahabat suara ya. Walaupun lagunya slang kamu harus pulang, itu cuman lagu doang, bukan buat kamu yang harus pulang. Kamu masih harus di sini mendengarkan Isuara. Ya sebenarnya kalaupun pulang tetap bisa sih dengerin Isuara. Cuma kan lebih seru kalau di tempat kamu berada kamu sambil dengerin Isuara ya. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Ini karena banyak banget yang bergabung WhatsApp, kemudian di TikTok juga. Saya akan lanjut lagi menyapa untuk yang sudah join, terutama di WhatsApp nih ada Kiki dari Sukapura yang lagi menikmati cuaca langit cerah dan angin sepoi-sepoi katanya. Aku mau kirim salam buat istriku tercinta yang lagi standby di kios roti kami. Mau request lagu Perunggu 33 kali buat Farah dan Isuara. Makasih banyak. Sama-sama dong. Love sekebon juga buat Kiki ya. Semoga hari ini penjualannya bagus dan nanti lagu requestan kamu akan aku putarkan, ditungguin aja ya. Ada juga Tias dari Malaysia yang katanya mau request lagu Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia, karena katanya lagi suka banget sama lagu ini, liriknya ngingetin kalau hidup bukan cuma soal kerja dan pencapaian. Semoga bisa diputar. Salam buat pendengar, katanya pendengar iRadio FM. Sekarang udah berubah jadi Isuara ya Tias ya. Kamu tunggu aja nanti lagu kamu aku antriin. Terima kasih sudah bergabung ya. Buat sahabat suara yang pengen juga ikutan kirim salam siang hari ini, bisa langsung bergabung karena waktu kita masih ada ya. Langsung aja join ke 0816-114-1014 sambil lanjut nih nemenin siangnya kamu. Bakal saya putarkan satu lagu ini. Buat yang lagi capek, dengerin lagu cinta melulu, romansa melulu, saya puterin lagu ini sebentar lagi. Walaupun sebelumnya akan ada lagu cinta ya. Dari Nadif Basalamah dulu nih kita dengarkan ya. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Enjoy!

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia. Iswara,
4: memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan itu dia satu lagu dari Delantis dengan Lampu Merah ya. Baru aja nemenin kamu sambil denger lagu barusan. Saya tadi scroll social media terus ketemu satu update berita nih sahabat Suara ya, dari Instagram Jakarta Terkini. Katanya kita nih perlu bersiap-siap menampung air karena aliran air pam berpotensi mati di 7 kelurahan Jakarta Barat. Ini terutama berarti buat kamu yang tinggal di daerah Jakbar, sahabat Suara. Mulai 17 Juli katanya adalah berarti besok nih. Karena kabarnya pasokan air bersih ini ya dari pam itu berpotensi terhenti selama 5 hari di beberapa kelurahan dari mulai Jumat 17 Juli sampai Rabu 22 Juli. Nah, baru mengalir normal lagi secara bertahap katanya itu mulai 23 Juli 2026. Ini ada gangguan katanya sahabat Suara karena perawatan rutin pada instalasi pengolahan airnya di hutan kota gitu ya, dan selama proses perawatan berlangsung, volume air bersih yang dialirkan ke jaringan distribusi itu akan dikurangi secara signifikan. Makanya perlu penyesuaian pasokan ke area pelanggan. Jadi buat kamu nih, siap-siap tuh Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamal, terus Pegadungan sama Tegal Alur. Aduh, PR banget ya sahabat Suara. Jadi buat kamu silakan siap-siap, dan mungkin update-nya bisa langsung kamu googling aja seperti apa kepastiannya juga gitu sahabat Suara ya. Lagi-lagi PR, tapi gak apa-apa kan dibersihin. Untuk yang baik buat kita, kan kita juga udah biasa kali dapat PR kayak gini dari negara.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
3: Kenapa?
2: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
3: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
2: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada yang diamankan satu buah celurit tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
2: Ambilnya air itu 500 meteran, penanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dosen UPI Bandung diduga tipu perempuan 100 juta. Kekeringan melanda 3 desa di kawasan Gunung Salak Bogor dan wilayah Kecamatan Bojong Genteng Sukabumi. Masih MPLS, pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
4: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
5: Saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
4: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nur Hasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
5: Dan sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak terhenti sampai di situ.
3: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
6: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung yang diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Fidi Sukmayadi mengatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Fidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
7: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
3: kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
8: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan, dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menargetkan proses penataan berlangsung sekitar 1 bulan karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.
9: Karena kabel-kabel ini untuk menunjang masyarakat maupun yang lainnya, hari ini kita akan melakukan penataan agar tidak terlihat berantakan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. 3 desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya, serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
10: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya, debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran Sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini mengancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
11: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
10: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.
3: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
12: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badrudin, mengatakan biasanya air mengalir dekat, tinggal dialirkan ke lahan. Sekarang harus berjalan kaki, memikul ember berisi air sejauh 500 meter setiap kali mengambil air. Badan terasa pegal luar biasa, sementara waktu untuk mengurus tanaman banyak habis hanya untuk mengangkut air. Meski harus bekerja ekstra keras, air yang berhasil diangkut belum tentu mencukupi kebutuhan seluruh lahan. Para petani terpaksa menyiram tanaman secara bergantian. Namun kondisi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga sebagian sayuran mulai tampak layu.
2: Ini kan ada bawang, ambilnya air itu dari kejauhannya 500 meteran. Nanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
12: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan, seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.

0: Jalan Raya Rabu siang. Bahkan salah satu pelajar yang terjatuh usai terkena sabetan senjata tajam nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Selain mengamankan salah satu pelajar, petugas juga menyita satu buah celurit yang sempat digunakan untuk menyerang.
1: Tawuran terjadi di Jalan Fatahillah Kecamatan Waru Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, terlihat warga mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh usai terlibat kejar-kejaran dan saling serang. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Waru segera datang dan membawa pelajar ke Mapolsek Waru. Selain mengamankan satu pelajar, petugas juga menyita satu buah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang. Petugas juga mengamankan jaket yang sobek milik pelajar. Namun demikian, petugas belum bisa memastikan kepemilikan celurit yang ditenggarai milik pelajar yang kabur.
2: SMK Mundu mengejar SMK Musawirin, terjadi kejar-kejaran Jalan Fatahillah. Akhirnya satu orang jatuh, terus diamankan sama warga, kemudian dibawa ke Polsek. Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
1: Sebagai efek jera terhadap pelajar yang diamankan, petugas memanggil orang tua maupun pihak sekolah. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan celurit yang tertinggal di lokasi kejadian.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Dengarkan suara di

0: berubah ya, ada yang outdoor dan lain sebagainya.
1: Betul, betul.
0: Menarik kan?
1: Jadi cara kita menikmati mall sekarang udah variatif banget gitu
0: beda,
1: ya Pak ya?
0: Beda, beda. Inilah beda perilaku, beda generasi, sehingga kita-kita ini jadi followernya generasi sekarang.
1: Okay.
0: Gitu, ya, karena harus menyesuaikan.
1: Iya, gitu. saling berkesinambungan ya,
0: betul,
1: Pak, dan saling
0: betul,
1: support
0: betul.
1: Ya, luar biasa. Dan di perjalanan tadi sudah dibilang ya, ini menuju 500 tahunnya Jakarta gitu ya. Apa yang membuat penyelenggaraan di tahun ini tuh terasa lebih spesial dibanding tahun sebelumnya, Pak?
0: Ya, jadi memang sangat spesial ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov DKI. Ya. Kenapa begitu spesial? Karena akhir-akhir ini Pemprov itu begitu aktif, ya kan? Di samping dalam FCGS ini ada beberapa event ya, tapi kita diawali dulu oleh Pemprov itu mungkin sejak Christmas ya, sampai Lebaran ya, itu pemerintah itu mengadakan namanya Jakarta Festive Wonders, ya kan? Dan sekarang pun ada ini bareng dengan FCGS ini ada Jakarta Festive Wonders. Jadi pemerintah ini menggerakkan, membuat ramai ya. Contohnya kemarin di ulang tahun Jakarta ada beberapa perayaan. Nah itu kan impact-nya tentunya kan ke pusat belanja bagus. Nah ini yang menjadi spesial ya. Di samping dalam pelaksanaannya ya, sahabat suara, di FCGS tahun ini bukan hanya kita ada diskon aja. Ini kalau diskon tentunya sangat menarik dong.
1: Iya pasti, sampai, kan itu yang kita kejar biasanya Pak ya.
0: 70% lah ya, ya tapi ya, sampai dengan 70%. Kemudian ada event yang lain juga ya kan. Kemarin setelah pembukaan itu kita ada defile ya, di Car Free Day ya kan. Itu ada, kita ada defile dari masing-masing mall ya, diikutin oleh mall-mall yang ada di DKI. Dan beberapa hal lagi lah, ada badminton segala. Jadi pokoknya karena merayakan, perayaan memperingati ya, kita yang menyenangkan aja supaya masyarakat juga dalam kondisi perekonomian yang katanya masih seperti ini. Tapi mall tetap ramai loh.
1: Iya, benar benar.
0: Mall itu tetap ramai.
1: Antusiasmenya enggak berkurang, justru malah nambah gitu, Pak.
0: Iya, benar. Mall itu tetap ramai. Artinya apa? Memang benar-benar obat tuh mall itu.
1: Iya, benar ya. Di tengah gunjang-ganjing ini.
0: Iya.
1: Oke. Dan itu sekali lagi sahabat suara ya, untuk Festival Jakarta Great Sale ini masih bisa sahabat suara nikmati di beberapa mall di antara 104 tadi yang sudah disounding oleh Pak Mualim gitu. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim. Sahabat suara, jangan kemana-mana dulu. Saya mau temenin dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada lagu dari Isyana Sarasvati, Keep Being You.

0: masih di Suara barengan sama Farah Virus, dan siang ini saya juga masih bersama Pak Mualim Wijoyo ya, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026 yang sekarang sedang berjalan gitu. Tadi kan Bapak sempat bilang juga gitu bahwa tujuannya pastinya membuat masyarakat bahagia, terus refreshing ke mall, kemudian juga pastinya ini meningkatkan transaksi belanja gitu ya Pak. Adakah tujuan-tujuan utama lainnya gitu ya dari penyelenggaraan festival ini?
1: Ya, sahabat Suara, jadi Festival Jakarta Great Sale ini sebagaimana tadi saya sampaikan merupakan program untuk memperingati, merayakan, menyambut ulang tahun Jakarta. Tetapi sebetulnya ada hal yang kita tuju ya, ada goal yang ingin kita capai, yaitu membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Karena beberapa ibu kota negara yang lain kan juga berbenah, ya kan, kawasan ASEAN sendiri. Jakarta harus berbenah, dan kebetulan Jakarta itu sekarang merupakan destinasi wisata belanja ya, oleh beberapa masyarakat di sekitar Indonesia. Di ASEAN ini banyak kan belanja sekarang di Jakarta, karena lokal produknya Indonesia itu keren-keren.
0: Ya, betul-betul.
1: Makanya dari beberapa negara itu sekarang mulai melirik Indonesia, belanja di Indonesia, ya kan. Nah, itulah makanya dengan harapan Jakarta tentunya pasti kecipratan ya, karena sebagai ibu kota negara saat ini. Nah, itu untuk mendorong perekonomian Jakarta.
0: Oke, ya. Kira-kira. Kita kalau ngomongin produk sih berani diadu ya, Pak.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, berani, sangat
0: lokal pride nih kita. Wih, nih
1: kalau
0: gitu kan.
1: Indonesia tuh keren-keren lah.
0: Iya, keren, dengan berbagai lokal macam mau apa juga ada di sini
1: apa
0: gitu ya.
1: Ada ya kan. Mereka kulakannya di sini. Iya kan? Benar, dijual balik di sana kan.
0: Betul. Kayak gitu. Ya, mungkin ini jadi potensi kita juga ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Makin mendunia. Nah, kalau dari FJGS sendiri nih, secara pergerakan roda ekonominya, kalau dari pusat perbelanjaan, UMKM, sampai sektor pariwisata Jakarta, itu bagaimana Pak prosesnya?
1: Ya, tentunya Jakarta ini kan etalase yang menarik adalah pusat belanja ya. Barangkali kalau kita wisata mungkin melihat pemandangan atau menikmati pantai dan lain sebagainya, itu sekali-kali ya kan. Tapi kalau pusat belanja, siapa ada event ya,
0: Jakarta
1: tentunya
0: itu,
1: Jakarta
0: ya.
1: Ini sebagai contoh, dulu kalau libur panjang Jakarta ditinggalin.
0: Benar, ya kan? Sepi gitu ya.
1: Sekarang
0: Pak.
1: Sekarang enggak. Ya kan, libur panjang Jakarta, event itu Lebaran, Jakarta tetap ramai, ya kan.
0: Betul. Terutama mall, Pak.
1: Nah, betul, karena banyak masyarakat yang masak nggak ada ya, jadi makanya di mall ya kan. Jadi
0: malas masak gitu ya.
1: Ya, malas masak. Nah, itulah jadi tujuan utamanya adalah tetap mendorong perekonomian, ya kan, membuat Jakarta tangguh ya kan sebagai kota global.
0: Ya, ya. Dan di era sekarang juga kan, karena semuanya serba digital gitu ya Pak. Di event kali ini juga mendorong transaksi digital. Lalu kerjasama bersama Balai by BTN gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana digitalisasi ini ikut merubah pengalaman masyarakat saat belanja? Seperti
1: apa? Ya, ya pastilah ya, ini saat ini kita kan mungkin pembayaran secara cash kan juga sudah sangat terbatas ya. Masyarakat juga sudah mungkin beralih kepada pembayaran-pembayaran digital Nah, ini saat ini kita bekerja sama dengan BTN ya, Balai BTN. Tentunya ini juga merupakan suatu terobosan yang terus kita lakukan ya, supaya masyarakat itu lebih aware bahwa pembayaran-pembayaran dengan digital ini akan lebih mudah ya kan, lebih tidak membuat ribet ya. Jadi transaksinya mungkin sekarang sudah sebagian besar cashnya itu udah kecil banget ya. Jadi sebagian besar masyarakat
0: cashless
1: sudah
0: ya,
1: menggunakan cashless lah.
0: Nah, lebih saat lah Pak, tinggal di apa, scan
1: tiba-tiba ya.
0: Gimana ini banyak banget pengeluaran gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin lagi tentang tadi Bapak sempat mention juga soal diskon yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Ini emang nggak bisa dipungkiri kalau udah ngedengar diskon semuanya pasti langsung melirik. Nah, promo unggulan apa aja nih kalau dari FJGS yang bisa dinikmati sama sahabat Suara yang belum menikmati festival ini?
1: Ya, jadi kita kan ke 104 mall ya sahabat Suara. Jadi itu kita minta semuanya, tenant-tenantnya ya, kalau APBB ini kan istilahnya yang punya mallnya ya. Mm-hmm. Kita kerjasama dengan Hipindo ya, mm-hmm. Sebagai okay. Pemilik produk ya, mm-hmm. Asosiasinya lah ya. Tenennya kita minta menghimbau ke mereka, ini bukan hanya pakaian ya, tapi hampir seluruhnya termasuk F&B semuanya ya, makan itu juga, makan minum itu juga masuk di situ.
0: Okay.
1: Wah, saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Betul, tapi sampai dengan 70% ya. Jadi di saat orang menyampaikan atau data menyampaikan daya beli turun, saya tadi sampaikan mall tetap ramai. Mm-hmm. Mall tetap ramai itu kan pasti ada transaksi.
0: Betul.
1: Ya kan, paling tidak jalan-jalan, makan minum. Mm-hmm. Nah, dan ini saatnya dari 10 Juni sampai 22 Juli itu, mm-hmm. Kita memberikan beberapa diskon untuk okay. produk-produk ya, baik F&B maupun pakaian, mm-hmm. atau produk-produk aksesoris dan lain mm-hmm. sebagainya.
0: Fashion ya,
1: fashion,
0: food fashion ya, food and beverage sama fashion. Ya, nah ini masih bisa sekali lagi kamu nikmati Sahabat Suara. Mungkin abis dengar obrolan kami siang hari ini, sore mau melipir ke mall, bisa banget tuh, masih ada ya. Ini karena mallnya banyak, 104 mall ya, pasti di dekat kamu ada lah ini Festival Jakarta Great Sale ya. Bisa iya, kamu langsung
1: 5 wilayah lah.
0: 5 wilayah ya Pak ya.
1: Yang tidak ada belum pulau seribu ya.
0: Belum ya. Tapi kan itu kayaknya kalau untuk orang-orang yang berpusat di Jakarta harusnya bisa ketemu sama festival ini ya Pak ya.
1: Iya pasti lah.
0: Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim, Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Nah ya, stay tune.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih bersama Pak Mualim Wijoyo. Kita lagi ngobrolin soal Festival Jakarta Great Sale 2026 ya, yang tersebar di 104 mall di Jakarta, sahabat Suara, dan bisa kamu nikmati di sana. Pak, kabarnya tahun ini ada program undian melalui aplikasi FJGS e-shopper card. Yeah. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau masyarakat mau ikut partisipasi?
1: Ya, yeah, sahabat Suara. Jadi memang di ini sudah ketiga kalinya kita kalau melakukan undian ini, kebetulan karena undiannya juga hadiahnya nggak kaleng-kaleng nih.
0: Uish, ya, apa kan? Tuh Pak kalau boleh di-spill?
1: Kita kasih hadiah mobil listrik.
0: Wih, keren banget.
1: Dan mobil listriknya juga yang lumayan harganya. Oh, gitu ya kan. Jadi makanya sahabat Suara ya, jadi untuk mengikuti program ini download dulu ya e-shop card ya, di situ e-shopper card ya. Kemudian ini kan kita kerjasama dengan Bali by PTN ya. Jadi di situ dengan hanya kelipatan 50.000 loh.
0: Oke, kita bisa ikut.
1: Iya, itu sudah dapat undian.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: 50.000 itu sudah dapat undian.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bahkan kalau kita belanja saat ini dan kita belum download ya. Dikasih waktu sampai 3 hari ke depan.
0: Jadi bisa tuh diridim gitu ya, ya buat si undiannya. Ya.
1: Jadi bagus ya. Jadi apalagi kalau pakai bank BTN ya, itu poinnya 3 kali lipat.
0: Wih, jadi bisa diaktifkan juga mungkin
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi begitu menariknya ya. Jadi ini memang kita tidak mematok harus belanja besar, banyak ya. Ini kita dengan kelipatan 50.000 pun ya, entah itu mau F&B maupun barang-barang yang lain ya kan, fashion maupun produk yang lain,
0: tetap sudah bisa tuh dapat nomor undiannya ya.
1: Iya.
0: Jadi hanya dengan belanja 50.000 start ini berkelipatannya, kamu bisa langsung berkesempatan nih sahabat Suara, bawa pulang mobil listrik.
1: Gokil.
0: Nah, itu akan diundinya kapan tuh Pak? Diumumkan ya?
1: Nanti diundinya di tanggal 20 Juli ya.
0: Oh, di 20 Juli ya, hari Senin depan ya.
1: Hari Senin itu kita undi di Mangga 2 Square.
0: Okay.
1: Ya kan. Kita undi dan hadiahnya bukan hanya mobil listrik ya.
0: Turunannya banyak tuh
1: ya,
0: Pak ya.
1: Ada turunannya, ada perhiasan segala ya kalau enggak salah ya.
0: Wow.
1: Banyak kok, banyak.
0: Masih ada kesempatan sahabat Suara.
1: Iya dong.
0: Yuk kita belanja yuk.
1: Iya, lumayan nih.
0: Siapa tahu rezeki ya kan. Yeah. Dan kabarnya juga FJGS tuh menghadirkan pameran UMKM. Nah, ini seberapa besar ruang yang diberikan bagi pelaku UMKM di dalam festival apa namanya Jakarta Great Sale tahun ini, Pak?
1: Jadi memang kita ini selalu Festival Jakarta Great Sale ini selalu kita berdampingan dengan Dikranasda, kemudian dengan UMKM ya. Karena memang kita juga harus mendorong UMKM ya. Saya sekarang lebih senang menyebut lokal produk ya, karena UMKM kita sekarang juga sudah keren-keren ya. Kita ada beberapa mall ya yang sudah di kita untuk menyelenggarakan bazar-bazarnya UMKM ya. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, seperti di GI ya, di Grand Indonesia di Jakarta Pusat, kemudian di Central Park untuk Jakarta Barat, kemudian di Mall Cicantung di Jakarta Timur, dan masih ada beberapa tempat lagi ya. Mereka UMKM mengadakan bazar dan juga acara di situ sangat menarik dan ramai sekali.
0: Wow,
1: gitu.
0: Biasa, ya.
1: Jadi ini kita memang UMKM kita ini sekarang kan sudah terkurasi bagus-bagus ya.
0: Betul,
1: jadi kalau hanya urusan pakaian kita nggak kalah deh.
0: Merem deh kalau itu.
1: Apalagi makanan ya.
0: Iya, makanan variatif kan, gitu kan. Betul. Dan enak-enak ya. Oke, berarti udah tersebar di beberapa mall ya Pak ya.
1: Dan itu selalu kita selalu menggandeng UMKM ya, karena itu juga sebagai penggerak ya, UMKM itu kan sebagai penggerak perekonomian di Jakarta juga ya kan. Jadi kita selalu melibatkan UMKM tersebut.
0: Oke, dan selain hal-hal yang tadi sudah kita obrolin sahabat Suara ya, soal diskon lah, terus ini UMKM dilibatkan gitu, dan tadi undian, ini ada hal menarik lagi dari festival ini yang kabarnya adalah berbagi kegiatan sosial seperti donor darah, juga pemeriksaan kesehatan secara gratis.
1: Yeah.
0: Nah, ini aspek sosial ini juga akhirnya dimasukkan ke rangkaian program tuh, pertimbangannya seperti apa tuh Pak?
1: Ya, jadi gini, sebetulnya bukan hanya saat Festival Jakarta Great Sale ya, APBBI DKI itu mengadakan donor darah atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, tapi ini kita akan harus menyadari bahwa satu tetes darah itu begitu berarti ya, ya. Buat masyarakat yang membutuhkan. Mm-hmm. Untuk itu pas Ramadan juga kita selalu ngadain, kemudian FJKS juga mengadakan kegiatan kegiatan sosial seperti ini. Tujuannya adalah pusat belanja bukan hanya sebagai tempat orang untuk menghilangkan stres, tapi kita harus ada kontribusi sosialnya lah ya. Jadi ini kita dorong terus ya kan. Ini kan juga kegiatan yang mulia, kegiatan yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Kira-kira itu.
0: Oke, nah ini tersebar di beberapa mall yang tadi tuh Pak?
1: Iya.
0: Oh, dan sekarang juga masih berjalan atau?
1: Semuanya sudah berakhir ya.
0: Sudah selesai. Ya. Dan tapi masih bisa ditunggu lagi sahabat suara ya.
1: Biasanya nanti ya. Setelah itu kan ada beberapa mall sendiri yang sering mengadakan. Ya. Sering, mungkin hampir setiap bulan itu mall-mall ada ya? Itu pada ngadain ya. Jadi mereka juga berkegiatan sosial.
0: Jadi bisa dipantau aja tuh sahabat suara ya. Dan di tahun ini budaya Betawi juga ikut diangkat dalam berbagai acara ya.
1: Harus
0: luar biasa banget ya.
1: Harus, kalau itu gak boleh ketinggalan tuh.
0: Benar ya Pak, kan? Nah seperti apa bentuk pengemasannya supaya menarik bagi generasi muda nih kalau versinya Bapak yang udah dijalanin?
1: Kemarin kan defile itu kan juga mengusung tema-tema Jakarta ya. Tema-tema Jakarta tentunya. Jakarta kan seru sebetulnya ya kan.
0: Seru banget Pak itu kalau
1: seru di-explore. Pokoknya kalau sudah berisik ya kan. Jadi saat defile itu mereka menonjolkan budaya-budaya Jakarta. Bahkan ada yang sampai membawa kayak kain berbentuk Trans Jakarta begitu panjang gitu. Wah, aduh keren tuh. Itu kalau enggak salah Gandaria City ya.
0: Jadi Gandaria tiap mall tuh benar-benar idenya luar biasa gitu.
1: Luar biasa, keren-keren lah ya kan. Jadi apa yang ada di Jakarta mereka tuangkan ya
0: yang
1: kan.
0: Yang khasnya Jakarta betul. Gitu ya.
1: Kreativitasnya di situ.
0: Ya ini udah pasti salah satu yang harus kita banggakan dari negara kita suara. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Pak Mualim, sahabat suara jangan kemana-mana ya. Stay tune di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara, dan siang ini juga masih ngobrol bareng sama Pak Mualim Wijoyo, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita masih ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026, Sahabat Suara. Yang sekali lagi ini masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 22 Juli, betul ya Pak ya?
1: 22 Juli.
0: Ini juga kita masih ada kesempatan untuk bisa dapat hadiah dari undian itu ya, sampai tanggal 20 pengundiannya ya Pak ya?
1: 20 diundi di Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2 Square, ya.
1: Kemudian nanti tanggal 24 itu closing ceremony di PIM 3.
0: Di PIM 3. Ya. Itu masyarakat umum boleh?
1: Boleh.
0: Lihat tuh Pak, berarti.
1: Boleh. Mall mah bebas lah.
0: Benar, boleh siapa aja pokoknya.
1: Kalau banyak yang datang kan mallnya rame.
0: Betul. Ya kan? Nah itu memang yang dituju ya kan Pak. Dan kita sebagai yang datang ke mall juga yang dituju adalah discount, nah, sekali lagi Sahabat
1: betul,
0: Suara.
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan mau ngelihat pusat perbelanjaan mana aja yang menjadi peserta dari FJGS 2026, kan tadi Bapak sudah sempat sounding ada 104 mall. Ya. Itu kita bisa ceknya di mana sih Pak sebenarnya, detail mall-mallnya?
1: Jadi kalau detail mallnya kan mungkin di websitenya,
0: social media,
1: sosmednya, okay, APBB DKI kan ada ya kan, dan cukup aktif kok di situ masing-masing mall itu juga. Saya kadang ketawa sendiri ya, mereka itu menampilkan selama FJGS ini juga mereka menampilkan beberapa diskon, beberapa kegiatan mensupport untuk kegiatannya FJGS ini. Jadi banyak sekali kalau disebutkan ya, karena kan dibagi beberapa wilayah, ada 5 wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan ya. Jadi ini
0: bisa langsung dikepoin ke websitenya berarti ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan saya rasa Sahabat Suara, untuk kamu nih, daerah sekitar kamu nih, terutama Jakarta gitu ya, udah pasti kalau kamu datang itu pesertanya deh. Karena saya ke PIM, iya, terus ke daerah Jakarta Barat, Puri, Indah Mall juga,
1: Selatan
0: Central
1: ini paling,
0: Park gitu.
1: Paling banyak ya, Selatan itu mallnya paling banyak.
0: Oke, okay. Kemang juga ya Pak, Kemang Village.
1: Kemang Village, kemudian hampir 104 mall itu ya, semua wilayah yang
0: udah
1: ada.
0: Udah pasti deh. Iya, sebenarnya detailnya kamu bisa langsung cek aja berarti ke website ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Website atau di medsosnya PPBI DKI ya, di IG-nya.
0: Ke Instagram ya, lebih gampang langsung cek ke Instagram Sahabat Suara. Nah, kalau dari Pak Mualim sendiri, pesan untuk yang masih ragu nih buat ke mall gitu ya, untuk mengira untuk orang-orang yang ngira bahwa FJGS tuh cuma sekedar festival diskon, apa nih Pak?
1: Ya Sahabat Suara ya, jadi ayo datang ke mall ya, ke pusat belanja yang ada di sekitar Sahabat Suara ya, karena ini akan undian ini atau penyelenggaraan inilah ya, saya sampaikan penyelenggaraan ini akan sampai tanggal 22 Juli ya, nanti penutupan di tanggal 24 di Pondok Indah Mall ya, PIM 3. Nah tentunya ini masih terbuka ya kesempatan untuk mendapatkan hadiah tadi.
0: Iya. Mobil listrik.
1: Ya kan?
0: Nggak kaleng-kaleng Sahabat Suara ya.
1: Mobil listriknya juga SUV yang besar.
0: SUV
1: lah, ya.
0: Tuh kan siapa tahu loh. Belanja Rp50.000 kan? Berkelipatan Rp50.000 ya.
1: Jadi ayo ya kan, ini masih sampai dengan tanggal 22 Juli ya, dan kesempatan masih luas ya. Tapi saya ingin sampaikan juga ya, dalam hal ini mungkin ke Pemprov DKI ya, terima kasih ini supportnya ya, kan tidak henti-henti membuat suatu kegiatan ya, sehingga masyarakat ini terhibur.
0: Betul.
1: Dalam kondisi ekonomi yang masih tertekan kayak gini, paling penting kan masyarakatnya terhibur ya.
0: Kita ada kehappian lah gitu ya, di tengah kehektikan ini.
1: Kita sejenak melupakan ya kan. Jadi tentunya ini yang kita mengapresiasi ya, untuk ke depan ya, mudah-mudahan semua pergerakan perekonomian DKI jadi lebih bagus ya. Kemudian untuk yang terlibat nih ya kan Sahabat Suara, tentunya FJGS ini bisa terselenggara ya dengan baik, dengan lancar, bukan hanya karena APBBI-nya sebagai pelaksana, tapi tentunya support dari berbagai pihak ya, termasuk secure parking, kemudian Bank BTN ya, kemudian ada Fundword dan E40 ya, kemudian ada beberapa lagi yang saya nggak bisa sebutkan ya, pokoknya ini membuat gelaran tahun ini menjadi sukses
0: dan meriah ya Pak,
1: dan meriah, kemudian masyarakat juga bisa menikmati ya, dalam situasi saat ini tetap happy ya kan.
0: Oke, luar biasa sekali lagi Sahabat Suara ya, bisa kamu langsung menuju aja mall-mall di daerah Jakarta. Detailnya sebenarnya kamu sekali lagi bisa cek langsung ke sosial medianya APBBI gitu, atau di website-nya juga ada. Kamu bisa meluncur langsung ke sana sampai tanggal 22 Juli 2026 masih ada. Kemudian closing ceremoninya di 24 Juli di PIM 3 ya, Pak. Ya. Boleh di-spill jam berapa enggak, Pak? Gitu. Kita biar siap-siap.
1: Jam 2 ya.
0: Jam 2-an ya.
1: Jam 2. Wah, datanglah. Okay. Di sana kan rame ya. Siapa rame, tahu pasti. Beberapa masih ada diskon ya.
0: Hari-hari itu ya kan, dan kita masih bisa dapat diskonnya.
1: Biasanya kita kan ada gelaran dari Dekra Nasda itu produknya keren-keren.
0: Oke.
1: Okay. Bagus-bagus benar. Yeah. Jadi kita kalau berbicara produk-produknya Dekra Nasda itu sekarang sangat bagus. Sangat bagus dan sudah terkurasi tentunya. Yeah, yeah. Tadi saya bilang lokal produknya Indonesia enggak kalah.
0: Enggak kalah. Local pride. Kalah. Bisa langsung local didapetin pride. Ya sahabat yeah, suara yeah, di yeah, event ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Ya.
0: Yeah. Mualim sudah sama-sama mampir ke Suara kasih, dan pastinya suara. Ya sukses terus Pak untuk upcoming amin. Event lainnya amin. Kemudian juga agenda-agendanya sehat amin. Selalu ya Pak ya. Terima kasih amin. Sahabat Suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Semoga hari Kamisnya lancar semua agendanya, dan lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. Bye.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Iya. Lewat TikTok iya. Boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat Suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
4: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
4: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
5: Makanan, makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
5: Oh, iya. Somai. Yomai.
3: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
4: Apaan ya? Tahu lagi.
5: Tahu apa?
4: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
4: Oh my god.
3: Boleh.
4: Apa ya?
5: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
5: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
5: Gua tahu lagi.
4: Aduh apaan sih?
5: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
5: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
5: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Ibu banget. Udah cewek sendiri.
5: Ibu.
3: Ibu nama ibu.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
5: Karena kalau
4: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
4: Ayo, kenapa panas banget?
3: Nyerah aja.
4: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
5: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
5: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
4: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
3: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
3: Kenal lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan?
2: Makanya dengerin terus Suara-suara
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
2: Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
2: Jakarta,
6: Jogja,
2: Makassar,
6: Medan,
2: Palembang,
6: Semarang,
2: dan Surabaya.
7: Desain branding Kota Bandung di bandara, dan juga kemungkinan kita untuk mencari mitra memberikan layanan shuttle. Shuttle itu kan banyak ya, ininya apa namanya, konsekuensinya gitu. Mulai dari siapa operatornya, berapa banyak, daya tampung, shuttle-nya kemana aja. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita tawarkan dari kepada mitra-mitra swasta. Kalau desain branding mah nggak ada perubahan nama. Desain branding mah kayak mendarat di Kota Bandung, masuk ke bandara kan pengen lah suasana Bandung ya. Nah suasana Bandungnya itu lagi mau kita pikirkan. Resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura, dari Injerni, BUMN.
8: Angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai di atas 7,24% menjadi tantangan sektor ketenaga kerjaan di Kota Bandung. Tantangan lainnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga cukup tinggi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski begitu tingkat investasi Kota Bandung cukup tinggi dengan target tahun ini mencapai 12 triliun rupiah. Menurut Farhan, pemerintah kota sedang berupaya melakukan berbagai cara agar para pengusaha tidak mudah melakukan PHK. Namun di sisi lain, iklim usaha di Kota Bandung terus dipermudah. Sedangkan peluang terbesar investasi di sektor pendidikan seiring dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara.
7: Tantangan ketenagakerjaan Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita lumayan tinggi, itu di atas 7%. Tetapi pada saat bersamaan, kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahunnya 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan juga tinggi. Peluang terbesar sekarang untuk Kota Bandung investasinya adalah investasi dunia pendidikan. Kota Bandung sekarang ini sudah mendapatkan reaktivasi dari Bandara Husein. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa menarik lebih banyak orang untuk mau bersekolah dan kuliah di Kota Bandung.
8: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Berliana mengatakan, kemungkinan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK antara lain akibat dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Meski begitu, pihaknya terus melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Menurutnya, pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan padat karya sehingga dampaknya terasa ke berbagai lini.
7: Kemungkinan gelombang ini kan terus nih, karena naiknya harga dolar, iranti anggis-anggis, dan sebagainya ya. Nah, kita di Disnaker, satu, meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Jadi, presisi pelatihannya kudu jelas, jangan sampai pelatihannya kemana, kebutuhannya kemana. Makanya, supaya jangan terjadi duplikasi pelatihan, kita menyerahkan pelatihan dasarnya ke masing-masing OPD. Pelatihan dasarnya pelatihan yang 10 hari, 7 hari, memasak, cukur, dan sebagainya. Pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri itu hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Yang kedua, padat karya tingkatkan. Tapi harus ada dampak dua. Sebagai bumper dalam menghadapi PHK, tapi memberikan efek dampak terhadap penataan kota.
6: Pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, penulis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS terlebih dahulu dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan. Hal tersebut disampaikan Gubernur menanggapi wacana diberlakukannya kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Barat digulirkan oleh DPRD Jawa Barat. Gubernur mengaku menghormati adanya usulan tersebut, namun menilai belum perlu mengaktifkan kembali SPP karena harus melakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu.
9: Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi. Jadi tahap pertama sekarang, biasanya kan kekurangannya fasilitas. Nah, itu kita penuhin oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi oleh BOS dan Menkumham membuka SPP. Saya menghormati juga itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek politik.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sanksinya mulai dari ringan hingga pemberhentian sebagai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan, saat ini peraturan daerah atau perda tentang LGBT sedang dibahas di tingkat DPRD Jabar. Menurutnya langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam memerangi LGBT di wilayah Jawa Barat. Erwan juga menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan upaya pencegahan agar fenomena tersebut tidak semakin berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat diminta berperan aktif memberikan laporan jika mengetahui adanya dugaan terkait LGBT, sehingga pemerintah bisa bergerak cepat melakukan penanganan.
10: Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat. Sudah sangat memprihatinkan, sudah karena ini sudah merambah semua kalangan ASN dan juga generasi-generasi muda kita. Saya berharap dengan keluarnya nanti perda tentang LGBT di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan kita untuk melarang semua tempat di wilayah Jawa Barat tidak ada lagi ruang untuk LGBT.
8: Sebanyak 484 orang siswa baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 16 Bandung. Kegiatan hari pertama MPLS pada Rabu 15 Juli 2026 diawali dengan perkenalan para guru dan tenaga pengajar, lalu perwakilan dari jajaran TNI dan Polri yang memberikan pembekalan kepada para siswa baru. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Iman Budiman, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini dirancang untuk membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar para peserta didik baru. Melalui MPLS, Iman berharap para peserta didik mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru, membangun hubungan yang baik dengan guru maupun teman, serta siap mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
11: Ya, kita MPLS ramah gitu ya, secara globalnya begitu, tapi kita ambil tema untuk di SMA 16 Bandung sendiri itu berkarya, beradaptasi, dan berprestasi di 16 juara.
8: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Joko Sarjono, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan MPLS dan berharap kegiatan tersebut dapat membentuk para siswa baru untuk taat dan patuh pada aturan sekolah.
2: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festival Ling di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: hiasan mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya? Oh.

0: Ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Hello. Selamat hari Kamis Sobat Suara. Saatnya lagu-lagu jadul kembali lagi diperdengarkan di ruangannya kalian semua. Request lagu-lagu Indonesia jadul pilihan terbaik dan juga pastinya kirim salamnya untuk siapa? Di 0811 221051.

Yuhu. Request Sobat Suara Bede Guys Masih Namas Masih Umur Spasi lagu Indonesia jadul yang pengen didengarkan sore hari ini. Oh, di suatu sasana. Gak mungkin gak nyanyi, gak mungkin gak joget kalau dengerin lagu dari ME dengan Inikah Cinta. Apakah ini hari Kamis? Oh tentu iya Sobat Suara. Ini adalah pertanda kalau kalian boleh banget request lagu Indonesia jadul pilihan favoritnya kalian. Seperti biasa dong, Bede Guys Masih Namas Masih Umur Spasi lagu requestan jadulnya dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-22-1051. Let's bring back the old memory, let's flashback the memory. Mari kita ingat-ingat momen-momen bahagia, menyedihkan, sukacita, duka lara zaman bahula, yang bikin ketawa-ketawa, yang bikin pokoknya mah geremet-geremet sendiri gitu ya Sobat Suara ya, dengan lagu yang mungkin akan mengingatkan kembali kita di masa tersebut Sobat Suara. Pengen lagu apa sih? Cus Indonesia ya, karena lagu mancanegara jadulnya masih harus ngikutin playlist yang udah dibikinin sama music director kita ya. Oke dong. Gimana sejauh ini perjalanan harimu Sobat Suara? Apakah lancar? Apakah banyak tantangan? Apakah banyak kesalnya? Apakah banyak gitu ya. Semoga sih sampai di jam 4 ini semuanya baik-baik saja, lancar-lancar saja sesuai dengan yang sudah direncanakan, sesuai dengan yang sudah diagendakan. Baik aktivitas dari mulai pagi-pagi tadi nyiapin sarapan untuk keluarga, atau mungkin aktivitas siap-siap kerja atau berangkat kampus ataupun sekolah gitu ya. Sampai di tempat kerja, sampai di tempat mencari ilmu, sampai di tempat beraktivitas, bahkan di jalannya tadi lancar aja sampai dengan semuanya selesai menjelang beberapa saat lagi jam pulang kantor, jam pulang kerjaan, jam pulang aktivitas gitu ya Sobat Suara. Pokoknya lancar terus ya sampai dengan menjelang sampai di rumah nanti. Ditemenin sama lagu-lagu jadul, mau minta apa aku puterin buat semua Sobat Suara ya. Yuk 0811-22-1051. Kalau hari ini jujur aku tidak seperti biasanya. Biasa kalau hari Kamis tuh kayak agak padat gitu ya, ribuh gitu jadwalnya Sobat Suara, karena weekendnya ada event misalnya. Nah minggu ini tuh kayak slow banget aku, alias nganggur, gak ada kerjaan, gak ada event. Jadi hari Kamisnya tidak disibukkan dengan berbagai macam kegiatan meeting, fitting, dan lain sebagainya ya. Minggu ini masuk minggu yang santai. Hari Kamis ini aku cuman olahraga, antar jemput anak, sekolah, ngopi, makan, meeting. Ya meetingnya tapi meeting-meeting gitu aja Sobat Suara ya. Terus tiba-tiba jam

manismu. Salah satu personelnya ini adalah dulu sempat jadi bos aku di MRA di iRadio dulu, ada Ari atau Kang Ari Lingua. Lalu ketemu lagi karena partner kerja, partnernya MC. Ternyata anaknya Ari dulu sekolah di sekolah yang sama dengan anak aku. Jadinya ya ampun, kalau muterin lagu Lingua teh inget sama Abah. Kalau Abah Ari lagi dengerin, hey Abah, main-main dong ke kantor. Salam-salam buat semua pendengar Isuara dan buat Kak Yuni, semangat terus siarannya. Semoga sehat selalu di cuaca yang panas ini. Terima kasih karena sudah dibacakan. Sama-sama, semoga Nadia masih sempat mendengarkan ya, karena kamu tangina sekali ini. Requestnya dari jam 3.15, tapi sudah aku bacakan dan sebentar lagi lagunya aku bakalan siapkan untuk kamu ya. Suara tata saya Johan, mau lagunya Cinta Kita dari Inka Kristi. Salamnya buat penyiar, pendengar, dan operator, sehat selalu. Terima kasih Kang Johan. Posisi tahu ini terancam loh, karena udah keduluan sama siapa tadi, Nadia ya. Kalau gak salah ya, udah keduluan sama Nadia, udah keduluan sama Kang Johan. Tapi kalau yang officially jam 4 teng itu sih masuknya Teh Winnie banget. Suara Teh Winnie mau request lagunya Ebitri Krin.

dengan video klip yang payung-payung transparan itu jana-janan ya. Nah ini juga sama dengan trio Lingua tadi, salah satu dari personelnya Ebi Tri, Teh Widi kebetulan. Beberapa kali aku se-event manggung bareng gitu di panggung MC Teh Widi nyanyi di teaternya, aku nge-MC roadshow tuh waktu itu ke beberapa wilayah di Indonesia. Jadinya meniresep deh kalau ngelihat Ebi Tri tampil live ataupun Teh Widinya nyanyi live. Teh Widi, semoga ada kesempatan ya suatu hari nanti ya bisa ke studio lagi. Pernah deh ke studio, Teh Widi pernah gak ya ke studio kita ya? Ebi Tri kayaknya mah pernah kalau gak salah ada. Salamnya buat all crew operator Sahabat Suara, Kamis yang manis dan cerah pulang kerja enaknya kemana ya? Seneng banget loh jam 4 pulang kerja. Sementara aku tugasnya jam 4 adalah nemenin kalian yang pulang kerja. Sok atuh direncanakan ya. Mau kalau Sahabat Suara pengguna sosial media, salah satunya adalah kalau yang banyak. Nah gak geresek ya, bentar guys. Bentar. Nah yang ini gak geresek. Salah satunya kalau kalian pengguna sosial media TikTok itu di TikTok itu banyak banget promo guys ya. Jadi dari mulai promo minuman, dari mulai promo makanan, dari mulai promo tempat-tempat yang gaul-gaul gitu ya, itu banyak banget promo make up, fashion dan lain sebagainya. Coba deh dicek Sahabat Suara, misalnya sore hari ini pulang kantor agak santai, pengen nongkrong di mana, pengen jajan apa, dicek dulu. Aku tuh biasanya gitu, meskipun aku gak main tok-tok ya. Jadi aku suka minta sama temenku, Bo, liatin dong di tok-tok lo ada promo apa deh gitu. Salah satunya adalah tempat ngopi yang aku tadi datengin ya kan. Itu juga aku kesana berkat promo tok-tok. Lumayan banget bukan ya, di tengah bulan begini dikasih promo, ya Allah seneng hatiku ya. Coba Teh Widi dilihat dulu aja ada promo-promo apa gitu ya, entar mau ngopi, mau jajan-jajan gitu kan, atau mungkin mau berolahraga, mau jalan santai, mau menikmati sorenya Bandung yang berdebu ini. Silakan loh ya, pilihannya ada padamu ya. Ada penyiar radio tetangga nih. sorry. Masih siaran gak sih? Jadi gue dengar kabar kan lu udah gak siaran nih kak. Tapi kemarin gue dengar bahkan tadi lu ada kak on air. Jadi lu tuh gimana ini teh? Jadiin tuh sih pindah ke Bali teh? Jadi juragan tanah tuh sih di Bali teh? Atau akhirnya galau karena di Bali gak sanggup gitu, balik deh ke Bandung. Kita menerima loh, kita menerima loh kalau kamu mau balik ke kita. Tapi siarannya nungguin gue gak siaran. Ada sahabat aku Sony Bastian yang lagi dengerin di jalan sore Teh Yuni. Ini dengan Sony Bastian. Ini request pertama saya di Iswara. Tolong diputerin ya Cenajo, tolong diputerin. Mau lagunya Bumerang yang Polange. Kelihatan banget umur lo kak. Kenapa lo gak minta yang tetet tetet tetet biar setiap hari hidup kita dirayakan, Bo. Ya, nanti aku

Puterin lagunya spesial buat Asonia. Salam-salamnya buat Pak Prabowo sama Mas Gibran. Atur nuhun. Ih, apaan sih di salam-salamin? Nanti deh, kalau harga ayam udah turun 20 ribu seekor, kalau harga cengek udah turun, kalau harga daging sapi udah turun, semua turun, baru deh gue salamin Kak Sony. Apa sih ngomonginnya harga daging sapi sama harga cengek? Karena Asoni Bastian ini setelah gak siaran sambil nunggu ya kan persiapan pindah ke Bali, ini tuh dia tuh ini emang bener-bener ini sosok cinta sama mama banget. Jadi beliau dengan mama tercinta ini punya usaha kuliner ya, usaha F&B, tepatnya nama usahanya adalah Rendang Si Mama. Nah gitu ya Sonia, bener ya. Jadi Rendang Si Mama ini kemarin berkolaborasi dengan Imah Babaturan menjadi menu mingguan. Hari ini terakhir kalau gak salah tadi bisa dinikmati ya. Aku tadi keimbat kak, kamu gak ada. Yang ada malah si Ube sama Didan ME. Oh iya ME, nah ME juga tuh. Terus ada gitu, kalau misalnya sahabat suara mau nyoba seperti apa endolnya Rendang Si Mama ya by Sony Bastian, silakan datang dulu sementara ini di Imah Babaturan. Ini hari terakhir untuk menikmati menu tersebut di menu mingguannya Imbat. Nah setelah itu sambil nunggu mau punya toko sendiri Cenah Maya, jadi Rendang Si Mama ini akan dijual secara online dan frozen. Bener gak sih? Ya kan? Ih gua mah ada gak hitungan di radio gua mah. Bos gua mah baik, gak ada hitungan. Mau adlibs berapa kali produk lu, produk teman gua yang lain, mau apa namanya, promo apa aja, makanan, kopi, kue, segala. Ngerti meren, tapi gak dipromokin promo gratis teh balai gue kalau gak ngirim produk nama. Dan bahkan ya gue mah gak cuman boleh promoin produk teman-teman gue kak, gue juga boleh bilang lu siaran di mana, masih di B Radio gak sih? Ini Melia Sari di Suara Santai edisi Kamis jadul, nemenin kalian sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Let's bring back the memories sahabat suara. Mari kita nikmati masa-masa jadul, masa-masa indah itu, aduh masa-masa pahit itu, bersama lagu-lagu jadul pilihan terbaik untuk semua sahabat suara. Lagu mancanegara jadulnya juga akan ini putarkan, tapi sementara masih mengikuti playlist yang sudah dikasih sama MD kita. MD negeting ayah tentu iya teh, pokoknya mah MD wecenah yang udah ngatur lagunya ya. Enjoy.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau keciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
0: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

Putri guys, kerinduanku. Terima kasih loh buat yang request lagu ini. Tahu ini, ku ingin kau hadir bersamaku. Lagunya penuh memori. Luar biasa. Hatur nuhun buat lagu-lagu request yang sudah masuk di 0811-2051. Jujur meskipun aku tuh udah punya guide untuk playlist lagu-lagu jadul ataupun lagu-lagu yang diputarkan setiap harinya, dengan kalian request tuh aku jadi terbantu sabar suara, sehingga kocokan lagunya teh gak itu-itu aja. Maci, terutama lagu-lagu jadul ya. Jadi kan kita tuh melintasi usia, melintasi masa gitu kan. Maci ya buat semuanya yang buat yang belum dibacakan requestannya dan juga lagunya belum diputar, harap sabar, ini ujian. Hari Kamis padat banget guys. Mas Dese di Mekar Bakti Rase dan Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Terik Mekar Bakti sore ini teh sama Supratman dan sekitarnya juga. Request lagunya Menikah dari Java Jive. Boleh banget. Salamnya buat sahabat suara dimanapun, buat Teh Yuni, Ahendra dan Okru Iswara. Sehat bahagia dan selalu penuh berkah hidupnya. Amin. Matur nuwun. Wassalam. Matur nuwun Mas Dese. Lagunya Yuni antrikan setelah ini Yuni putar ya. Sore Teh Yun, ada Kang Wahyu nih di Ciseeng. Mau request lagu Kamis jadul, ada band yang senandung lagu cinta. Boleh. Lagunya untuk temenin saya di jalan otw ke rumah. Terima kasih Teh Yun, sehat dan sukses selalu. Sama-sama Kang Wahyu, sehat, sukses selalu, happy selalu pokoknya ya. Ada ibunya Zidni alias istrinya Mas Dese di Mekar Bakti, Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Teh Yuni. Selamat sore. Sore ini aku pengen request lagunya Bilakah dari Ada Band. Tadi tuh di request lagunya sama Kang Wahyu duluan, Ibu Zidni yang senandung lagu cinta. Jadi boleh gak lagunya Ibu Zidni diganti, karena yang duluan aku baca itu tadi. Salam untuk anak dan suamiku di rumah yang tim favoritnya sudah pada tumbang di Piala Dunia Jerman, suamiku Inggris, Zidni anakku, gitu aja teh. Tapi semoga timnya ibu masih ada ya, jagoan ya di ujung-ujung pertandingan menjelang weekend nanti ya. Gitu aja teh. Terima kasih banyak untuk Teh Yuni dan semua kru Iswara. Doa terbaik untuk semuanya. Wassalam. Terima kasih kembali. Hatur nuhun. Halo Teh Yuni, aku pengen request lagunya SC12, Cinta Tak Harus Memiliki Dong. Salamnya buat tim Kargo. Semangat. Ini sama Kay. Hai Kay. Lagu ST, kenapa sih teman-teman dari Kargo tuh seneng banget lagunya ST12 ya kayaknya ya. Soalnya setiap request kayaknya lagunya ST12 mulu gak sih. Nah Yuni mau lagunya ST12, Cinta Tak Harus Memiliki. Bohong banget ini, sumpah gak percaya. Kalau cinta mah harus dimiliki. Bener. Segimana caranya juga harus diperjuangkan untuk dimiliki. Pokoknya dia punya aku, pokoknya aku punya dia. Gak boleh yang lain minggir. Tapi ya kalau misalnya memang seneng mencintai tanpa harus memiliki, ya kuat-kuatin aja ya ma ya. Salamnya buat Kargo. Semangat. Makasih buat tim Kargo. Hai teman-teman Kargo. Aku belum kesana lagi. Ayo mulian baju channel. Gak ada acara juga, pokoknya mau pengen beli baju baru aja gitu. Jangan lupa pada belanja ke Cargo Factory Outlet ya, di Jalan Diponegoro guys. Kan gue promoin lagi, gratis pokoknya mau bebaskan ya. Ada Kang Jasep di Kopo. Teh Yuni mau diplay lagunya The Rain dong, yang di ujung pertemuan. The Rain ujung pertemuan. Pernah curi star request sebelum jam 4 malang. Serius? Siapa yang gak bacain? Aku, carekan. Aku gitu Kang Jasep, hapunten ya. Dan kadang-kadang kalau udah di scroll teh meureun ya meureun, kalau sama sistem atau mungkin manual sama OPP kayak ini mah belum saatnya request, di delete gitu. Kadang-kadang mungkin terdelete atau tidak sengaja tidak terbaca atau dan lain sebagainya. Hapunten ya. Pernah cina curi star malah enggak dibacain. Salam buat salam sehat buat Teteh dan juga Hendra. Terima kasih Kang Jasep. Nanti lagunya aku putarkan. Satu lagi atuh ya. Ini soalnya murudul banget requestannya. Ada Teh Anggi di GBI Ciwasra. Selamat sore Teh Yuni, selamat sore. Mau request lagunya Januari Kristi dong yang kepastian. Salam sapa buat Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Iswara Bandung di Kamis jadul aja. Makasih Teh Yuni dan juga sarangnya Iswara, sarangnya Teh Anggi di GBI. Terima kasih Teh Anggi, itu adalah pendengar aku ya, yang kayaknya ngedengerin terus Iswara. Tapi kalau nge-request seminggu sekali ya, jamaah jadul. Ya kan Teh, bener gak? Terima kasih ya Teh Anggi ya. Nanti lagunya aku siapkan dulu, aku cari-cari, aku siapkan
dan Dolo. Sambil Yuni mau berbagi informasi dulu nih buat sahabat suara yang mungkin lagi mencari-cari sesuatu yang baru. Aduh, apa nih yang baru? Ya kan, gak cuma pasangan saja yang baru ya. Mumpung tahun juga belum masuk ke ujung banget gitu. Masih, hitungannya masih tahun baru gak sih? Udah bulan Juli tentunya. Udah tengah tahun sahabat suara. Tapi gak apa-apa, gak ada salahnya ya. Kalau sekarang ternyata sahabat suara berpikir untuk punya mobil baru. Aduh, tapi gak punya referensi. Nah, buat sahabat suara, aku punya referensinya ya. Jadi sahabat suara tau gak sih, kalau mobil sekarang tuh gak cuman harus nyaman, bener gak? Tapi juga harus pintar dan juga efisien. Apalagi di era harga bensin yang makin mahal dan jalanan yang makin macet. Gak heran kalau sekarang banyak orang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Kabar baiknya, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal dipakai setiap hari, senyap saat dikendarai, dan pastinya super duper irit sahabat suara. BYD Indonesia mempersembahkan dual mode technology atau DM technology. Ini adalah teknologi atau inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern dengan DM technology. Pemakaian bahan bakarnya itu bisa sampai 65 km per liter. Sahabat suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan 60%. Penasaran secanggih apa DM technology dari BYD ini sahabat suara? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Di sana ada banyak pengalaman seru mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, test drive untuk semua produknya BYD, kids activity sampai hiburan lainnya. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD dan ini semuanya gratis guys. Info lengkapnya silakan cek aja sosial media resmi dari BYD Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 105,1 FM i Suara Bandung, suara warga Indonesia. Terima kasih banyak sahabat suara perhatiannya. Tadi sempat 5 menitan ada gangguan teknis di studionya i Suara Bandung. Jadi lagu-lagu sahabat suara yang udah aku atur seciamik mungkin sedemikian rupa gone. Jadi aku harus mengulang kembali, menata puing-puing cinta dan harapan. Aku harus balikan lagi guys, menata kembali guys. Maafin ya kalau tadi lagunya ada yang sempat terpotong. Tapi kayaknya Maya, tadi itu terakhir kan memang aku sudah sedang memutarkan lagunya, ada band Senandung Lagu Cinta ya. Pas mau masuk SC12 metong, bener gak? Maya tadi kita awali kembali pas udah nyala. Setelah gangguan teknis tadi, lagunya Mandi More alias mandi lagi enggak sih? Dengan I Wanna Be With You dilanjutkan dengan S12 Cinta Tak Harus Memiliki, lalu Yofi and the Nuno featuring Audi dengan Janji di Atas Ingkar. Setelah ini ada Ita Purnamasari dan teman-temannya seangkatannya yang akan menghibur sahabat suara. Tapi sebelumnya, menjelang weekend, Yuni mau kasih informasi buat sahabat suara yang pengen kumpul barengan keluarga, teman ataupun komunitasnya sahabat suara, datang ke Pago Restaurant The Papanen Hotel aja. Karena ada Asian Food Market di sana yang sebelumnya menemani sahabat suara di hari Sabtu malam, sekarang hadirnya hari Minggu guys, tapi siang-siang sampai dengan sore jam 4. Konsepnya adalah Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Ada apa ya? Hari ini gak tahu, aku sama Henry juga gak tahu, jujuk metong aja gitu sahabat suara. Jangan ya, ini mah masih bisa dinyalain, masih bisa hidup kembali. Tapi data yang udah aku atur hilang, makanya aku ulang lagi. Tapi semoga sih aku gak ada yang kelewat ya. Bismillah ya, ini pelan-pelan ya. Aku sambil ngabsen ya. Tadi Nadia di Banjaran lingkungannya udah banget. Kang Johan, Inka Kristinya udah banget. Teh Winnie, kerinduanku Ebitrinya udah banget. Kang Wahyu di Ciseeng. Nah, ada band yang Senandung Lagu Cinta. Udah ya Kang ya, bener kan? Udah aku putarkan. Bener gak sih? Bener ya, semoga sih sudah terputarkan. Ibunya Zidni, Janji di Atas Ingkar Audi featuring Yofi Nuno juga barusan sudah diputarkan. Terus Cinta Tak Harus Memiliki ya, requestannya K dari Kargo sudah juga Yuni putarkan. Terus requestannya Mas DC, Java Jive Menikah sudah Yuni putarkan, sudah dibacakan juga ya tadi requestannya. Teh Anggi di GBI tadi minta lagunya January Christie, tapi gak ada yang teteh mau. Jadi tadi udah WhatsApp diganti dengan Ita Purnamasari, Sanggupkah Aku, setelah ini bakalan Yuni putarkan. Lanjut ya, secara berurutan nih dari bawah, karena aku gak bisa mulai dari yang paling atas guys. Dari bawah dibacanya berurutan ya sayang-sayangku ya. Kang Jasep ya, tadi tuh ya mau lagunya The Rain, yang The Rain Ujung Pertemuan. Aduh kelewat yuk, marah nanti lo dia. Hah? Kang, The Rain di Ujung Pertemuan mah baru tahun berapa Ndra? Itu mah lagu judul baru ya, baru kemarin. Jadi kayaknya aku gak bisa puterin yang itu mah, soalnya masih baru. Paling The Rain yang Terlatih Patah Hati gitu Ndra ya. Apa tuh Penawar Letih? Yang jadul apa? Dengar bisikku, jangan bimbang. Tanah, nonjulnya tete. Na. Itu ya, Kang. Maafin banget, sorry. Karena harus lagu yang jadul dari The Rain, jadi aku pilihkan yang itu. Semoga berkenan ya, Kang Jasap. Wayang teh, cina yang jadul aja Ndra. Wayang teh yang mana?
1: Dongeng sebelum tidur. Nanti nganenene.
0: Mau itu aja atau damai? Atau apa?
1: Tak selamanya cinta harus saling.
0: Kang Jasep kayak pendengar baru aja deh. Hari ini kan jadul, saatnya jadul. Jadi mau yang mana wayangnya? Kang Jasep, wayangnya mau yang mana? Yang dongeng Tak selamanya ya. Tak selamanya cinta harus saling memiliki. Itu ya. Oke, aku akan putarkan nanti. Lanjut lagi baca request. Kang Wahyu di Ciseeng tadi lagunya gak kepotong kan, jujur please. Kang Dennis Kasanova di Cimohai, Wilujeng Sonu Teh Yuni yang cantik dan Ahendra yang ganteng. Request lagunya Rindu Firza. Itu lagu lama, lagu berendra. Lama meren. Buat pendengar setianya Radio Iswara Bandung dan buat seseorang aja, titip quotes teh, ada rindu yang tak pernah benar-benar pergi, hanya belajar diam dan tinggal lebih lama di hati. Untuk seseorang yang selalu kurindukan, meski tak pernah lagi kusebut namanya, cena udah gak boleh kirim-kirim gini lewat Iswara. Ih, Kang Denis mah, japri aja, japri aja ke orangnya biar langsung nyampe deh ke orangnya daripada gue baca tapi dia kagak denger. Rasa itu tetap pulang setiap kali lagu tentang rindu terdengar. Hatur nuhun pisan tateku, kalau kurang jadul ganti lagu apa aja tentang rindu. Emang iya lagi Kang Denis, kurang jadul cenah kata OPP Hendra lagunya tentang rindu naon deui sih? Oh, ini aja. Kela. Naon Sindra? Tentang rindu. Apa ya yang lebih? Yang lebih jadul? Masa Ruth Sahanaya? Hah? Agnes? Atau... Ah, iya gue tentang rindu dah. Sengupkah aku?

0: di tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

karena jujur aku dari kecil tuh preferensi musiknya tuh barengan sama tante-tante, sepupu-sepupu, keponakan-keponakan, kakak-kakak yang umurnya seginian banget. Jadi bayangin aja anak SD tapi udah nyanyi-nyanyi begini gitu ya. Anak TK bahkan waktu itu kayak udah nyanyi lagu-lagu yang orang dewasa tuh ngerti artinya naon. Sekarang setelah dewasa baru aja paham. Terima kasih ya. Ini hapunten buat semua sahabat suara yang mungkin tadi lagunya sempat terputus karena kendala teknis. Karena gak muncul di track aku mana yang sudah terputar sempurna, mana yang belum gitu ya. Aku ingatnya tadi S12 aja yang lagi aku play. Ternyata kata Kang Wahyu di Ciseeng tuh lagu requestannya Kang Wahyu tuh setengah doang keputarnya yang ada band. Setelah ini langsung Yuni ganti ya. Aduh, apunten ya. Habis ini aku puterin lagi ada band Senang Lagu Cinta. Karena setelah itu gak deredet langsung aku bacain sisa requestan. Dan juga lagu yang belum terputar ya. Iya teh Pak Uu Dag sama Azan Maghrib. Karena tadi metong sahabat suara. Yuni sampai di requestan yang Kang Atek di karting lagunya Samson di ujung jalan. Siap, nanti aku masukin playlist ya. Kabut turun menyelimuti desa, cakep. Angin sore membawa damai. Radio suara ramai bersuara. Lagu kenangan hangatkan hati yang sunyi, cakep. Yoga teh lagi nugas di Wonosobo. Gimana kabarnya Yoga? Bandung gimana teh? Ya begini aja lah. Dingin tapi panas, panas tapi anginnya dingin dan berdebu. Ya halo dok banget lah pokoknya gitu ya. Sama-sama dingin gak teh sampai keluar embun es? Keluar embun es sih enggak ya, cuma di wilayah Jawa memang seperti itu ya. Dengar-dengar terakhir kemarin tuh di Dieng, ya kan udah memang tiris ya. Aku pernah juga tuh sebelum Dieng tuh di bawahnya tuh apa ya? Apa sih? Kemana sih aku tuh? Sebelum Dieng teh ya? Yang wisata sayuran itu lah guys. Nah itu udah, itu juga di situ dingin banget ya, hampir-hampir keluar embun gitu kan. Di daerah Jawa sepertinya memang begitu ya. Semoga kamu sehat-sehat ya Yoga ya. Mau dengerin lagunya Dewi Gita, Penari Kau Yang Terlahir Sebagai Penghibur. Itu ya. Salamnya buat sahabat Iswara yang lembur hari ini. Semangat lembur buat Teh Yuni and all crew. Jaga kesehatan semuanya. Salam dingin atur nuhun sami-sami Yoga. Selamat bertugas ya. Semoga lagu-lagu jadulnya bisa lumayan menghangat kan suasana kerja lemburnya. Ada Teh Anke, salam Teh Yuni, boleh gak minta diputerin lagunya Flashdance Jennifer Bells? Tiba-tiba ingat kenangan masa kecil aku dengan lagu ini. Makasih Teh Yuni, nopipinya selalu baik. Aku gak bisa puterin lagu jadul by request Teh Anke. Jadi as we know, as I told you guys, lagu mancanegara itu hanya ngikutin playlist saja, tidak bisa di request atau diminta gitu. Yang bisa diminta hanya lagu jadul Indonesianya aja. Jadi kalau Teh Anke berkenan boleh diganti dengan lagu jadul Indonesia saja ya. Silahkan. Lagu jadulnya mah abis ini aku punya apa ya? Aku punya Chris Brown dan lagu-lagu jadul lainnya lah. Ada udah disiapin sama aku. Tapi tadi tuh hilang. Jadi aku tuh kayak sedih. Sakit tak berdarah gini kan. Playlist yang udah aku siapin hilang. Disusun kembali ya. Kang Saniko saja di Banjaran Kamis jadul. Mau lagunya Vina Panduwinata yang cinta-cinta. Ya gak bisa dua ya Kang. Satu dulu ini aja aku belum mudag semua lagu diputarkan ya. Satu dulu ya aku puterin yang Vina Panduwinata paling nanti jeda maghrib ya. Salam buat penyiar kru dan juga sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni Syama. Ada juga request dari Sore Kakak. Katanya gitu. Satu lagi nih dari tim Kargo. Boleh dong dibacain. Ngantri semua sesuai urutan ya. Tidak ada sistem kedekatan. Bercanda sayang. Kakak aku mau request lagunya Axis Dirantai Digelangi. Astaga, Dirantai Digelangi Rindu. Ngeri ya wak. Nanti aku puterin ya lagunya kalau ada ya. Aku cariin dulu. Kasih semangat coba buat kru Kargo yang tanpa henti pekerjaannya. Wak wak wak wak wak. Thank you Kak. Ini siapa ya kamu ya? Kamu siapa sih? Gak ada namanya loh. Tuh di atas juga gak ada namanya. Oh Nui, Nui, Nui. Hai Nui. Mau diputerin itu ya, nanti coba aku cari dulu ya lagunya ya. Terima kasih banyak teman-teman Kargo yang selalu setia mendengarkan Yuni siaran di 105,1 FM Suara Bandung. Coba kah semangatin kru Kargo, iya ya. Aku aja ya di rumah kalau udah ngelipetin baju, udah nyetrika gitu, terus suami atau anak aku ngadudut
bukti Anda kesel, apalagi teman-teman dari kargo, kalian memang punya mental juara. Semangat ya. Apalagi yang nyari ukuran ya, yang nyari ukuran atau enggak yang nyari pilihan ya. Sabar ya teman-teman ya. Semoga menjadi amalan baik ya buat teman-teman semua. Minta disemangatin. Oke, aku kasih semangat. Ah, minta disemangatin, akunya juga lemes. Ah, soalnya playlist aku hilang. Sebel. Aku ulang ya buat yang tadi terpotong lagunya. Ada band Senandung Lagu Cinta. Lalu nanti kita break maghrib dulu, terus dilanjutin dengan lagu requestannya sahabat suara. Keep on request 0811 22 1051.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Aneh gak sih? Niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan. Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant, Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sesatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota, dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian, seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Pastinya dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam, hanya Rp299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi silakan telepon di 022 8780 6688 atau 08 11 11 11 21 52 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Selamat malam buat sahabat suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran suara santai lalu bertanya-tanya dalam hati, laguku teh udah diputerin belum sih? Sabar ya, ini playlist aku panjang, masih sampai jam 7 guys. Iya kan? Oh ya, jadi aku bacain satu-satu, terus aku puterin satu-satu ya. Yang tadi minta lagunya Eksis, Dirantai di Gelangi Rindu, cenah ya. Gak ada guys lagu itu guys, jadi diganti ya sama 5 Minutes yang galau, cenah. Udah diputarkan tadi. Terus Teh Anke, tadi tuh aku penasaran kan ya, ternyata salah juga loh ini penulisan penyanyinya. Jadi si bentar, Flashdance ini adalah lagu yang dinyanyikan sama Jennifer Beals, bukan Jennifer Bells. Kalau tangan tulisnya B-E-L-L-S, jadi aku pas nyari-nyari Jennifer Bells gitu, ternyata Jennifer Beals ya, B-E-A-L-S ya. Ini lagu barat, tidak bisa kuputarkan. Hapunten ya Teh, playlistnya enak deh. Abis ini aku masih punya lagu barat, ada Vertical Horizon, semoga suka ya. Kang Jasep bilang katanya ini lagunya jadi double, ada orderan nih, ada wayangnya, bonus playlist. Kita putarkan pokoknya semuanya ya. Kebetulan ada ya lagu yang diminta sama Kang Dennis yang tentang rindu tadi. Udah aku pilihin lagunya Frida Luciana yang Selama Aku Mencari gitu ya, rindu-rinduan pokoknya itu lagunya. Okay? Kang Wahyudi Ciseeng tadi lagu lagu ada band yang Senandung Lagu Cinta sudah ini putarkan ulang ya, karena tadi waktu lagi mulai lagunya teh langsung metong cina, tapi terhibur dah teh aku sama requestan sahabat suara lainnya kayak masih umur 17 tahun tahun 1990 zaman SMA dulu. Au! Terima kasih ya. Halo juga selamat sore, ada Bisma. Halo Kang Bisma, Teh Yuni. Saya Bisma dari Balikpapan. Wow, mendengarkan via streaming. Semoga sinyalnya baik ya sampai di ruang dengarnya Bisma saat ini ya, dan masih mendengarkan Yuni sapa ya. Lagunya Pesawat dong Teh. Judul lengkapnya adalah Pesawatku dari Memes. Sudah Yuni putarkan tadi ya. Spesial buat Bisma yang sedang mendengarkan streaming di Balikpapan. Semoga sehat selalu dan lancar semua pekerjaan dan urusan di sana. Semangat katanya untuk seluruh pendengar Iswara. Hatur nuhun sami-sami. Aduh merantau ya kayaknya ya Bisma ya. Sehat-sehat ya. Aduh, aku kalau merantau tuh inget zaman baheula ya. Aduh, pernah merantau juga jauh dari keluarga. Rasanya, rasanya ya. Ita Purnamasari, ini lagu penggantinya Teh Anggi di GBI ya. Tadi minta January Christie, gak ada, sudah diganti dengan Ita Purnamasari yang sanggupkah, juga sudah diputarkan. Lalu tadi ada Kang Asep Lin, Teh Yuni request lagunya Selamanya Padamu dari Lucy Rahmawati, sudah diputarkan ya. Lagunya buat Teh Yuni yang ceria terus, juga buat semua pendengar Iswara. Emang error ya Teh, apa di aku aja? Iya tadi sempat mati gangguan kurang lebih 5 menitan ya. Ting aya naon tadi Teh, pokoknya mah zet mati terus nyala lagi gitu ya. Hatur nuhun hapunten, lagunya sempat kepotong ya. Tadi
lagunya K, ST12 sudah diputarkan, Mas DC mas sudah diputarkan dari awal ya. Tadi aku absen lagi takut lupa guys, kan requestan kalian lah amanah ya buatku. Semoga semua sudah aku baca dan tidak ada yang kelewat ya. Java Jeff sudah diputarkan, Janji di Atas Ingkar dari ibunya Zidni requestannya, Audi featuring Yovinuno sudah di awal, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Kamis Jadul, Vina Panuwinata tadi Cinta Cinta Cinta ya mintanya. Habis ini Kang, buat Akang aku putarkan ya. Satu lagu aja dulu ya, tadi requestnya kalau gak salah sudah terbaca ya semuanya. Lalu juga ini tadi requestan dari Yoga di Wonosobo. Yoga, lagunya Yoga habis ini ya. Habis lagunya Cinta Cinta Cinta Vina Panuwinata ya, sudah Yuni siapkan ya untukmu. Hapunten ya, jadi menunggu lama ya, karena tadi kepotong maghrib, sempat mati dulu, sempat iklan heula segala rupa ya. Ini menandakan kalau kita alhamdulillah banyak iklannya. Yoga tungguin ya, jangan lu pindah kemana-mana, jangan dulu matiin pokoknya streamingannya dari Wonosobo. Tungguin ya, lagunya nanti akan diputarkan ya. Kang Atek teh tadi minta lagunya Samson di Ujung Jalan ya, di karting Kang Atek, lagunya Samson Teh Yuni di Ujung Jalan sudah aku putarkan juga. Oke, jadi ini gak ada redet, 1, 2, 3, 4 ya, lagunya gak ada redet. Dikirim oleh Vina Panduwinata, Cinta Cinta Cinta Dewi Gita Penari, Samson di Ujung Jalan sudah Yuni siapkan. Termasuk lagu yang tadi diganti atau mungkin lagu yang sudah diputar diganti juga penyanyinya atau judulnya minta dirubah segala rupa dan lain-lain sudah ya. Teteh aku mau ikutan request, ngikutin Teh Nui dan Kay Ansabila ya, cepetan sayang kalau mau request, aku mau closing nanti loh jam 7 ya. Cus, kalau mau request nanti aku masukin ke dalam playlist, semoga masih keburu ya. Oke, siap. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang sudah Sobat Suara minta di edisi Indo Jadul, Yuni putarkan spesial buat kalian semuanya.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the

0: Santai FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Akhirnya requestan aku beres. Insya Allah sudah terbaca semua requestnya dan juga lagunya sudah terputar. Ini lagu terakhir yang menutup hari ini adalah lagu requestan Ansabila, Mencintaimu. Tadi mintanya versi Sal Priadi, ya aku gak bisa kan, lagi jadulan. Jadi yang versi original dari Chris Dayanti sudah aku putarkan sekaligus sebagai lagu penutup di siaran aku hari ini gitu ya sahabat suara ya. Makasih buat yang udah request, makasih juga buat yang sudah kirim kabar, kirim salam, yang belum kirim makanan nih. Canda. Buat sahabat suara ini juga mau berbagi informasi dengan sahabat suara. Dari tanggal 2 Juni 2026 yang lalu, pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Jadi untuk para pengguna dari Melsa Internet Service Provider ya, semoga segera membaik segala sesuatunya karena Melsa ini tentunya selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Kalau ada apa-apa nih, mau tahu informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Terima kasih buat semua requestnya, terima kasih buat semua kirim salamnya, kirim kabarnya. Besok ditunggu kirim-kirim yang lainnya sahabat suara. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu happy. Buat yang lagi di jalan masih lanjut dengan berbagai macam kegiatan, hati-hati. Selamat sampai ke tempat tujuan. Buat yang sudah di rumah, selamat kembali berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang. Yuni Melia Sari barengan sama BP Ondu Tehendra pamitan dulu. Tapi selain ini jangan khawatir karena masih ada 1 jam untuk memutarkan playlist lagu Indonesia jadul dari Iswara Bandung sebelum nanti kita bergabung dengan Iswara Network Jakarta. Besok udah Jumat lagi, menutup minggu lagi dengan pertemuan lagu-lagu hits lainnya sahabat suara. Yaudah yuk kita gas yuk dengerin lagu-lagu lainnya di Iswara Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Kiswara. Suara warga Indonesia.

101,4 FM suara suara warga Indonesia. Masuk di jam 8 berarti di jamnya Beryl Rasandave. Halo sahabat suara. Sampai jam 10 malam kita asik-asikan yuk. Lagi ngapain nih semuanya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya sahabat suara ya. Mungkin di jam awal-awal ini seperti biasa absen dulu. Lagi pada dengerin nih suara dari daerah mana nih? Boleh diupdate juga gimana kondisi lalu lintas di daerah masing-masing ya. Tinggal masuk aja di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Abis ini Beryl bacain satu-satu ya. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat gitu ya. Boleh kayak real, sumpah gue lagi pengen marah-marah hari ini lah, monggo. Ditunggu di WhatsApp ya sahabat suara ya, 0816 114 1014. Ya lagi di jalan, hati-hati, semoga selamat sampai rumah. Dan jangan ngantuk tentunya, karena masih Beryl temenin sampai jam 10 malam nanti. Only on Nongkrong bareng Beryl. Ditunggu di WhatsApp.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: 101.4 FM. Suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril Rasandavi di Nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Sorry ya tadi agak serak gue tuh, ya ampun. Bacain dulu nih respon-respon WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Beril. WhatsAppnya Iswara maksudnya. Pengen ganti back sound, bosan ah. Check in Ber 0898 scan. Wih, jam segini udah check in aja loh. Maksudnya check in di WhatsAppnya Iswara, betul. Kondisi traffic tol Japek ramai lancar. Izin request lagunya Membuat Semangat Dung. Asli lagi suntuk nih pikiran, thanks ya Ber. I got you. Pokoknya template malam hari ini adalah kalau siaran gue mostly lagunya tuh harus yang semangat-semangat, sahabat suara. Tapi sebenarnya boleh sih kalau misalkan lo ada yang request lagu-lagu, gue lagi pengen galau nih Ber, puterin sesi potret dong. Got you also. Ini ada voice note yang masuk. Reti mau kasih update kaca Reti.
2: Malam Om Beril.
1: Oh, Vladimir.
2: Aku mau request lagu Soul Seven, judulnya Sederhana, makasih.
1: Oke, okay. Lintang mau request lagunya Shiloh Seven, Sederhana katanya. Sahabat suara, lo mesti denger. Ini kan tadi kan ada yang bilang lagu yang diputerin malam ini semangat-semangat dong gitu ya. Lo mesti denger rilisan terbaru dari Lomba Sihir, sahabat suara. This one is di seberang.

0: mantep banget. Bahkan music videonya udah ada di YouTube loh. Jadi di mana sebenarnya lagu ini tuh ceritanya tentang menerima kehilangan dan kepergian seseorang, sahabat suara. Ini juga jadi bagian dari proyek deluxe album mereka. Judulnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Udah di All Music Platform, jadi langsung cek aja ya. Tapi menurut gue yang menarik dari lagu-lagu kayak gini tuh adalah gimana ya, kadang tuh hidup gak selalu tentang kita, sahabat suara. Kadang kita tuh cuma jadi orang yang ada di tengah sebuah situasi. Misalnya temen lo lagi berantem sama pacarnya, atau enggak dua sahabat lagi musuhan, kakak adik ribut, atau malah bos sama rekan kerja lagi adu argumen, terus kita cuma bisa pura-pura sibuk sama Excel jujur. Dan malam ini tuh gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Lo tuh pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem? Kayak lo jadinya penengah, atau mungkin salah satu pihak malah curhat ke lo gitu ya. Karena apa ya sebenarnya? Bentar, butikan nelfon. Kita angkat dulu. Halo?
1: Bun.
0: Ya?
1: Bukain gue dong, Bun.
0: Apa?
1: Bukain gue.
0: Ini gue lagi on air, suara lo masuk on air nih. Sapa dulu dong. Sapa dulu, sahabat suara, denger gue lagi.
1: Masuk.
0: Kok kejebak sih, gimana bos gak punya kartu akses tuh gimana sih? Gak punya akses.
1: Tapi kan gak, kalau akses fingerprintnya lagi rusak kali.
0: Lah, pakai pin, kan ada pinnya.
1: Ini berapa sih lu call gue?
0: Bentar. Gue bukain, bentar, gue lagu dulu, bentar. Ada aja sahabat suara, bos gak bisa masuk pintu kantor sendiri, ya ampun. Gue pengen nanya sama lo ya, yang tadi, lo pernah gak sih kejebak dalam situasi dua orang lagi berantem gitu? Apakah lo jadi penengah, atau mungkin lo jadi kayak yang jadi tempat curhat salah satu pihak gitu ya? Bisa jawab di 0816 114 1014, kita masuk ke teh hijau dulu ya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website Bernadia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

101.4 FM suara suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beril.

sahabat suara. Mungkin topik malam hari ini semua orang pernah ngalamin ya, dimana lo pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem gitu. Misalkan lo jadi penengah, atau salah satu pihak malah curhat ke lo, atau mungkin di situ lo cuma pengen, bisa gak bawa gue keluar dari kondisi ini. Aku akan bacakan komentar dari Fajar dari Tebet maksud gue. Ber, gue pernah liburan bertiga sama dua temen. Hari kedua mereka berantem gara-gara itinerary. Gue akhirnya jalan sendirian ke pantai karena bingung harus bela siapa. Tapi emang kayak gitu bikin bad vibes tau. Dan gue yakin kedua teman lu ini adalah orang yang sama-sama perfeksionis dan sama-sama batu ya. Jadi gitulah kalau diajakin liburan bertiga tapi dua orang sama-sama batu. Jadi bad vibes gitu ya. Berantem soal itinerary. Hari ini kita ke gunung ya. Loh, kan katanya kemarin ke pantai dulu. Lah gimana sih? Di mana-mana juga atas dulu baru bawah. Kita yang adem-adem dulu baru kita refreshing di pantai. Ya tapi enggak bisa gitu dong. Kan kita udah nge-plan dari awal pantai dulu. Mampus tuh. Ih, gua gampar aja dua-duanya tuh kalau gua jadi lu. Zam panjang. Ini kalau panjang-panjang ini gue akan kasih special spot di BTS nanti ya. Ada Andri dari Bintaro nih, aku bacain yang Andri dulu ya. Hai Beril, gue Andri dari Bintaro. Jujur gue pernah banget terperangkap di antara teman kantor yang lagi musuhan. Pernah satu hari mereka berantem di kantor. Terus dua-duanya gue nasehatin di waktu dan tempat terpisah setelah berantemnya selesai. Repot ya. Padahal dua-duanya usianya lebih tua dari gue. Gue beraniin diri aja deh buat nasehatin senior. Mau request sumpah mati dari Rio Laskart kalau ada. Makasih, ntar gue cekin dulu ya. Gila, teman kantor berantem. Lebih tua lagi. Tapi teman kantor lo gue respect sih. Dia masih mau dengerin yang lebih muda. Biasanya kalau udah kayak tua, kepala udah kepala batu tuh. Menyapa dulu yang di TikTok nih, Beryl juga udah live di TikToknya iswara.network. Ada dari Aba, ada Abetology. Abetology yang katanya pertandingan Argen lawan Inggris baru tayang besok di TV-nya dia. Janggal sih TV lo. Setua-tuanya TV, sejelek-jeleknya TV kayaknya rata deh. Apalagi TVRI yang nyarin. Ada dari juga, oh ada dong, nanti gue BTS ya, sebel banget gue, boleh dong. Boleh yang lain kalau misalkan pengen update gitu ya, traffic info. Ini gue bacain lagi nih, masih ada lagi nih ntar. Ada Maya dari Ciputat. Wah, Ciputat kan sarangnya orang berantem di jalan, banyak banget. Gue di Ciputat loh. Rumah orang tua gue, sorry. Di perapatan Duren. Buset tuh perapatan. Ini buat lo yang lagi dengerin gue. Terus kebetulan lo tahu daerah perapatan Duren. Prapdur, Ciputat. Itu tuh ada perempatan di sana. Perempatannya tuh kayak bahkan gak berbentuk perempatan coy. Perempatannya tuh X di situ. Bentuknya X. Dan di sana si ada. Lampu merah ada. Nah di sana tuh nggak, alhamdulillah nggak pernah ada kecelakaan yang gimana-gimana. Cuma orang senggol-senggolan gitu kecium pantat mobilnya, jadinya berantem tuh sering tuh kayak gitu tuh. Chaos banget, buset, dekat di Gotham City gitu. Ada Kevin di BSD. Wah, di kantor lagi nih. Di kantor pernah ada dua senior diem-dieman hampir seminggu. Yang kasihan justru gue Real, karena tiap mau nitip revisi harus muter-muter. Ah oh, itu tuh punya bos yang sumbu pendek. Aduh, big no deh sahabat suara. Lo boleh kasih tahu ke gue, lo pernah gak sih ada momen di antara dua orang yang lagi berantem atau lagi musuh-musuhan gitu ya? Kasih tahu ke gue, lo boleh update di TikToknya Iswara di iswara.network. Kita ke Rosa dulu. Teh Ocha, masuk Teh Ocha.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

tengah orang-orang yang lagi berselisih paham atau lagi berantem. Misalkan nih paling sering yang gue alamin adalah berada di tengah-tengah temen yang pacaran terus lagi berantem. Dan awkwardnya lagi kita ada di mobil yang sama-sama mereka. Di pala gue kayak, bisa turun gak nih gue sekarang? Jujur. Kayak rasanya tuh pengen, ya kan dua-duanya lagi emosi gitu ya. Gue takut yang kayak, guys, udah dong, lo gak usah ikut campur. Bukan ikut campur, enggak. Gue ada di mobil yang sama lo. Ini dari Nadine Kemang. Wih, orang kaya nih Nadine nih. Nongkrongnya di Eastern Promise. Kak Beryl, gue pernah nyoba jadi penengah. Ujung-ujungnya malah dua-duanya marah ke gue. Oh, itu yang barusan gue omongin, Nadine. Ih, waktu itu coba kamu kabarin aku. Aku jemput deh maksudnya. Kamu gak bisa lihat kamu sendiri sama orang lain, Nadine. Ada Rio dari Bandung. Pernah duduk di mobil, bokap sama nyokap lagi debat. Gue dari awal sampai rumah pura-pura tidur. Wah, itu sih. Gue pernah mencoba itu. Dan ya udah, tapi ya gitu, kriep-kriep gitu lah. Karena saya pengen gue undang Karni Ilyas karena bapak ibu gue lagi debat, jujur. Kalau kata Kiki L. Schauber, turunin aja yang lagi berantem. Nah, masalahnya yang punya mobil yang lagi berantem. Gimana, Ki? Tapi kalau soal orang tua berantem, kalau bisa ya, jangan, bukan kalau bisa, haruslah. Sebagai orang tua mungkin yang anaknya masih kecil gitu ya, jangan berantem depan anak lo, sumpah. Itu kan akan ngasih trauma tersendiri. Liburan kulineran lagi, Bang, malam Jumat. Nates mulai patroli, Bang, diam. Ebet, dulu pernah satu ruangan sama orang berantem, Bang, di Bion. Bukan berantem gitu. Kutonjok ya. Itu emang kocak nih orang, lucu lagi. Iya ya. Ya kalau di Bion kan acara tinju. Berantemnya tinju. Bukan debat gitu loh. Ah udah, mau siaran lah, kita Bernadia dulu ah.

0: 101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Diputerin sama Beryl, lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Semoga setenang kamu di saat kamu dengerin suara aku di udara ya, Zam. Sahabat suara, kita akan memasuki jam 9 malam di malam hari ini. Semoga kamu terhibur sama siaran aku ya. Dan aku juga lagi siaran di TikTok live-nya iSuara.network. Jadi jangan kemana-mana, Beryl masih ngomongin soal apakah lo pernah ada di kondisi di antara orang yang sedang berantem. Kecuali Beyond Combat ya, itu emang berantem tinju. Ini berantem yang awkward atau debat gitu ya. Misalkan lo ada di antara, lo di mobil, terus ada teman lo pacaran tapi berantem gitu, dan lo sendiri nyamuk gitu ya. Boleh kasih tahu ke gue, tinggal ngomong aja di WhatsApp ceritanya gimana di 0816 114 1014. Pengen puterin requestannya Lintang yang satu ini. Lintang, masuk.
1: Malam Om Beryl, aku Lintang. Aku mau request lagu Shilon Seven, judulnya Sederhana. Makasih.
0: Shilon Seven Sederhana, I got you Lintang. Dengerin terus Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ketemu di TikTok ya.

Hai, kembali lagi sama aku Beril. Buat kembali lagi nyetir, hati-hati di jalan nih ya. Udah sampai rumah juga selamat beristirahat. Jangan lupa langsung scrolling di TikToknya iswara.network. Because I'm here.

0: anak 2000-an. Boleh kali ini.
1: Dia lagi nawarin MC guys. MC untuk datang ke sekolah-sekolah di SMA. Pas banget. Gue sama partner gue Coki, Coki Bear, kita tuh nge-MC berdua. Kita nge-MC di Lab School, nge-MC di... Tadi baru di SMA 116, baru tadi pagi. Ya kan? Wah, mantap. Sampai SMA-SMA Cilengsi juga kita jabarin. Jadi buat kamu yang butuh MC, cowok-cowok. Dan relate sama anak-anak SMA, cek Instagram kami di @officialcokibear, oke?

0: Jadi tepung tapioka nih gue tumbuk dulu dikit sama air hangat. Agak gue pakai powder. Soalnya gue kalau pakai gel atau kayak wax gitu kayak nggak kena, rambut gue lemes banget . Sahabat suara, ini tuh gue malam hari ini lagi ngomongin, pernah gak sih lo ada di kondisi di tengah-tengah orang yang lagi berselisih paham, lagi berdebat, atau bahkan lagi berantem. Paling seru tuh adalah ada di tengah-tengah orang lagi berantem pukul-pukulan, jujur. Seru banget, anjir. Gue kayak, iya bang, cerai-cerai, jangan tengah-tengah, gitu. Sering banget kalau di jalan gitu.
1: Macet, bang, macet.
0: Senang banget tuh kayak gitu tuh. Tipikal-tipikal warga, lo pernah gak sih lihat di video-video orang berantem di jalan? Kayak, pasti ada satu warga yang teriak gini dari jauh.
1: Pukul aja, pukul!
0: Ada, dan begitu ada. Kan tiba-tiba ada galon kepala itu. Dari jauh tuh orangnya gak tahu yang mana. Sebenernya galon aja mampir. Mungkin lo ada di tengah-tengah temen lo yang lagi berantem sama pacarnya, terus lo jadi objek tempat curhat. Itu gue juga lagi ada di situ sekarang. Pokoknya ceritain aja ya pengalaman lo, sahabat suara, karena gue butuh yang banyak. Tinggal masuk aja ke wawanya Iswara. Kalau mau di wawa di 0816-114-1014. Nah lo kasih tuh cerita lo di situ. Atau tinggal temenin gue aja di TikToknya iswara.network, karena gue lagi live di iswara.network, oke? Okay? Kita ke Aziz Hedra. This one is somebody's pleasure. Stick around.

0: 100% mata air alami.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Adrian Khalif. Kalau aku nyanyi 2001 kali, kalau kayak nyanyi Adrian Khalif. Iya, sahabat suara. Kita masuk ke BTS. Topik hari ini mengenai apakah lo pernah ada di kondisi atau di tengah-tengah kedua teman lo, misalkan teman lo lagi pacaran terus berantem, kan awkwardnya kebayang banget. Nah, aku akan memutarkan cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di Wawanya Iswara. Kalau kamu pengen ikutan cerita, boleh. Kita masuk ke BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: cerita kali ini datang dari seorang teman.
1: Kenapa gue gitu ya?
0: Dari 0895 sekian sekian sekian sekian. Dia bilang gini di Wawa. Topik malam ini sangat-sangat relate sama gue. Jadi rada panjang karena gue kayaknya sering banget jadi orang tengah. Jadi orang timur coba sekali-kali. Pengen gue kesana. Berapa kali gue ada di tengah-tengah antara temen gue yang lagi berantem. Pernah juga gue ada di tengah-tengah antara hubungan orang. Zap,
2: kok lo gitu? Oh gitu maksudnya apa?
0: Bridgingnya bagus nih, tapi gue kaget. Pernah juga gue ada di tengah-tengah, quote unquote gitu maksudnya, antar hubungan orang. Jadi salah satu teman deket gue ada yang dideketin cowok, dan ternyata cowok itu adalah teman sekolah gue yang mana setahu gue ya,
2: dia kan udah punya cewek.
0: Wow. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Oke, gue lurusin dulu ya, takutnya nggak semua pendengar ngerti ini sama cerita lo ya. Jadi temennya yang ini nih, yang fokusnya di cerita ini adalah salah satu teman deketnya si A ini, sebut aja si Tony ya. Tony temenan sama si A. A ini cewek. Nah, si A ini dideketin sama cowok, sama si B. Nah, ternyata si B juga temennya si Tony. Pokoknya mereka berarti ya temenan. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Sebagai teman gue buka-bukaan aja ke teman gue soal hubungan cowok itu dan teman sekolah gue. Tapi kayaknya gue yang salah karena jadinya ikut campur urusan mereka dan jadi panjang urusannya. Gue udah gak mau lagi kayak gitu kecuali emang gak sengaja. Sering jadi orang tengah tuh gak enak karena gue harus pinter-pinter posisiin diri gue supaya gak kelihatan di pihak manapun. Can't agree more. Itu ribet tuh urusannya tuh, sumpah. Lo punya teman lagi deketin cowok, taunya deketin tuh adalah teman lo sendiri juga. Kalau misalkan lo bilang, dia udah punya pacar tau, ntar nggak enak sama teman kita yang deketin si teman kita itu, pusing nggak lo? Gue juga pusing ini. Maksudnya kayak kalau lo kasih tau fakta sebenarnya, lo seolah menghalangi teman lo deketin orang lain gitu ya. Tapi kalau gue jadi lo, gue tidak akan berbicara kalau tidak diminta, oke? Kalau misalkan teman gue real, gue pengen paling ini misalkan teman gue nih namanya Uyat gitu ya. Uyatnya pengen deketin cewek padahal si Uyat udah punya istri, real cakep gak gitu? Ya cakep sih, kenapa emang lagi chatan? Pasti gue Allah bilang ini, don jangan lihat, jangan ya. Kalau dia kayak ini nggak sih gitu ya, tapi kalau misalkan emang, tapi gue nggak akan cepu ke istrinya si Uyat gitu. Jadi kayak ya udahlah, yang penting gue udah ngingetin gitu. Gitu bro. Ada. Dan abis ini masih akan ada BTS Sahabat Suara. Sebelum kelamaan kita ke lagu dulu ya. Dan gue pengen ngetis juga nanti di akhir jam siaran gue, which is jam ya menjelang jam 10 alias jam 21 lewat 58 menit, gue akan ada cerita horor. Ya ini gue mau gak mau karena gue penyiar penakut, tapi kayaknya gak seru kalau gak cerita horor di malam Jumat. Stick around, I'll be back. Stay tune on 11.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beryl di udara. Buat kamu-kamu yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, hati-hati. Ya, yang lagi di rumah selamat beristirahat. Jangan lupa temenin Beryl di TikTok karena TikToknya isuara.network. Sekarang lagi live. Malam-malam gini enaknya denger orang-orang cerita ya mengenai topik di malam hari ini, yaitu lo pernah gak sih ada di posisi yang janggal banget? Jujur ini kayak lo ada di tengah-tengah orang berantem. Ada beberapa cerita yang masuk, mari kita putarkan ya. So ladies and gentlemen, please welcome, this is BTS.

Kali ini ceritanya sungguh shock ya. Halo Beril, gue mau cerita soal jadi penengah di hubungan orang. Ternyata banyak di sini yang jadi penengah ya. Gue punya teman yang cabang lakiannya banyak. Wow, dan Bilzerian orang ini. Jadi tiap dia ketahuan sama cowoknya, gue jadi ikutan klarifikasi dan harus ngejelasin dari A sampai Z. Kayak dari mana mereka bertemu, sejak kapan mereka ketemu, dan ujung-ujungnya malah dikata-katain sama cowoknya. Katanya, lo tuh temenan yang toksik ya, temen selingkuh malah ditutupin. Dan akhirnya gue maki-maki balik tuh laki sialan. Masalahnya biar mereka tuh kalau ribut saling blokir semua bentuk interaksi. Jadi gue yang spam chat sama cowoknya dan jadi jembatannya mereka debat. Kan bang, keo. Hidup gue kan gak ngurusin dia doang dan... Jadi akhirnya gue bikinin grup isinya kita bertiga. Terus gue leave grup. Dan ini terjadi selama 3 tahunan selama mereka pacaran. Gak ada yang gue bela, dua-duanya gue maki-maki. Emang harusnya gitu. Lagian juga cowoknya juga lemes sih mulutnya. Ceweknya tukang selingkuh. Kayak mereka gak harus, kayak mereka gak patut bersama deh guys. Mungkin awal-awal sekali dua kali gitu boleh lah ya curhat gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari bersender di elo untuk kehidupan percintaannya mereka terus ya, elonya jadi kerepotan gak sih cuy? Ini cerita serem udah nongol dua aja nih di Wawa nih. Malah dua-duanya panjang lagi, jadi kan gue harus bawain. Wow, nyatanya mereka udah menikah katanya. Ya udah, berarti minimal lo speech sih di nikahan mereka harusnya, iya gak? Lo berjasa besar di hubungan mereka berdua.

Wah, dia barusan ngasih tahu gue kesel deh. Gue dengan hanya membaca chat ini gue kesel. Katanya pas nikah nggak salaman sama sekali sama tuh laki. Oh, lu nya nggak salaman sama tuh laki? Iya, udah jadi ini aja nggak sih, jadi toksik aja buat lu. Jadi apa ya? Jadi ganggu banget gitu. Harusnya sih gue mikirnya dari si cewek ada yang kayak, lu kan teman baik gue, baikkan dong sama laki gue gitu nggak sih? Iya nggak sih? Tapi ya udahlah ya. Salam buat mereka berdua ya. Bilangin kalau ada masalah berdua, cerita ke Iswara aja. Bilangin udah bukan gue yang dengerin cerita lo berdua, tapi ada Beryl yang dengerin cerita lo. Caranya gampang banget guys. Tinggal wawa aja 0816 114 1014. Oper cerita kalian berdua di sana gitu. 19 menit menuju Beryl selesai siaran jam 10 malam. Sahabat Suara, kita kembali ke playlist dulu karena masih ini ada BTS yang akan aku putarkan, tapi kali ini bentuknya voice note. So stick around on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia sama Beryl.

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: My guilty pleasure, everyone. Gila. Ingat ya, ini jarang-jarang loh diputerin kayak gini, sahabat suara. Karena ini malam Jumat. Sebenarnya udah ada cerita horor yang bertengger di WhatsApp-nya Iswara. Tapi kita masuk ke BTS dulu, karena masih ada sahabat suara yang pengen cerita. Ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS dulu. Berani terbuka sama Bear.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Bukain dong.
0: Langsung saja kita buka cerita di malam hari ini mengenai keadaan-keadaan dia di tengah-tengah orang lagi berantem. Ini bisa diem dulu gak nih tap gue nih? Biasa. Abis main game tebak logo. Sepele ya. Oke. VN-nya kali ini datang dari orang yang satu ini. Pasti kamu familiar sama suaranya, sahabat suara.
2: Hai bestie gue yang Hai. Ganteng, baik hati, Zat. Dan tidak sombong.
0: Itu yang gue butuh.
2: BTW, gue bilang ganteng biar gue gak di demo.
0: Tenang aja, Dar.
2: Oh iya.
0: Kalau dari hati mah udah keluarin aja gak apa-apa.
2: TS, gue kan selalu screen record reaction-reaction lo. Terus sempat gue edit jadi core. Lu mau lihat gak?
0: Nanti gue
2: tag lu di story.
0: Mau.
2: Oke, kita mulai ke cerita utama.
0: Masuk.
2: Jadi, gue itu punya teman kerja yang pacaran. Dan di saat itu, gue tuh menjadi penengah ketika mereka lagi ribut. Dan ribut itu bukan apa. Ributnya tuh di chat. Dua-duanya ngechat gue. Yang satu begini. Enggak, jadi kayak dua-duanya tuh menyampaikan POV masing-masing. Si cewek ini, BTW temen gue cewek ya, sebut dah nama dia Mawar. Si cowok itu gue sebutlah namanya Rocky. Gitu ya.
0: Kenapa Rocky?
2: Nah, abis itu Gang genggong ini pada bikin cerita dari the side of her story dan sisi lain si cerita dari si cowoknya.
0: What the hell?
2: Berantem lah gitu kan. Nah, gue tuh gak bisa mengerti. Karena si gak ceweknya, gak cowoknya, itu tuh mereka dulu tuh plenger banget cuy.
0: Apa?
2: Plenger.
0: Oh, plenger.
2: Jadi kayak, lo bayangin aja. Dua orang terus minta saran ke gue. Dan betulnya dia pacarnya juga sama lama kayak gue, 5 tahun nih. 5 tahun. Kalau gue kan 7 tahun, nanti 5 tahun.
0: Senior
2: sombong, gitu kan.
0: Sombong lo emang.
2: Oke, abis itu si cowoknya juga aneh. Si cowok tuh juga ngata-ngatain si cewek gitu kan. Akhirnya jadilah pertengkaran-pertengkaran duniawi ini.
0: Duniawi
2: gitu. Nah, kabarnya akhirnya setelah mereka pertengkaran kanan kiri, mereka akhirnya tuh 1 bulan yang lalu kalau nggak salah mereka putus. Nah, setelah itu
0: kandas juga ya?
2: Si cowok dan si cewek ini juga sama-sama plenger, udah putus tapi masih sama-sama ngarep balikan. Coba bayangin, si cowok udah red flag, si ceweknya gue nasehatin masih plenger, yang rasanya pengen gue gebuk-gebukin aja nih berdua, yuk kita gebuk-gebukin yuk berdua orang ini yuk.
0: Gitu. Gue nyumbang galon kosong deh,
2: Sebel banget gue. Oke, daripada gue marah-marah lagi di sini dan udah kepanjangan, so nanti akan ada part 2-nya. Thank you
0: dari part paling males jadi penengah itu bukan di saat dua teman lo ini curhat kalau mereka lagi berantem. Yang paling males adalah ngasih solusi atau ngeyakinin mereka kayak, udah lu tuh gak usah balikan. Tapi keadaannya mereka berdua batu. Susah banget bro. Yang satu udah dibilangin, udah dia gak baik buat lu. Tapi kan dia begini. Lu cerita aja sama tembok. Gue apa di sini? Coba pasang lagu dulu deh. Nih gue extend 15 menit. Abis ini ada cerita horor sahabat suara.

Sesuai janji gue akan extend demi membacakan cerita yang seharusnya dibacakan di malam Jumat ini, sahabat suara. Buat kamu, disclaimer buat kamu yang tidak terlalu mempunyai energi yang kuat untuk berani mendengarkan cerita ini, kamu boleh ganti channelnya sekarang. Buat kamu yang tidak cukup berani seperti saya, oke. Cerita ini datang dari yang mana ya? Orang yang menamakan diri dia Bahlil. Nama TikToknya Bahlil, Mas Bahlil. Selamat malam Bang Beril. Ini gue Bahlil. Waktu itu gue baru pindah kos di Surabaya. Kosannya kecil, cuma ada 4 pintu. Dan yang terisi hanya 3 kamar, termasuk kamar gue. Malam pertama gue tidur seperti biasa. Gak ada firasat apa-apa. Karena ngantuk, ya langsung tidur aja. Tapi tiba-tiba dalam kondisi antara sadar dan gak sadar, gue merasa tubuh gue gak bisa digerakin. Pandangan gue mengarah ke pintu kamar yang tertutup. Di depan pintu berdiri seorang wanita berbaju putih. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak, Allah bersama saya. Rambutnya panjang sampai menyentuh kaki dan matanya hitam pekat. Dia cuma berdiri menatap ke arah gue. Gue yang mencet suara sendiri, gue yang kaget sendiri. Belum sempat mencerna apa yang gue lihat, tiba-tiba dia sudah duduk di atas dada gue. Allah! Tangannya langsung mencekik leher gue. Gue gak bisa bergerak. Napas sesak. Gak bisa teriak, bahkan buka mulut pun gak bisa. Yang bisa gue lakukan hanya berkedip. Dalam hati gue cuma baca doa seingat yang gue hafal. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang. Gue langsung bangun dan duduk di kasur sambil mikir. Barusan itu apa?

gue keinget omongan orang tua. Katanya kalau ketindihan, coba balik posisi bantal. Akhirnya bantal gue balik. Lalu gue memberanikan diri tidur lagi. Tapi ternyata dia datang lagi. Kejadiannya persis sama seperti sebelumnya. Setelah itu sekitar jam 3 pagi gue udah gak berani tidur lagi. Bahkan sempat kepikiran buat langsung pindah kos. Keesokan harinya gue datang ke rumah ibu kos. Kebetulan anak-anaknya juga lagi kumpul. Jadi suasananya rame. Yang bikin gue merinding. Sebelum gue sempat cerita apapun, mereka malah senyum-senyum. Terus ibu kos ngomong duluan. Semalam didatengin cewek ya mas? Gue langsung kaget. Iya bu. Kok ibu bisa tahu? Beliau cuma senyum lalu jawab. Gak apa-apa mas. Itu cuma perkenalan aja. Besok-besok juga udah gak bakal datang lagi. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah. Aduh gue kaget. Astagfirullahaladzim. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah yang kosong itu memang sengaja dibiarkan kosong. Dulu pernah dihuni seorang cewek yang sudah mau menikah. Saat sedang membagikan undangan ke teman-temannya, dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sejak kejadian itu, katanya setiap penghuni baru yang ngekos di sana pasti didatangi sekali. Cuma buat perkenalan, setelah itu gak akan muncul lagi. Jujur awalnya gue gak terlalu percaya. Akhirnya gue coba tanya ke beberapa tetangga kos. Ternyata mereka juga mengaku mengalami hal yang sama saat pertama kali tinggal di sana. Dan anehnya, selama gue ngekos di tempat itu hampir 3 tahun, sosok itu memang gak pernah datang lagi.

Yes, mau coba tak peduli kayak lagu tadi, tapi aku tidak bisa tidak peduli kalau udah ngomongin cerita horor sahabat suara. But anyway, thank you so much buat kami yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai extend di 10.12 menit waktu Indonesia Barat. Masih getar dan gue harus mengarungi perjalanan sampai ke mobil ya. Yang mana itu di bawah, gue harus melewati lorong depan studio gue dulu. Terus gue harus masuk ke lift dan semuanya di lantai 6 ini. Di gedung Wisma MRA tidak ada orang kecuali saya. Sebelum lebih malam lagi, alangkah baiknya saya langsung pamit dulu, undur diri. Terima kasih sahabat suara di mobil, buat kamu dan saya rumah selamat beristirahat. Yang di mobil hati-hati di jalan ya, jangan pada ngantuk. Coba cemil-cemil makanan yang simpel-simpel aja. Tunjang, coba lu tunjang, sedia tunjang ya, nasi padang ya, taruh mobil gitu ya. Sahabat suara, it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh.

0: 100% mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky.
1: Bling one eye. Kelilipan
2: banget sih.
0: Kucek. Ayo. Ya ampun. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Frutang.
2: Salah, salah. Udah gak ada.
4: Makanya gak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih bahasa Inggrisnya? Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kalau nasty
0: sih nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
2: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya.
2: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihanpalaswalk. Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
2: Sahabat suara, bukan ini, bukan musisi mancanegara ya. Maksudnya si musisi ini pernah ke mancanegara, ke London ya. Tapi yang masih hari ini sahabat suara, siap-siap di hari Jumat penuh berkah. Kembali hadir suara seru di pagi hari Anda ya. Ada saya Wana Urban dan Elmi Urban mungkin sedang di jalan menuju ke